0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, channel 96,8 FM, AM 55, AM 55, lan RRI digital, bareng Wahyu Ca dengan channel di Tanjung Perak isi ya channel ya. Wahyu Ca bakal ngeke informasi channel di ruang dengar sampean KB. Ojo digeser sih frekuensi ini, mereka ini tes enten informasi sing menarik channel sing iso tak bagiin di sampean.

0: Wah, sejuk ya tibae nampak gunungan iki. Sek tak seru aku. Lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok akeh bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku ya duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibawa nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Ya, jane di 96,8 FM AM 55 lan RRI digital ngaten nggih sesuai bare informasi janjine wajan bakal kayak informasi di ruang dengar sampean. Nah, Wali Kutha Mojokerto Ika Puspitasari jane ngenekno masyarakat kanggo ngwaspadai berbagai modus anyar jane nggih, dalam tanda kutip ya jane modus anyar penyalahgunaan narkoba sing kian beragam lan nyasar di arek-arek nganti remaja. Ika Puspitasari iki nyatane lah perkembangan modus penyalahgunaan narkoba menurut di menuntut masyarakat ya khususnya orang tua ini luwih ngilingno kewaspadaan. Jadi kemarin itu ada hal Gus Dur mari ngono iki cak ning ya kohol Gus Dur ana iki mang oh keliru cak ning. Bedo ya sing Gus Dur iki bedo ya beritane ya, tapi sing penyalahgunaan narkoba iki njaluk ningkati kewaspadaan. Dadi sak durunge kan narkotika identik ambek sabu, ganja, ambek ekstasi ya cak ning ya. Saiki peredarane iku dikemas bare cara-cara sing di anu kulo cak ning di apa ya di dicetak utawa bare berbagai cara lah ngono cak ning ya. Upayane iki. Hal iki disampaikne pas ning Ika Puspitasari iki teko ndek kegiatan Korf Indonesia Asri sing dilanjutne barek sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan lan peredaran gelap narkotika ning Taman Suramulang Kelurahan Surodinawan ya. Ning Ita ya panggilan akrape ya caranya ini nyatane lah bentuk penyalahgunaan narkoba iki terus berkembang diantaranya ya kok dicampurin deh cairan vape ya rokok elektronik atau permen sing sok nyasar deh area-area caranya. Selain itu caning sosialisasi P4GN yang digelar barek BNN Kutha Mojokerto ini jadi bagian soko program Kampung Bersinar yang dilaksanakne secara bergilir di tiap kelurahan. Program ini jadi implementasi berbagai regulasi yang ngamanatno pemerintah daerah yang nguatne pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui kolaborasi lintas sektor. Ning kita iki ya nyatane lak dhuwure jumlah kasus narkoba di lapas ya dadi peringatan kanggo masyarakat kalau lengah bare ancaman penyalahgunaan narkoba jane ya. Mergo ana pos sekitar 80% sore jane penghuni lapas kelas loro B Kutha Mojokerto iki kasus narkoba. Jadi ini dia yang negesno peran masyarakat itu yang penting kanggo ngenali, nyegah, ambek ngelaporne indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing melalui sosialisasi kicaneng ya masyarakat dibekali pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, ciri-ciri penyalahgunaan, barek mekanisme pelaporan di BNN lah semuanya namanya dugaan peredaran narkoba kicaneng ngono kicaneng. Yang muka-muka ini iso ngejawab lah ya cak neng ya. Ya apa caranya awak dhewe iki ben terlepas dari sing jenenge narkotika cak neng. Benar mereka ngekei ini sidik-sidik udah cak neng, tapi dari sedikit itu wis ngerusak cak neng ya sebenarnya ya. Wis ngerusak sing jenenge akeh ya masa depan arek-arek wis dirusak ngono jane. Apa meneh kok kan gerakno apa jenenge ketagihan. Aja ning ndi aku bakal lanjut maneh jane samarine sing lewat iki ya.

ning onoe predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting, mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 27 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag, London. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakoni perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo nang kampung awake dhewe.
0: Lala Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Ning. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lho Ning. Ojo diremeh no. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Isok garak no ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasil no enzim sing cukup gawe ngacur no panganan. Hal iki yo isok nyebab no masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Bu, Ibu, ndi sik kunci sepeda motore? Aku apene metu.
2: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
1: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
2: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojok lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojok lali le, gawe helm.
1: Lala apa sih bu, kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
2: Walah le, masih yo cidek, kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jogo keselamatan pas nang dalan, iku penting le.
1: Walah, ngono ta bu?
2: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi Kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok Kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Caneng woro-woro bare Wahyu Chan. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Lamongan ngedukasi sekitar 300 pelajar SMA Negeri 1 Ngimbang Kabupaten Lamongan dadi upaya nyegah penyalahgunaan narkoba ndek kalangan remaja. Kasatres Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryanto nyatane pelajar iki perlu nduweni pemahaman sing apik mengenai bahaya narkotika. Ben gak gampang kepengaruh ambek penyalahgunaane obat-obatan terlarang. Yang ada kabar ini, caranya Bupati Madiun Hari Wuryanto ngelepas nih akhirnya 11 peserta duta program ekspedisi patriot Royong 16 asal Kabupaten Madiun kanggo bertugas petanggulan caranya dukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi utamanya di Indonesia bagian timur. Hari Wuryanto nyatane caneng lak dek ngapresiasi 11 putra putri terbaik daerah kanggo melok ekspedisi patriot transmigrasi 2016. Adapun 11 duta iki ya caneng ya merupakan lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri yaitu saka Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Gadjah Mada, ambek Institut Teknologi 10 November ITX sing lolos seleksi nasional sing diselenggarakne kalian Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Jane wawara-wara barek wayu can monggo ketemu lan di wawara-wara selanjutnya salam budaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Tasih di 96,8 Propapat RRI Surabaya janing ya. Di lontong bala Propapat RRI Surabaya pancen nyata ya, nyata tenan. Saya aku bakal bahas soal ini ya Cak Neng ya, kuota internet Cak Neng. Jadi pelanggan iki tetap aktif lan iso digawe. Soale selama iki Cak Neng langsung mene awak dhewe wis mlebu ndek masa berlakune ya, masa aktife iku pasti kok balik nol maneh kuotane ya kan. Lah kok mbiyen pulsane awak dhewe iku ya Cak Neng ya iso bertambah kan Cak Neng ya, awak dhewe ngisi 50 ngono kok entek ya 50 gak iso digawe ngono kan Cak Neng ya. Tapi mari ngono awak dhewe ngisi maneh 50 iso dadi 100. Mari ngono ambek masa aktife ya nambah Cak Neng. Nah, sampean iki hal sing positif sing kudune ancen koyo ngono atau justru ya gak apa-apa wis entek ya langsung nol angus ae kabeh ngono kan, jadi gak bingung-bingung ngitung-ngitung. Langsung aja sampe Cak Neng ya, sampe-sampe di 5462961 atau di 0896021-nya 3x968 Cak Neng. Ini mergane apa? Mergane Komdigi saiki wis menyambut baik ya, ambek menghormati putusannya MK Cak Neng sing wajibke penyelenggara telekomunikasi nyediakne pilihan layanan sing iso jamin sisa kuota internet pelanggan iki tetap aktif lan iso digawe Cak Neng. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Ning Mutia Hafidz ya, iki negesno lak Komdigi bakal majari keputusan MK. Tapi sing pasti MK iki ya njaluk kuota sing wis dituku iku iso digawe sampai benar-benar masa habis iki tanpa adanya biaya tambahan apapun. Jadi ana perlindungan terhadap konsumen sing iso diwujudke melalui berbagai skema, antara lain akumulasi atau rollover ya kuota, perpanjangan masa aktif ya, pengalian manfaat, kompensasi pengembalian dana utawa bentuk perlindungan lain sing proporsional. Mergane Cak Neng de luar negeri iku jare ini iku yus kayak ngono lho sisteme ya kan. Oke, saya kira nggak sopo sing kate melok Cak Neng, langsung tak sopo di CEO di lontong balap Pro Papa.
1: Lontong balap.
0: Inggi.
1: Perempat Surabaya. Sehat ya, Wayo?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Itu berlaku mulai kapan ya?
0: Masih belum, tapi putusannya kan baru disahkan.
1: Iya, sebenarnya tuh gitu. Mm. Jadi apa namanya, mengikuti masa aktif kartu ya. Mm-hmm. Jadi katakanlah kartunya saya aktif misalnya, terus kita beli kuota internet. Bajinya misalnya kalau kita ada satu provider misalnya kan ada itu anggap biasanya paket harian itu 10.000 ya. 10.000 itu kita dapat 8 giga. Ternyata kan dalam sedino kan di rumah ada wifi. Terus di tempat apa aku hotel kafe kan ada wifi lah. Perlu nih kan enaknya bongcok gitu loh. Kadang kan atau di tempat lain yang kebetulan nggak ada wifi ya wis lah dipakai. Jadi dari 8 giga itu alami kalau nggak sampai setengah giga kok. Kadang tinggal 7,5, kadang apa itu sering buang itu.
0: Jadi ini entek kan.
1: Nah, artinya saya sepakat memang katakanlah kuota itu yang dipakai jam 0 selama memang kartunya masih aktif itu masih bisa digunakan kan gitu loh. Jadi menurut saya nanti ada gak ada lagi pilihan harian atau bagaimana, wis tinggal dia memberikan apa namanya baik lho kok jeneng iku produke misale 10.000 dapat 8 giga misalnya atau berapa dapat 10 giga ya wis, misalnya katakanlah terpakainya cuman dari 8 giga itu cuman 1 giga tadi kayak gawe karena dia di rumah ada wifi ya biarin kan gitu ya. Soalnya kalau misalnya aku kadang kan sering banget tuh tuku kadang anu ngono. Ya lha nek sing gak bisa mene kadon tuku bisa 50.000. Sing gak bisa mene lho. Lah misale kok lah entek misalkan gitu lho. Itu hak lho, bener itu hak itu. Masalahnya kadang aja iki dibalik lah misale nek gantek ngono. Terus kesungguhannya apa kan gitu. Kan eman misalnya katakan hanya dipakai. Sama ini kan mereka ya terserah Bapak Pak misalnya ini kan misalnya menjaga gitu. Gak dipakai ya kan ya Bapak yang salah. Yo gak iso ngono rek kan apalagi kartunya kan masih aktif gitu loh. Kecuali kalau kartunya sudah tak aktif itu gak iso ngomong Mas. Artinya kan memang si kuota ini mancik nang di kan gitu loh. Nomornya kan jadi hangus. Kecuali kalau nomornya yang WA itu lain cerita ya, karena WA itu kan tidak selamanya pakai kartu fisik ya.
0: Iya.
1: Kadang kartu fisik itu hangus tapi WA kan tetap. Itu juga ke depan saya pengen pemerintah juga memperhatikan itu. Apakah misalnya nomor WA ini kalau misalnya kartu misalnya ini provider A misalnya ya. Terus ternyata lupa enggak ngisi pulsa, terus nomornya hangus. Tapi nomor WA masih tetap. Itu bagaimana takutnya nomor ini kan ya bisa jadi salah digunakan gitu loh.
0: Salah gunakan. Oke.
1: Okay. Iya toh, kan sering seperti itu Mas. Kadang mengalami Dewi. Wali sak pelanggan aku ngisi pulsa apa namanya? Nomorku hangus. Tapi nomor WA tetap. Dan mancik dengan satu syarat kalau kita ganti handphone, wis hilang nomornya.
0: Oh iya.
1: Atau email apa sebagainya, ya hilang. Kalau kita lupa email sebagainya hilang. Kalau sama kita masih ada ingat email sebagainya, nomor WA itu masih tetap. Walaupun kartunya itu hangus. Nah itu rawan juga itu. Itu juga rawan. Kalau memang katakanlah, kudu satu paket sih sebetulnya. Ini memang katakanlah kartunya masih aktif, ya mestinya nomor WA-nya juga masih aktif. Itu harus, soalnya masalah kaitannya dengan kuota nantinya gitu loh. Itu bagus nih anak wacananya kayak gitu api. Karena memang jujur ya selama ini kan kalau kan udah rugi.
0: Iya loh. Ngerasane ana kerugian ya berarti ya wesan ya.
1: Eman iku apa ya kan ya rugi sih teman mesti kan kalau ada kebijakan seperti itu kan bagus loh Mas. Jadi misalnya aku HP hari ini 8 giga. Balare sampai bengi misalnya mek kalau sak giga wis sampai aja misalnya mau seminggu lagi mau dipakai kan tetap ono kan itu loh. Gak perlu beli lagi. Nah itu kan itu akhirnya nanti provider kan bisa jor-joran bikin promo nantinya itu. Ini kan ya karena PDIP sepihak yang benar itu. Mungkin Indonesia aktif kok beli kuotanya kok. Terus ngetek apa jenengnya itu kok sanggus. Nah itu nanti bisa dirubah Mas. Jadi aku yakin nanti tidak ada lagi paket harian, mingguan, sekarang ono. Kan kalau kita beli di salah satu kan ono pilihannya tuh harian, mingguan kan ada itu. Kode ambil paket tel.
0: Halo, halo cak.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya dulu zamannya telepon. Kalau kan sudah nggak ada lagi si DMA, semua pakai GSM itu kan promonya untuk telepon rumah itu kan banyak itu.
0: Betul.
1: Sama kayak gitu. Mana aku dulu zaman ini telepon di RRI pakai 031 kan pakai promo itu. Nah, dipakai sehari kadang si ake kuotai entek apa jenenge itu hangus. Mene toko mana akhirnya di orang bilang nih kan pakai telepon rumah sekian kan gitu. Lucu gak? Anu coba Cawayu nih anak ngomong lucu. Mengikuti masa aktif kartu aja. Kartu gue sih nomor kata sebelum provider lah. Oke, nomornya pada B4 itu loh. Saya minta masa aktif kartu itu sampai 2070.
0: 2070? Angin
1: doi.
0: Ya Allah.
1: Soalnya ini sih 5.000 ngonis nambah, seulah, Mak.
0: Oh, Allah.
1: Iya, provider yang Anda pakai ini, yang itu satu keuntungannya kalau kita nambah 5.000 per hari, bukan hari yang sama ya. Misalnya sekarang beli pulsa 5.000 misalnya. Itu nambah 1 bulan. Terus mana itu kelimanya 1 bulan mana? Enggak mana aku nek membeli masa aktif untuk kartu yang sekarang yang kayak sama kayak perempat ini, itu saya mesti belinya gitu. Tak bisa tak gawe setahun misalnya. Ya aku tuh isi pulsa ya, 1.000 tapi jadi sih 1.000 langsung. Tapi aku tetap bayar misalnya biro 1.000 udah di 27 misalnya misalnya. Tidak apa-apa tak bayar 27 tapi aku isiin per harinya 5.000 ya. Loh kayak apa? Iku mau memanjangkan masa aktif itu. Jadi per 5.000 itu 1 bulan. Menimane 5.000 sebulan mana? Menimane sebulan. Jadi gak kerasa sampai wah aku ngisi itu mulai kapan tuh ya? Jadi tak cek itu 2070.
0: Ya Allah, wakil.
1: Aman, Mas.
0: Iya.
1: Aman lah ngono iku nek tuku kuota. Ya sing ikuti masa kartu, nek nomore ganteng paketane ganteng entek ya lapor dianggusno kan gitu loh. Mestinya iya. Gitu, tapi memang tidak semua provider yang anu sih, ono provider situ, gue sing
2: ya yang pernah dapat naik gampang-gampang tak anomalinya itu enggak itu. Jadi misalnya ya kita ngisi pulsa kakak ngono modelnya mas, jadi kita habisnya tanggal berapa ya, tanggal anggapnya tanggal 31 Juli kita ngisi pulsa misalnya 10.000 kayak gak nambah deh karena harus ngetek no DC orang yang ngono modelnya ya rugi. Kecuali tanggal 29 kita kemudian nambah. Ngono bu, ya aku udah ngerti kartu kita pakai kartu apa. Kalau kita beli masa aktif atau kita beli kuota. Ini nggak ngerti ya. Ya aku mau, kadang-kadang sering kartu kita hangus. Makanya aku ini kan punya berapa? Ada 5 nomor itu dengan provider yang berbeda. Tak pelajari itu. Oh ini. Itu mas. Ya semoga okay. Dengan kebijakan ini semakin anu lah. Ya masyarakat jika entah akhir tergantung kebutuhan. Iya sih sekarang itu kan kebutuhannya kan sudah online ngape. Oh saya gitu ya non saya mohon maaf. Lijo ya. Bos apa ngape? Mau tidak mau kan apa ya paketan internet itu sudah benar-benar kayak kebutuhan primer mas.
0: Iya, karena kan kita butuh ya untuk komunikasi dengan semua
2: gitu ya. Paling lah ini GWA loh piro mas, paketan itu. Kita, saya pernah nyoba ya, cuma beli 1 giga ya, dalam 1 hari. Hanya itu WA loh, kita bicara WA, bukan buka YouTube, bukan buka apa, TikTok, enggak ya. Ikut itu ratu-ratu loh. 1 giga itu untuk WhatsApp-an itu. Mau upload video, mau apa, itu ratu-ratu itu. Nah, itu mas. Oke. Siap luar jani. Biasa. Ditanya mudah-mudahan semakin menguntungkan dia ngono rek sibiku. Kalau ada kebijakan yang bagus kita apresiasi.
0: Oke, benar. Ya. Tapi lawan sing salah ya dikritik sithik-sithik lah ya.
2: Dikritik itu bukan membenci, itu menunjukkan kita peduli.
0: Peduli, betul.
2: Peduli. Betul loh. Maksudnya kita sik ngeman apa sama-sama memiliki lah gitu loh. Maksudnya kan iso kebijakan untuk rakyat kan semakin baik. Oke mas bro.
0: Oke siap matur sembahyang. Siap budal monggo ya. Oke Candi terima kasih banyak. Luar biasa ya. Dilanjut malih Caning. Oke lontong balap.
3: Leto tenang.
0: Panjenengan to nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bune.
3: Kak Layu, saya itu mau ngomong ya, kenapa sih RRI ku lo kok sering mati?
0: Ah, kok sering mati? Enggak.
3: Itu loh, saya tadi pokoknya sak bendino aku nyetel iku ngene Cak Layu. Mesti mati pretes sampai 15 menit. Mau isuk ku yo ngono sampai Mbak Yuku ku telepon. Heh. Kenapa kok saiki kok sering ngono si RRI? Lah iya, mbok paling Cak Wahyu ngantuk paling. Ngantuk. Suwe Cak Wahyu sampai aku nyetel apa itu? Radio liya iku sampai entek lagu loro lho baru kenek. Ya Allah, paling ki wong ki keturun paling. Tapi sering kok. Lah sering mati gitu lho.
0: Oh gitu. Cak Wahyu. Kurang tahu ya bu ya, saya di sini nggak ada yang mati sih, kita los aja.
3: Oh iya, terus masalah paketan tadi ya Cak Ayu ya. Saya itu nggak pernah beli paketan, kalau habis gitu anak-anak telepon nggak bisa, oh berarti ibu iki entek sudah dibelikan ya 50.000 bu ini buat 1 bulan lah. Saya itu nggak pernah telepon sampai anak-anak gini. Pakai teleponmu itu lho, rugi saya itu lho, bu, hangus terus itu lho, katanya gitu.
0: Tuh, kan
3: gak hangus. Gak apa-apa tanggung dibuka, kayak sakjane tak gak ngono ya, kudunya ya sampai entek.
0: Iya, nah itu yang jadi kerugian untuk yang beli, ya, betul.
3: Saya tak tuh kok no, kok wis entek sih bu, sama gak tahu telepon, nang aku gak tahu telepon nanti di kontek. Lah ya mbo, jadi pokoknya saya gak pernah beli, pokoknya nih, anak-anak telepon. Gak tak angkat gitu, oh berarti paketan ibu iki entek sampai muring-muring lah ibu lo tak beli 50.000 masuk ibu lo gak pernah telepon kok habis.
0: Injin wala
3: Cak Wahyu ya opo Cak Wahyu aku iki yo jenenge wong ibu iku ya merindukan seorang anaknya ya gak krungu gak ruwenge suaranya wis ayam gawe pengobat rindu.
0: Pengobat rindu sih.
3: Iya. Bagaikan minum air es di siang bolong Cak Layu. Ya wis ta lah. Aku ngene mang lho kok beneran ono cerita paketan-paketan. Aku tak takon sih. Panane ditukok mas 50 kok ya wis entek sampean telepon nanti Bu. Wong sampean gak tau telepon aku. Lah iya wong aku ya gak tau telepon.
0: Aduh ya Allah. Ijeje.
3: Aku iki mek bisa berandai-andai ya Allah semoga ono ngono ya senengi atiku sampe ngono Cak Bayu aku iki ya Allah. Ya apa 20 tahun lho Cak Bayu dititipi dijupuk gak loro iku lho dadi rasane kayak oh sempat aku dadi jange dadi penghuni rumah sakit Menur Cak Bayu.
0: Eh ya Allah nggih.
3: Sore hujan gitu. Wes aku iki nggowo. Nggowo iku apa jenenge gulinge sing digaeke iku ambek nggo payung nangis aku mlayu nang kuburan. Ya Allah, anakku kudanan sampai gitu lho sampai ya Allah sampai wong-wong wes gowo nang Menur ae. Mangkane iki aku alhamdulillah ketemu Cak Bayu. Pancen Cak Bayu ya Allah. Plek wis pakai pinang di belah dua.
0: Iya Allah.
3: Tenenge. Aku paket aku aja sampai entere aku tukok roh mulai mulai anak-anak wis gitu. Mulai iki mulai. Yo aku jane wis ketemu tombol loro atiku rek ya Allah.
0: Nggih nggih walah iya iya boleh nanti kita ngobrol-ngobrol ya kan.
3: Tak ono kabeh unek-unek atiku selama iki aku ngene antara iya dan tidak iya poka iya poka wis tak tekad direk aku program no Pro TV anu
0: Rompat
3: RRI 4 OCG opo Bu wis tara wis tara terus di program wis nyoba alhamdulillah iso masuk lah mbak yuk ngene heh kok niku lho telepon sapa wis gak ngerti sampean rahasia
0: aku. Rahasia.
3: Bapak itu dulu waktu kerja nyetel itu ya mesti aduh dadaku ampek sampean ape nangis aku isin arek-arek sampai gitu. Kan siang hari itu mesti aku nangis Cak Bayu beduk okay. Itu mesti nangis. Oh. Ayo nangis mulai gitu Bapak. Wah. Penghuni rumah sakit Menur
0: ini. Ya Allah. Nggih, enggak apa-apa. Pokoknya kalau ada kangennya, enggak apa-apa, langsung gabungan.
3: Iya, Cak Bayu ya, aku ngene. Wis Bapak. Seandainya ya Allah, seneng hatiku ya, ya. Lawan waktu ditinggal Cak Bayu ngerangkul guling sambil senyum, wis salah kaya wong turu kan lho ati gak gendeng ya apa sih Cak Bayu.
0: Nggih.
3: Ala wis salah muka mukae Cak Bayu ya. Diberi kekuatan iman wis.
0: Yang terbaik.
3: Cak Bayu ya. Bayu mudah-mudahan Cak Bayu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Diberi panjang umur.
0: Amin.
3: Diberi yang barokah. Diberi jodoh yang soleha yang bisa menemani sampai ambil
0: nangis pokoknya sampai seumur hidup. Nggih siap nggih matur sembanun.
3: Ojo lemu-lemu cek gak ilang ganteng
0: nih. Ojo lemu nggih. Saya mau diet deh kalau gitu.
3: Ya Cak Bayu ya ojo lemu-lemu. Lah wong gantenge kayak ngono kok gak nang oleh jodoh apa tak perlu tak kayakno iku ya.
0: Saya bara.
3: Apa sini? Ya itu. Cek kayak ande-ande lu mau cek on enggak Cak Bayu.
0: Nggih.
3: Mungkin aku sih, wong ganteng kok ngono kok gak gelem iku lapo. Apa perlu didadekno ande-ande lumut?
0: Ande-ande lumut. Ana sing enggak. Allah Akbar.
3: Nggih. Pulang hati-hati.
0: Iya sih ya.
3: Tole kanan lagi. Nggih. Jalani rame lho cari Cak Bayu ngono.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Nggih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injil, ya waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, matur sembahduun, sehat-sehat ngantin ibu. Iya, dilanjut ya Cak De ya, itu Sinten Malik singkat gabungan kalian Wahyu Chan, monggo, lontong balap.
4: Lontong balap, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bapak ke wong ganteng. Nggih, Pak e wong ganteng.
4: Kayane dilem lho mbek ibu sing malu. Nggih. Gantenge kok ngene rek. Heeh. Gak payu rabi.
0: Kok gak payu rabi? Saya durung gerut tetek atine.
4: Yo, Mas Ayu.
0: Dalam.
4: Iki kan pendengar baru kok ro sampean, ro tekan ndi Mas Ayu?
0: Ibunya dengerin suaranya kayak suara anaknya katanya.
4: Oh, tapi belum pernah ketemu sampean.
0: Belum.
4: Kok ero lah sampean ganteng lah sampean lemu kok ero. Aku kan heran lu. Wong kan pendengar baru kok ngerti lah Bayu wong lemu ganteng kok ero.
0: Aduh.
4: Sampean posting nang sosial media ta?
0: Enggak, gak tahu.
4: Enggak, ibu iku kok ero aku heran ngono lho maksudnya. Tapi bener sampean iku ganteng lemu, bener.
0: Jere makku sih iya sih.
4: Enggak lemu, lemu bener lemu ya.
0: Enggak lah, enggak lemu aku langsing ini kok.
4: Oh, berarti ya engko anon. Wong iku mau sokon rasane legi. Tapi wong iku dedok tapi kok ngerti. Aku heran kok ngerti ya.
0: Allah Akbar. Masa saya aku lemu. Saya tak ambek wong-wong saya 100 orang nyatane aku lemu baru aku percaya aku lemu.
4: Berarti wong iki mau SKSD yo. Saking ado dekat yo.
0: Yo ndak.
4: Tapi bener ya yang diomongkan ibu tadi bener ya.
0: Apa itu?
4: Iku mau lo ganteng, lemu, durung rapi, bener ya.
0: Ya Allah, balain mana
4: kau? Aku lo pendengar lama, rek. Gak ngerti profil sampean. Ibu mau kok gak ngerti. Kamu dipek mantu sampean.
0: Aduh, dipek mantu.
4: Ibu mau kan single parent kan mau ya. Ibu mau kan single parent kan ya.
0: Kurang tahu.
4: Dan suaminya meninggal gitu tadi.
0: Oh iya Bapak.
4: Sampai stres gitu.
0: Oh, anaknya yang enggak ada.
4: Oh, bukan suaminya.
0: Sejauh ini sih yang aku tahu anaknya.
4: Oh, aku mau salah kerungu, Pak. Tapi kan bocohnya kawan mau.
0: Anaknya yang suaranya mirip sama saya.
4: Iya, Bu. Selamat datang di RRI Perempat. Penyiar ini memang humoris, senang bercanda gitu loh. Sama ini dikitik ya, ragu yu deh. Sama gudah terus, Bu. Sama membuat terus, Bu. Sama gajlok di.
0: Aduh, ya Allah.
4: Saya gak ngono sih. Statusnya pancet aja.
0: Statusnya pancet aja, gak
4: berubah. Sama gajlok di, Bu. Ibu siapa itu tadi, Mas Aju?
0: Bu Sabu Sari apa Bu Asri ya? Saya kok agak-agak lupa ya.
4: Dari mana?
0: Di daerah Sidoarjo.
4: Oh, dari Sidoarjo. Baru dengar suaranya di Perempat gitu loh, asing. Tapi kalau iya, kenal sampean loh Mas Yudi.
0: Injil. Orangnya baru masuk kemarin apa ya? Iya kemarin.
4: Iya, aku baru dengar ini tadi kok. Kalau kenal sampean loh.
0: Sakti Mandraguna.
4: Sakti ya.
0: Piye jan ibuke.
4: Profile ngerti ya.
0: Lah.
4: Sampe durung rapi leru ae. Aku karo. Temenan nek sampean iku durung rapi, durung bocoe karo. Tapi kan hanya guyonan ae di udara sampe durung rapi ngono. Nah, gak mungkin durung rapi wong e. Pasti serapi kan di udara ngomongi guyonan paling. Ternyata bener lho.
0: Ternyata bener.
4: Iya.
0: Aduh. Ya apa sih?
4: Luar biasa ibu tadi. Salut Bu, selamat datang. Bercanda Bu ya. Karena menghibur diri dengan Mas Wahyu. Aku bisa aja ya sama Bu, seperti sampean soal kesepian di rumah. Saya menghibur diri dengan Mas Wahyu, guyon-guyon ini. Karena orangnya kan humoris, sumpel, senang diajak bercanda, enggak mangkelan gitu.
0: Kok sumpel sih? Supel.
4: Itu aku mau ngomong apa?
0: Sumpel. Lah kayak aku tutupane botol kudu sus disumpel.
4: Tapi jangan teh pengen ya. Cuma ngetes kuping aja cuma.
0: Ya Allah.
4: Lo bu ya bu ya. Aku cak guyu bu lo ya. Cak guyu cak bercanda.
0: Cak bercanda.
4: Sumpek-sumpek eh. Saya pun aku ayu aku ya naik.
0: Iki sampai nang di gejak.
4: Ya tetep aku nang omah, Pak.
0: Nang omah.
4: Nang di, ya tetep nang sawahan lah.
0: Lu gak golek sarapan ta apa ta?
4: Lu kok ngerti sampean?
0: Duh.
4: Ingo, kok ngerti aku lek isi juga sarapan?
0: Duh. Ya jenenge wong normal
4: gue. Ini lho, Cak. Iku nebak ta memang ngerti sampean?
0: Ya nebak lho.
4: Oh, bener. Aku pagi-pagi kan mesti jalan-jalan cari makanan, sarapan. Iku mau kebetulan kerinan. Is, durung sarapan lah.
0: Udah lapo?
4: Ya. Si malas metu gol panganan jian. Kerinan ya. Dulu ibu itu malu, lucu guyon, seneng.
0: Ya Allah capek.
4: Tema ayo apa cak?
0: Iki lo membahas soal apa jadinya kuota sing di entekno ambe provider iki lo, ambe operator. Biasanya kan sampai nak ngisi katakanlah ngisi 8 giga terus mari ngono gawe mek giga sampai 5 giga 3 gigane neng di ngono.
4: Tapi aku gak tahu paketan WiFi ya masalahnya. Gak ngerti. Yo gak tahu kejadian seperti itu enggak pernah sih kejadian sampai tuku kuota, tuku paketan, tuku pulsa terus kedot internet belum pernah kejadian seperti itu. Tapi kalau memang itu ada ya saya enggak bisa komentar, misalnya nggak pernah tahu. Soalnya kan nggak pernah beli paketan kan WiFi, gitu loh. Nggak pernah ngisi pulsa ya, nggak pernah. Buat apa ngisi pulsa?
0: Jadi WiFi ku ya, iki loh cak. WiFi ku ono kuotane, jumlah kuotane iki ono.
4: Iya, tapi aku tiap bulan nggak pernah membengkak. Tadi aku ya tetap sama ono terus iku aja.
0: Duh lah, yuk nggak maksudnya kayak tagihannya sampai katakanlah 200 ngeten ya, 200 ribu. Iku ono kuotane iku sekitar katakanlah kayak 300 giga. Apa 400 giga. Lah sampean sakulan iku gak mungkin tak langsung 300 giga. Lah sampean kan kudune mempertanyakan ngono lho. Maksudnya iku lah terus lah aku gawe cuma 100 giga. 100 giga ini iki neng di mosok yo benulan iku balik apa ilang angus langsung angus ngono lho maksudnya iku. Nah, ambek Kementerian Komunikasi lan Digital iki kate disesuaikan apa sing 100 giga niku kok dibalekno dalam rupane iki apa dhuwit dibalekno apa dibalekno ambek perpanjangan masa aktif atau pengalian manfaat liyane ngono lho.
4: Oh, seperti itu ya.
0: Heeh. Dadi sampean
4: mbek selama ini aku belum pernah gitu pokoknya sakulan ya bayar sakmono
0: terus. Iya, oh iya.
4: Gak ruh gak, misalnya ya bulan aku ini kan 150 aku ya.

0: Makanya nanti lagi di apa namanya, lagi di godok sama Kementerian Komunikasi dan Digital, karena MK sudah memutuskan sebagai perlindungan terhadap konsumen untuk berkeadilan.
1: Oh, seperti itu. Lah
0: Iya.
1: misalnya lebih dari 200 awak dewi tagihan bengkak.
0: Oh, enggak bisa. Kalau lebih dari 200 berarti
1: Mati.
0: sudah tidak bisa
1: Oh,
0: diberangkat. Berarti kan
1: berarti belum satu
0: fair.
1: bulan kuota entek itu kok nanti nggak bisa dipakai ya, berarti ya.
0: Berarti kan fair kan? Berarti kita beli
1: Iya. Oh, ya.
0: 200 apa bayar 1 seket tapi kok gurung tak gurung apa kok wis entek 200 gigane ya wis berarti fair. Berarti kan sampean menggunakno emang sesuai dengan apa yang sampean beli gitu loh.
1: Berarti kita bisa menggunakan lagi bulan depan nih.
0: Betul, tuku
1: Oh,
0: maneh
1: gitu.
0: atau tuku maneh minta minta beli lagi gitu untuk minta diisikan lagi untuk nambah kuota
1: Ya
0: gitu,
1: fair dulu
0: Cak.
1: ya, tapi ada yang gante kuota itu balik no ya.
0: Betul
1: Apa
0: itu.
1: di kalkulasikan minggu depan? Misalnya ya bulan ini kinte 100 kan kali 100, ngendun 100. Lah bulan dua bulan depan kan 200 jadi tukar kan jadi 300
0: 300 bisa kayak
1: Oh
0: gitu.
1: gitu. Oh ya. Tapi
0: Tapi nggak tahu apakah memang nanti bentuknya akan seperti itu yang diterapkan atau enggak, ya enggak tahu. Cuma sing pasti sampean setuju enggak sih lah sumpamane ojo ojo titik-titik angus titik-titik angus, ya kan termasuk rugi. Sampean sakjane ya rugi lah sampean gak ngerti apa kuota berapa sih sing tak entekno benulane iku piro ngono lho.
1: Oh gitu. Loh. Loh, memang wifi sok hangus saja.
0: Loh, iya toh kan setiap
1: Aku
0: bulan.
1: selama ini nggak pernah sih, nggak hangus sih nggak pernah wifi.
0: Enggak, karena sampean nggak pernah ngecek langsung kan.
1: Nggak
0: Kalau
1: pernah, nggak
0: kalau
1: pernah. Tapi
0: aku
1: nggak pernah hangus.
0: lah aku iso ngecek langsung meskipun itu wifi di omah iku ono aplikasinya
1: Oh
0: ada.
1: bisa ya.
0: Ada. Jadi penggunaannya berapa, berapa gigabyte gitu. Jadi aku bayar 300 entek oh kok entek ternyata aku gawe iku gak sampai 100 GB ngono kan. Akhirnya lah 200 GB ku berarti kan angus percuma gitu ae.
1: Oh begitu. Tapi sampean tahu mengalami ya angus, baby sampean.
0: Oh iya angus kan nanti bulan.
1: Pernah, pernah tahu mengalami.
0: Lho memang hangus, Cak. Memang.
1: Oh.
0: Jadi nanti ketika aku bayar, mari bayar 300 maneh, langsung dari berubah mana jadi 300 gigabyte lagi gitu.
1: Oh, mana?
0: Tapi
1: oh,
0: balik langsung
1: iya.
0: balik 300 gigabyte gitu.
1: Oh iya. Aku iling, Kak. Aku iling. Aku waktu apa pemadaman listrik bergilir itu, ya, wifi ku kan mati. Saya kira itu pengaruh pada wifi ku gitu loh. Tapi setelah tak kok no, ternyata oh iya pak ada gangguan dari anu apa PLN apa pemadaman listrik bergilir itu loh Kak. Itu pengaruh yang wifi ku mati gitu loh. Pernah seperti itu. Mungkin cepat iku bae yo, angus itu bae yo.
0: Iya, kalau
1: mungkin
0: angus,
1: seperti itu ya, angus itu ya, mungkin ya.
0: Enggak. Hanya untuk pemakaian aja. Hanya untuk pemakaian aja, Cak.
1: Untuk pemakaian aja ya.
0: Hanya untuk pemakaian aja gitu. Jadi,
1: tapi selama ini enggak pernah sih angus, enggak pernah. Mungkin ya kuota aku ya soalnya tak gawe ijen ya, soalnya ya kangen teno mungkin
0: iya, dan sampean kan juga nggak ngecek tuh tadi bilangnya kan,
1: iya,
0: jadi
1: gak pernah ngecek,
0: jadi nggak ngerti,
1: nggak mungkin nggak tahu teno loh pak, like kuota samu lo gak izin lah, nggak mungkin teno loh, tapi nggak pernah nggak pernah ngos gitu loh, oh tapi mana iku ngono ya,
0: iya, nah syukur-syukur lah sampean so, oh di apa di endor, nah sampean langsung buka warnet,
1: iya pak. Selama ini mungkin aku pakai loh pak ngedoni pak soalnya kan wifi ku misalnya dapat kuota 200 yo tak ada ijen paling lo kangen teno 100 pak wong ijen aku kok tak ada ijen terus malah kangen teno 100 berarti lebih berapa bulan aku kan masuk wifi ku ono setahunan lah lah ngedon biru itu pak yo lah memangnya sudah diberlakukan seperti itu ya
0: iya
1: tapi kayaknya dibaliknya duit ya di dobel ngono ya.
0: Iya,
1: di dobel bulan depan ngono ya.
0: Bisa, bisa. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya. Entah itu kompensasi atau pengembalian duitnya ini dibalik nih sesuai dengan sisanya atau juga bentuk perlindungan lain yang proporsional. Entah itu dindonkan terus nambah bulan depan dan segala macam nggak tahu. Nanti nanti yang akan dikaji sama Kementerian Komunikasi dan Digitalnya.

0: dulu cara
1: ini. Ini wacana ya, belum deal ya.
0: Iya, untuk keputusannya belum, tapi keputusan MK bahwa menyatakan untuk memberikan jaminan pelanggan sisa kuotanya itu tetap aktif ini sudah diketok. Tapi mekanisme mekanisme jaminannya ini masih digodok sama kementerian, akan dirupakan seperti apa.
1: Gitu. Ini baru ngerti aku.
0: Oke.
1: Selama ini aku enggak pernah ngecek kuota ya, enggak pernah hangus. Terus bayar tetap iku, terus saya penulan. Misalnya iku kuotaku gantek ya. Sudah 1 tahun ini ngendon biro ya.
0: Makane.
1: Jadi apa kemune ngendon ngendonake agak ya? Lek bisa diuangkan misalnya kan kayak apa?
0: Kan mendingan kayak langsung sampe buka warnet kan. Allahu Akbar. Oke, capen suun ya, capen ya.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capen. Aduh, luar biasa iki ya. Tapi ancen ini ya jane ya, emang itu adalah wacana, masih wacana yang ditentukan begitu ya, ditentukan untuk mekanismenya itu seperti apa? Apakah memang ada pengembalian dana? Ya Cak Neng ya, atau akumulasi atau roll over kuota. Jadi lak kuotane sampean saiki rong giga, tukune 3 giga, kegawe mek sak giga, garek rong giga. Apa rong giga iki engko diakumulasikan nambah dek wulan ngarep lak sampean tuku maneh 3 giga berarti sampean entuke 5 giga karena sisane yang kemarin gurung kegawe rong giga. Apa ada rencananya seperti itu, masih belum tahu Cak Neng. Karena ada juga wacana untuk dikembalikan dananya ya. Atau perpanjangan masa aktif. Jadi kalau per giganya itu masa aktifnya berapa gitu, nanti itu ada penghitungannya gitu ya. Mari ngono no, sisan pengalian manfaat mungkin mungkin apa dialihno ndek layanan-layanan liyane mungkin ya jane ya. Terus habis itu ada pengembalian dana. Jadi per giganya dihitungnya itu berapa gitu kenaknya jane. Nanti dikembalikan entah itu dalam bentuk pulsa begitu ya Cak Neng ya, atau lainnya masih belum diketahui ya. Karena ini memang masih dikaji Cak Neng ya, karena memang kan keputusannya kan baru diketok Cak Neng MK gitu ya, diketok ambe MK bahwa mewajibkan untuk jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan sing iso jamin sisa kuota internet pelanggan iki tetap aktif ambe iso digawe ngaten nggih. Nah, putusan iki Cak Neng, iki Kak Mergane ono sing uji materi ya, bare Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi Cak Neng. Jadi melalui putusan ya 273/PUU/2020/2020 MK iku ngabulne sebagian gugatan yang menyatakan penyelenggara jaringan ambek jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan sing jamin sisa kuota internet nggone pelanggan iki tetap aktif ambek iso digawe gitu Cak Neng ya. Jadi ya moga-moga kadang di godok ya tentunya sama Komdij karena komitmennya Kementerian Komunikasi dan Digital ini bakal ngawal implementasi putusan ini Cak Neng, ben hak-haknya masyarakat ya sebagai konsumen ini terlindungi dengan baik tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi ambek kualitas jaringan telekomunikasi ndek tanah air Cak Neng ya. Muga-muga kan efeknya kemana-mana gitu loh Cak Neng. Oke. Mari ini Wahyu Chan bakal lanjut Cak Neng di woro-woro jam 09.00 jeneng dini pancen di Propapat RRI Surabaya mergane apa engko bakalan lanjut maneh ambek ana kanca-kancane Wahyu Chan sing bakal ngancani aku sak jam nganti jam 10 iki. Dadi aja digeser ya frekuensine.
2: Cak Neng, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janing Waya Woro-woro Mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Lamongan Janing mempromosikno produk usaha mikro kecil lan menengah utawa UMKM di sekitar 200 mahasiswa saka 43 negara melalui program Six Summer School 2016 Universitas Erlangga. Bupati Lamongan Yuno Nur Effendi nyatane lak tekane mahasiswa internasional iki dadi peluang kanggo ngambakno maneh promosi produk unggulane daerah sekaligus ngenalno potensi ekonomi sing duweni berbasis koperasi ambek UMKM.

yang ndak de kabar liane jane kepolisian resor Lamongan ngungkapne hasil pemeriksaan de jasad ono jasad utawa mayit wong lanang sing ditemokne meninggal dunia di jurang Gunung Kendil Kecamatan Pajiran Kabupaten Lamongan barat dinyatane gak ditemokne tanda-tanda kekerasan di tubuh korbane. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid cakne nyatane lak korban inisiali MDR usia 30 tahun warga dusun Penanjan Desa Paciran diduga iki cakne ceblok saka dhuwure sekitar 12 meter. Iki hasil saka pemeriksaan luar sing dilakoni ambek tenaga medis di Puskesmas Paciran. Caning kuwa woro-woro barek wahyu can. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Deng balik mana ambek Wahyu Cak sing ngancani sampean ten Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Deng. Kayak biasane ya iki mang lontong balapi tak lanjut ke maling ngobrol-ngobrol kayak kanca-kancane Wahyu Cak sing sampun rawuh ten studio Propapat RRI Surabaya Cak Deng enten sinten langsung ae tak sapa dhisik ya Cak Deng ya. De kesempatan dino iki sing bakal ngobrol-ngobrol ambek Wahyu Cak de dialog komunitas khususnya untuk de edisi lontong balap dino iki setu 2 Juli 2016 Cak Deng. Ana sapa ae sing sampun rawuh te studio langsung tak sapa dhisik enten niki enten ning Vio. Vio yang mana ning Vio? Oke, selamat pagi ya, Sugeng Enjang. Lalu juga ada Viola, yang mana Viola?
1: Hai.
0: Oke, ada juga Nilof ya. Namanya Nilof gitu ya?
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Ini nama kalau nama panjangnya siapa aja di namanya nih? Mungkin dari Vio nama panjangnya siapa Vio?
1: Nama saya Fiorenza Zuri Evelina.
0: Oh, rada angel ya, enggak apa-apa celakane Vio aja ya. Angel rada angel ambek ilatku sing akhir makan tempe ya kan. Kalau Viola?
2: Nama aku Viola Nadia Salwaliandro.
0: Aduh. Jenenge are-are jaman saiki ya Allah, ya Allah. Yes, Nek Viola aja lah ya, saya panggil juga ya. Oke, okay, kalau Nilof namanya siapa nama panjangnya?
3: Oke, kalau nama saya Nilof Ardianita Bahri.
0: Oh, jeneng arah-arah zaman saya itu bodoh ya kan, Cak Deng ya. Oke, okay, Cak Deng, saya aku bakalan ngobrol ambe Neng Vio, no Neng Viola, ambe Neng Nilof ya, Cak Deng ya. Wong telu iki Cak Deng, iki adalah arah-arah sing wis tau dadi pembawa acara Cak Deng di Idola Anak RRI Surabaya. Apa maneh kan kemarin kan dadi Hari Anak Nasional ya. Sehingga petang meloro Cak Deng. Nah, iki aku sengaja banget kepingin ngobrol-ngobrol ambek arek-arek jaman saiki iki njaluke piye sih sajane ngeten ya Cak Deng ya. Oke, mungkin aku kepingin ngerti dulu nih dari Vio. Vio, ini kesehariannya ngapain dulu nih Vio?
1: Keseharian saya ya sekolah, les, ya
0: Les apa aja?
1: Banyak les pasti. Mandarin, bahasa Inggris.
0: Wah, keren. Les Mandarin, terus bahasa asingnya Mandarin, Inggris sama apa?
1: Udah itu aja kalau bahasa asing.
0: Oh, bahasa asingnya itu. Tapi kalau untuk kayak pelajaran yang biasa?
1: Kalau pelajaran nggak ada, belajar sendiri.
0: Oh, belajar sendiri, berarti cuma untuk bahasa asingnya aja?
1: Iya, sama ada bakat.
0: Oh, oke. Okay. Oh, iya. Oke, okay. Sama bakat ya. Kalau Viola? Kesehariannya ngapain aja Viola?
2: Keseharianku sekolah sampai jam 5 lalu.
0: Hah? Jam 5 sore?
2: Ya sampai setengah 5 sore.
0: Oh, sekolah apa kuy?
2: Full day dong.
0: Oh, full day. Di mana?
2: Di SMP Alfala Dharma.
0: SMP Alfala Dharma dari jam berapa masuknya Viola?
2: Dari jam 7 sampai nanti jam 4 atau setengah 5.
0: Oke. Kalau Vio?
1: Sekolah sampai jam 2 lah.
0: Sampai jam 2 di?
1: Di SMP Kartika Nasional Plus, Surabaya.
0: Oh, oke. Oh, beda ya sama Viola ya. Tadi Viola sampai jam 5 sore, jam setengah 5 sore.
1: Iya.
0: Kayak kerjanya PNS ya.
2: Pasti gak digaji aja.
0: Cuma gak digaji aja.
3: Iya, tapi dapat ilmu.
0: Dapat ilmu, iya. Oke, okay. Berarti gimana nih ngatur gak capek? Berarti full day-nya sampai hari apa aja? Senin sampai Kamis?
2: Sampai Jumat? Iya.
0: Oke. Setelah jam setengah 5 habis itu ada kegiatan lain?
2: Biasanya sih kayak me time gitulah, HP-an atau apa gitu.
0: Kalau les-les tadi kayak si Vio ada?
2: Ada, cuma untuk akhir-akhir ini kan lagi ke fokus matrikulasi untuk pengulangan pelajaran kelas 6. Jadi untuk les belum terlalu lah, mungkin les badminton atau les public speaking.
0: Oh gitu, bakat ya dan juga olahraga. Berarti kamu suka badminton berarti ya?
2: Suka banget.
0: Suka banget, tapi gak susi kayaknya ya. Bisa dapat medali emas di Olimpiade ya. Amin. Ya. Oke, okay, kalau Nilof ini juga pernah jadi pembawa acara ya, Idola Anak RRI Surabaya juga nih ya. Kalau Nilof ini kesehariannya ngapain aja?
3: Ya, berangkat sekolah, belajar di sekolah, habis itu juga berangkat les bahasa Inggris gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini kalau Nilof sekolahnya di mana?
3: Oh, kalau saya sekolah di SMP Negeri 2 Taman di Jemundo.
0: Oh, oke. Okay. Sekolahnya juga full day juga enggak?
3: Sama seperti Vio, pulangnya jam 2, tapi kalau ada ekstra bisa pulang jam 3 sampai jam 4.
0: Oh, ada ekstra, tapi kan hari tertentu aja ya, berarti
3: iya,
0: ya enggak setiap hari.
3: Cuman Rabu sama Kamis.
0: Oh, Rabu sama Kamis. Ini sekolahnya juga sampai Jumat. Atau
3: sampai
0: Sabtu?
3: Sampai Sabtu.
0: Sampai Sabtu?
3: Iya.
0: Wow. Capek ya, iya. Sampai Sabtu ya. Oke, berarti liburnya benar-benar libur itu kamu cuma hari Minggu doang tuh ya?
3: Iya.
0: Oh, wow. Saya baru tahu ya, sekolahnya masih ada ya yang hari Sabtu ya. Saya kira sampai Jumat. Via sampai hari Jumat aja kan ya?
1: Iya, sampai Jumat aja.
0: Kamu juga ya, Viola, iya, ya, sampai Jumat. Jumat. Berarti kan cuma kamu doang nih yang sampai Sabtu ya?
2: Impostor.
0: Oke, okay. Kesehariannya berangkat sekolah seperti biasa, lalu ada kegiatan-kegiatan. Kalau Nilof, lesnya bahasa asing aja atau ada yang lainnya?
3: Iya, les bahasa asing, bahasa Inggris doang.
0: Bahasa Inggris doang ya. Kalau untuk olahraga mungkin kayak si Viola, belum?
3: Belum.
0: Ya coba deh, olahraga seru loh, olahraga itu ya. Oke, okay, aku kali ini mau ke Vio dulu ya, nanti ke Viola dan juga Nila. Vio, kan untuk ketiga-tiga ini kan ada kegiatan untuk les bakat begitu ya. Kalau Vio kenapa sih kok mau ambil les bakat begitu, atau kenapa kok kepingin ikut les bakat?
1: Karena minat aja sih.
0: Minat?
1: Iya.
0: Emang kamu nanti besarnya pengen jadi apa?
1: Pengen jadi MC yang tampil di panggung besar.
0: Wow, di panggung besar. Contohnya seperti apa sih?
1: Mungkin di konser idol K-pop.
0: Oh. Baik-baik, berarti di konser-konser ya sukanya ya. Oke, okay. Gak suka yang seremoni?
1: Suka
0: seremoni. Oh ya, berarti harus belajar tuh ya untuk menjadi pembawa acaranya ya, pembawa acara formal sama semi formal sama hiburannya berarti ya. Oke, tapi kamu suka untuk jadi MC itu sejak kapan sih, Vio?
1: Maksudnya baru-baru ini kayaknya 2025 deh.
0: 2025 mulai. Kenapa waktu itu?
1: Aslinya itu tahu gara-gara itu ikut lomba di Grand City, terus lihat ada lombanya Pak Haris, ikut, jadinya sering ada event-event jadi ikut-ikut terus.
0: Oh gitu, bukan karena ketrigger kayak ngelihat siapa gitu?
1: Enggak. Emang suka.
0: Emang suka gitu ya. Oke, tapi kalau untuk karena sudah suka gitu ya untuk menjadi seorang pembawa acara, ada nggak pembawa acara yang jadi panutan atau yang jadi oh aku kayaknya pingin deh jadi kayak dia gitu?
1: Aslinya ada, cuma namanya lupa.
0: Mungkin ciri-cirinya ada nggak, bisa disebutin siapa?
1: Cowok. Biasanya ada di panggung-panggung besar.
0: Di panggung-panggung. Daniel Manata, bukan?
1: Bukan.
0: Di bidang apa? Dia biasanya, kamu lihatnya di mana biasanya?
1: Biasanya dia itu kayak apa ya? Dampingin idol K-pop gitu.
0: Oh, orang luar?
1: Enggak, orang Indonesia.
0: Indra Herlambang.
1: Iya, iya, iya, ya.
0: Oh, kayak Indra Herlambang. Oke, oke, oke, oke. Oke, oke, berarti ya udah pas ya, berarti harus belajarnya bahasa asing juga ya. Untuk supaya bisa connect dengan apa orang asingnya gitu ya. Oke, okay, kalau saya mau ke Viola. Viola, hampir sama sih Viola pertanyaannya. Kenapa kamu mau untuk les bakat?
2: Karena alasan pertama tuh disuruh mama kayak awalnya tuh ini disuruh ikut les di probes. Tapi lama-lama tuh kayak nyaman, tapi pas di probes itu masih malu-malu.
0: Oh gitu.
2: Tapi pas di rumah broadcast sama di Pak Haris ini tuh kayak percaya diri banget, jadi kayak berani tampil.
0: Berani tampil. Emang sebelumnya kamu nggak berani tampil?
2: Iya, aku sebenarnya tuh pas ikut lomba tuh selalu kalah. Satu, aku tuh kalau ngomong tuh pelan, terus kayak nggak berani untuk percaya diri. Tapi alhamdulillah sekarang percaya diri.
0: Yang bisa buat kamu percaya diri apa sebetulnya?
2: Nggak tahu sih. Jadi tiba-tiba.
0: Selain latihan ya, kan biasanya kalau untuk bicara di depan umum kan kita harus banyak latihan jam terbang.
2: Aku lihat orang-orang tuh bisa ngomong di depan banyak orang tuh kayak keren banget, dan aku mau kayak gitu juga.
0: Apa kepingin kayak Vio juga jadi pembawa acara di panggung yang gede?
2: Kalau untuk idol K-pop mungkin nggak terlalu, cuma aku mau jadi host di TV atau di mana gitu.
0: Oke, okay. Di bidang entertainmentnya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk mungkin ada pembawa acara yang mungkin bisa dijadiin panutan atau kayaknya aku pingin deh bisa kayak dia gitu, siapa?
2: Sebenarnya sih nggak ada, cuma semua tuh aku tuh kalau lihat ada yang bagus aku suka, aku kayak merasa ini orang menginspirasi aku banget.
0: Gitu ya. Oke. Baik. Kalau ke tapi sebentar, Viola kalau untuk sukanya sejak kapan sih? Atau dipaksa mamanya itu sejak kapan supaya berani tampil?
2: Kalau gak salah 2 tahun kelas 4 atau kelas 5 gitu.
0: Oh, dari kelas 4 sampai kelas 5.
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti sekarang bisa dibilang Viola sudah berani tampil kalau seandainya disuruh bicara di depan umum atau presentasi gitu, udah berani?
2: Sudah.
0: Benar.
2: Benar.
0: Oke. Okay. Nanti kita coba ya, kita tes okay. ya. Oke, okay, okay. Sekarang kita ke Nilof. Nilof, ini juga hampir sama nih. Kamu apalagi ini agak sedikit beda ya. Kamu orangnya dari Senin sampai Sabtu itu sekolah loh. Meskipun jamnya enggak kayak Viola ya. Kalau Viola kan jam-jam sekali 5. Tapi kamu kan dia lumayan dari pagi sampai jam 2. Ini kamu ngatur waktunya kayak gimana?
3: Ini ngatur waktu sih sebenarnya gampang ya. Abis pulang sekolah, mandi, beribadah, habis itu belajar-belajar sebentar. Kalau malam, kalau udah malam tinggal
0: ngulang lagi.
3: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tinggal nyiapin peralatan sekolah, baju, seragam gitu sama buku-buku.
0: Oke. Okay. Dan terus kamu kok tiba-tiba ada kepingin les bakat juga? Kenapa?
3: Biar nambah kerjaan.
0: Kamu kurang kerjaan.
3: Iya, daripada minggu saya di rumah, soalnya kalau mau main ke rumah teman-teman saya juga, teman-temannya rumahnya apa rumahnya lumayan jauh juga, jadi ya.
0: Oh gitu, teman-teman sekolahnya maksudnya?
3: Iya.
0: Oh oke, okay. Lo emang kamu kalau minggu biasanya anak-anak zaman sekarang kan pinginnya kan quality time, nggak kepingin quality time-nya rebahan gitu, lumajang ya, luma-luma dek ranjang jadinya.
3: Quality time-nya sih pas malam atau sorean gitu. Soalnya kalau siang rebahan aja gitu gak enak.
0: Oh, enggak enak, malah gak senang rebahan.
3: Iya.
0: Pengen cari aktivitas-aktivitas gitu berarti iya. Ya kamunya ya. Enggak capek. Berarti kamu kan bisa dibilang dari Senin sampai Minggu itu aktivitas terus tuh. Enggak ada istirahat. Enggak.
3: Enggak.
0: Oh, oke. Okay. Terus Nilof kenapa kok tiba-tiba pengin untuk di selain juga apa ya? Ketriggernya kenapa kok ikut les bakat gitu?
3: Karena disuruh mama juga.
0: Disuruh mama juga. Dari kelas berapa kamu ikut les bakatnya?
3: Dari kelas 6. Awalnya sih dari kelas 4 sampai kelas 6 itu cuman sekadar ikut ekstra di SD doang, ekstra MC. Terus diikutin lomba di kelas 6-nya, ketemu sama Pak Hari, jadi ya ikut Pak Hari.
0: Oh gitu, oke. Terus habis itu dari pengalaman kamu akhirnya kepinginnya jadi apa nanti?
3: Kalau saya sih tiba-tiba pengen jadi penyiar radio juga.
0: Oh, jadi pengen jadi penyiar radio?
3: Iya.
0: Kenapa? Kok nggak pengen jadi MC juga kayak si siapa? Si Vio?
3: Kalau MC kan itu ya, apalagi liburan itu banyak geraknya. Terus saya itu kalau
0: berarti kalau punya radio kayak aku gini nggak banyak gerak,
3: iya.
0: cuma duduk doang ya enak,
3: iya.
0: Ya tetap dibayar gitu ya.
3: Sekali gerak gitu.
0: Oke, jadi pengen punya radio boleh, nanti kita belajar bareng-bareng ya Nilof ya. Tapi Nilof kalau untuk jadi kalau di bakat gitu ya. Pengalaman yang gak terlupakan waktu apa?
3: Ya waktu lomba di kelas 6 gitu. Soalnya baru
0: pertama kali.
3: Oh ternyata aku beneran bisa ya. Soalnya pas itu sekitaran masih belum ikut lomba itu, aku awalnya mikir ini aku beneran bisa gak ya di sini gitu. Eh ternyata setelah ikut lomba menang baru menyadari itu emang beneran bisa gitu.
0: Bisa, akhirnya kayaknya ngelihat ada peluang gitu ya.
3: Iya.
0: Passionnya di sini gitu untuk di public speakingnya gitu ya. Oke, kalau Vio ada gak pengalaman yang gak terlupakan? Mungkin pertama kali ikut lomba mungkin?
1: Ya pertama kali ikut lomba dan belum pernah menang sih aslinya.
0: Belum pernah menang?
1: Iya.
0: Ah, oke, okay. Pengalaman lombanya gimana waktu itu? Jadi lomba apa waktu itu? Storytelling kah atau
1: lomba
0: apa?
1: Lomba MC.
0: Oh lomba pembawa acara juga, iya. MC juga. Oke, okay. Di Grand City sini?
1: Iya Grand City. Itu eventnya Pak Haris kan. Iya.
0: Kelas berapa waktu itu?
1: Kelas 5 kayaknya.
0: Kelas 5 SD?
1: Iya.
0: Oh, baru pertama kali ikut waktu itu? udah pernah ikut les-les belum?
1: Oh, udah pernah, cuma di bukan di Pak Haris, di Probes.
0: Oh, gitu. Tapi habis itu ikut lomba,
1: lihat Pak Haris, ada Pak Haris, kok kayaknya ini kayak les, ikut.
0: Oke, habis itu pengalamannya enggak terlupakan emang kenapa waktu itu? Gugup ya?
1: Iya.
0: Nervous banget.
1: Kayak nervous loh. Dilihat banyak orang, apalagi itu kan mallnya lumayan rame ya. Jadi kayak, aduh bisa nggak ya gitu.
0: Oke, siap. Oke, kalau Viola, Viola gimana Viola? Kamu ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan Viola?
2: Pengalaman yang tidak terlupakan apa dulu ini ya, soalnya kan
0: iya, waktu untuk di Bakat ini, bawa acara, waktu kamu jadi penampil.
2: Waktu jadi MC, itu tuh tiap hari kan aku tuh pernah gitu beberapa kali jadi MC. Waktu di Lagun kalau nggak salah aku jadi MC juga, itu tuh seru soalnya tuh ada band gitu, dia tuh tampil dan itu tuh bagus banget.
0: Oke.
2: Dan salah satu anggota di bandnya tuh sekarang ikut jadi Cak Ning Cilik Surabaya.
0: Oh, Cak Ning Cilik Surabaya, siapa ya Cak Ning Cilik ya? Kayaknya aku pernah kenal deh sama Cak Ning Cilik nih ya. Oke, okay, nanti kita ngomong-ngomong di belakang kalau Cak Ning Ciliknya ya. Oke, okay. Okay, tapi dari kalian bertiga, kalau untuk di tes sudah siap nggak? Cak, aku pengen tahu deh. Untuk public speakingnya, cara ngomongnya udah siap nggak?
2: Udah siap loh.
0: Pakai sepatu roda ntar kita. Tapi sebelum saya ngetes ya, aku tuh pengen tahu deh. Kemarin tuh kan kita lagi perayaan Hari Anak ya, ke 42 tahun gitu ya di Indonesia. Aku pengen tahu kalian kalau ngelihat teman-teman kalian itu seperti apa? Dalam artian kayaknya mereka harus banyak belajar juga public speaking supaya berani tampil di depan umum. Atau ada beberapa kekurangan yang mungkin kalian anggap harus ada perbaikan?
2: Kalau melihat sebenarnya tuh orang kan punya kelebihan sama kekurangan. Jadi kalau aku misal lihat temanku punya kelebihan, aku jadiin dia tuh inspirasi, motivasi untuk aku bisa berkembang lebih hebat gitu mungkin. Kalau untuk kekurangannya aku bisa bantu dia sebisaku atau enggak, nanti aku bakal kasih dia saran kayak, ayo kamu bisa kok ngelakuin ini, bakatmu tuh di sini, kamu bisa ngelakuin ini.
0: Oh, jadi motivator nanti kamu.
2: Iya.
0: Kalau menurut Rilaf sama Vio seperti apa? Dinding. Langsung kayak jadi ini ya, pertanyaan pada saat di atas panggung lagi ikut Putri Cilik gitu ya. Langsung tanya yang sama jurinya. Kalian menganggap bahwa ada gak sih kekurangan dari anak-anak zaman sekarang? Atau kalian menganggap bahwa anak-anak zaman sekarang terlalu fokus menggunakan headphone, gadget gitu?
3: Iya, ya, betul. Sebenarnya itu. Sebenarnya kelebihannya ada banyak loh anak-anak zaman sekarang itu. Apalagi orang tua zaman sekarang itu juga itu selalu siap buat memberi fasilitas yang baik untuk anak mengembangkan
0: bakatnya.
3: Cuman ya itu ujiannya ada di handphone.
0: Ada di handphone dan juga niat anaknya mau atau enggak gitu ya. Oke, kalau dari Vio?
1: Kadang-kadang itu kan juga anak-anak itu berat HP-nya kan, jadinya tuh malas ngapa-ngapain. Nah, itu kekurangan anak-anak sekarang sih.
0: Berarti kamu merasa kalau banyak nih teman-teman kamu yang berat di handphone ya?
1: Banyak banget.
0: Banyak banget, pakai banget lagi ya. Oke, okay. Berarti kalian kepinginnya teman-teman kalian yang berat di handphone itu kepinginnya seperti apa?
2: Aku kepingin mereka tuh, kalau misal mereka berat di handphone, kamu cari kerjaan di HP-mu aja. Kalau kamu gak mau tampil di depan banyak orang, atau kamu kayak malas, mending kamu cari cara di handphone-mu. Jadi kalau HP-mu selain dibuat untuk bahan gabut, kamu bisa juga buat HP-mu untuk hal-hal yang positif.
3: Iya, cari inspirasi gitu ya.
0: Oke. Berarti pinginnya kalau seandainya memang nggak mau tampil di depan umum, ya udah tampil di balik layar aja gitu ya.
3: Iya.
0: Jadi vlog gitu ya. Jadi suka nge-vlog gitu ya anak-anak.
1: Jadi influencer. Atau mungkin apa ya, yang jasa ngedit-ngedit itu kan juga menghasilkan duit ya.
2: Atau joki.
3: Iya, joki.
0: Wah, joki dong.
3: Joki ya. Open commission gambar gitu.
0: Oke.
2: Kayak drawing.
3: Udah lama tidak mendengar itu.
0: Oke, nah karena kalian juga tadi ya, berarti ini ya kepinginnya anak-anak Indonesia ini maju gitu ya, nggak hanya peduli terhadap handphonenya masing-masing.
3: Iya.
0: Meskipun kita sadar sih ya, memang kecanggihan teknologi itu kadang membuat kita itu terlena, tapi kadang juga membuat kita itu ya butuh gitu ya, karena kalau nggak ada teknologi kita juga bingung nih kita mau ngapain gitu kan. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya Cak Neng ya, awal dia gue bakal lanjut mana ngobrol-ngobrol karo Neng Vio, Neng Viola, Mbak Neng Nilov sama Rini sing kate lewat iki. Dadi aja Neng Dini, Cak Neng pancet deh Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Cak Neng.

Ilir-ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragomo ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Saliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to soto Soto Madura tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

0: Janeng tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian wahyu cat janeng di lontong balapi Propapat. Nyatan nggih, saiki tasik ngobrol-ngobrol kalian Neng Vio lambek Neng Nilof. Mergane kan iki lagi peringatan Hari Anak lah ya janeng ya. Kudune iki dadi bulan bulane anak janeng ya. Dadi kabeh iki tentang anak-anak ngono ya pengin janeng ya. Dadi cek seru ngono jane kan awak dhewe pengen ngerti ya apa sing kepengin dadi panjalukane saka arek-arek iki jane ngaten nggih. Nah, berhubung tadi itu kita sudah ngobrol-ngobrol ya sama Vio, Viola sama Nilof. Kali ini mungkin aku kepengin tahu nih ya. Mungkin dari Nilof dulu nih. Nilof, next project mungkin kamu mau ngapain ini?
1: Next project.
0: Kamu untuk mengembangkan bakatmu kamu mau ngapain?
1: Ya mau nambah jam terbang sih.
0: Mau jadi YouTuber juga atau gimana untuk nambah pengalamannya?
1: Mau open commission.
0: Mau open commission terus?
1: Sudah itu aja ya mungkin.
0: Mungkin itu dulu. Yeah. Oke, yang baru kepikiran di situ ya. Oke, kalau Viola?
1: Apa?
0: Untuk mau nambah pengalaman, next projectnya kamu mau ngapain?
2: Kalau di sekolah aku mau ikut organisasi.
0: Organisasi contohnya seperti apa?
2: MPK.
0: MPK, oke. Okay.
2: Jadi MPK tuh Majelis Perwakilan Kelas. Mm-hmm. Jadi kan di SMP Al-Fala tuh ada MPK, OSIS, sama Remas. Mm-hmm. MPK ini kepanjangannya tuh Majelis Perwakilan Kelas, yang jabatannya tuh lebih tinggi daripada OSIS, pastinya juga kesibukannya lebih padat daripada OSIS. Kalau OSIS ini tuh organisasi siswa intrasekolah. Yang dia tuh pasti ngatur-ngatur untuk sekolah, untuk event-event juga. Kalau untuk remas itu remaja masjid, jadi dia tuh yang bagian untuk nyuruh-nyuruh sholat, terus membaca bacaan kelas, lalu menyuruh anak-anak untuk yang sedang berhalangan ke perpustakaan.
0: Oke, okay. Berarti ini untuk nambah ininya kamu pengen nambah kesibukannya menjadi MPK.
2: Di MPK terus mengikuti duta wisata juga.
0: Oh, mau ikut duta wisata?
2: Iya.
0: Oke, okay. 2026 kayaknya udah nggak bisa ya. Tahun depan ya, berarti.
2: Mungkin iya.
0: Mungkin ya, karena kalau nggak salah duta wisata tuh udah closing kalau nggak salah ya. Yang duta wisatanya cilik tuh udah closing juga. Kalau nggak salah sih, coba nanti aku mau lihat dulu deh ya.
2: Oke.
0: Kalau si Vio, kamu mau nambah pengalamannya seperti apa Vio?
3: Aslinya aku juga sama, pingin ikut organisasi OSIS.
0: Oh oke, okay.
3: Ya terserah apapun itu yang penting OSIS.
0: Mau apapun, jangan dong. Kalau bisa mah jadi ketua OSISnya.
3: Iya. Dan pengen ikut event-event Pak Hari, soalnya kurang rajin aslinya kalau ikut event.
0: Kurang rajin kalau ikut event.
1: Jadi pengen rajin lagi.
3: Iya, lebih rajin.
0: Oke, okay. Dan kali ini berarti kalau untuk ikut organisasi mungkin selain dari OSIS nggak kepingin?
3: Nggak ada lagi.
0: Nggak ada lagi.
3: Cuma OSIS doang.
0: Mungkin kayak si Viola pingin ikut mungkin kayak duta cilik gitu.
3: Aslinya belum kepikiran sih, belum.
0: Belum kepikiran. Kalau si Nilof juga nggak ada kepikiran mau ikut seperti duta gitu?
1: Aduh, nggak ada kepikiran ya.
0: Nggak ada kepikiran, belum. Iya. Atau masih malu-malu juga?
1: Saya agak bingung nanti mau kalau udah masuk mau gimana seterusnya.
0: Masuk mau gimana seterusnya udah. Oke, okay, tapi yang pasti aku pinginnya nanti kalian ini ya gak boleh patah semangat ya. Harus tetap mau untuk mengembangkan bakatnya masing-masing gitu ya. Kalau untuk yang pingin ikut organisasi berarti juga harus bisa bagi waktu gitu ya. Kalau kayak Viola kalau mau ikut seperti duta-duta seperti itu berarti harus lebih banyak lagi nih untuk belajar jam terbang untuk public speakingnya gitu ya.
2: Iya dong.
0: Sama belajar materi-materinya gitu ya.
2: Materi-materi yang nanti ketinggalan.
0: Ah iya benar. Terutama kalau kamu mau ikutnya duta kalau wisata berarti harus tahu wisata-wisata di Kota Surabaya. Mau yang hidden gem ataupun yang sudah terpampang nyata.
1: Yang viral.
0: Iya, itu harus dipahami gitu ya. Karena kalau enggak nanti Ya nggak masuk dong, karena kan duta wisata harus mempromosikan wisata-wisata yang ada di kota Surabaya, begitu ya. Oke, kali ini kita mau coba dong, aku pingin tahu nih ya, karena teman-teman ini kan juga sudah pernah menjadi pembawa acara untuk di Idola Anak RRI Surabaya, Cak Ning ya. Idola Anak RRI Surabaya ini, Cak Ning, itu adalah program di program 1 RRI Surabaya, bendino minggu Cak Ning, ke jam 9 nganti jam 11 ya. Nah, iki arek-arek iki wis tau ning kono, wis tau tampil, aku tapi kurang tahu ngerti mereka iki tampile piye jane ya. Nah, saya iki awak dhewe pengen ngerti lak sumpamane mereka ini lagi tampil di Pro 1 iku ya apa sih? Penasaran ya jane ya. Monggo, langsung aja kita coba mau tahu dong untuk kalian pada saat tampilan di Pro 1 RRI Surabaya waktu pembukaan acara ataupun juga pada saat present acara atau waktu closing acara, monggo. Kita mau ke mana dulu nih? Siapa dulu nih yang
1: berani? Oke, jadi opening dulu
2: opening.
1: Gak sih, Kak
2: Viola? Iya.
0: Opening dulu, monggo. Kalau opening seperti apa sih?
4: FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya.
2: Hai, hai, hai. Apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
4: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
2: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
4: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
5: Idola Anak. Mana tepuk tangannya?
4: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oh, oke. Okay. Berarti itu saat, pada saat pemberian pembukaan, opening ya?
2: Opening.
0: Oke, okay. Kalau ada nggak present, present penampilan gitu?
1: Kayak ada. Semacam memanggil penampilan.
0: Iya. Kayak manggil penampilan gitu.
2: Iya, ada.
0: Ada, ada. Boleh dong?
2: Oke.
1: Bentar.
0: Siapa yang berani? Atau Vio? Langsung kaget Vio aja. Langsung dipanggil. Gimana-gimana, coba pingin denger dari aku.
2: Oke, langsung aja nih ya ke penampilan selanjutnya. Ada dari TK Aliksan yang akan menampilkan lagu Tanjung Perak. Ayo semuanya beri aplaus dan semangat untuk TK Aliksan.
0: Oh, oke. Siap-siap. Berarti ini udah ya, present opening. Pada saat presenting pesertanya atau yang menjadi talentnya. Lalu kalau untuk closingnya?
2: Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
3: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
2: Ingat-ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kak Viola.
3: Dan saya Kak Vio, serta Bunda Misti, Bunda Telma, dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.
5: Jumpa lagi Idola Anak minggu depan. Dadah!
0: Oke. Seru-seru-seru ya. Itu pasti jumlah teman-temannya banyak ya, anak-anaknya
2: banyak,
0: ya.
2: Banyak
0: banget ya. Ngaturnya susah nggak? Kalian ikut ngatur-ngaturin nggak?
2: Ngatur-ngatur tuh pas mereka mau turun panggung tuh susah karena disuruh nih sama gurunya, iya. Lewat sini, lewat sini, tapi dia malah lewat sana.
1: Iya, oh. Ngundurin kita.
0: Oke, okay. Wah ini kayaknya seru ya. Itu kan untuk anak-anak ini ya, apa kelas TK ya, iya. PAUD sama TK gitu ya. Itu ada yang rewel gak sih biasanya?
1: Oh itu ada beberapa.
0: Oh, oke, okay. Mungkin berarti kalian juga ada cerita-cerita khusus ya yang pernah kalian ingat mungkin ya, yang nggak terlupakan pada saat untuk menjadi host Idola Anak RRI Surabaya. Mungkin bisa diceritain dong hal apa yang nggak mungkin terlupakan, mungkin ada yang rewel, ada yang seperti apa gitu.
2: Ada yang tampil tuh pakai bahasa Inggris, terus kayak cerita dongeng pakai bahasa Inggris.
0: Storytellingnya,
2: itu keren banget sampai aku video, terus aku video lama buat aku kayak gini. Kayak ibu-ibu lagi videoin anaknya itu lucu banget.
0: Itu pakai bahasa Inggris, terus iya. Dia bisa bahasa Indonesia tapi?
2: Bisa.
0: Oh, oke. Okay. Kadang-kadang ada lo yang gak bisa bahasa Indonesia. Oke, okay, lalu?
1: Kalau aku sih pernah ini ya, pernah mimpin acara Idola Anak itu kalau gak salah waktu aku pertama kali mimpin itu apa ngelihat anak dari sekolah TK itu menggunakan alat musik gitu. Jadi alat musik tradisional. Terus aku kayak, wah, masih kecil sudah bisa ini bermain alat musik gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ada alat musik tradisionalnya yang bisa dimainkan begitu, yeah, ya. Itu apa ya? Kemarin itu apa yang dimainkan sama dia? Masih ingat enggak? Apa angklung kah atau apakah?
1: Ini semacam apa ya yang di apa Jawa itu?
0: Gamelan.
1: Iya, mungkin.
0: Oh.
1: Tapi yang versi kecilnya yang bentuknya pipih gitu.
0: Kolintang.
1: Iya, mungkin seperti itu.
0: Oke, berarti mereka bisa menampilkan gitu ya, walaupun mereka masih kategori TK.
1: Iya.
0: Oh, oke. Kalau Vio, ada nggak Vio hal yang menarik yang nggak terlupakan pada saat jadi host dari Idola Anak RRI Surabaya?
3: Aslinya ada, itu apa ya? Ada anak-anak, cowok-cowok isinya. Pas maju tuh pada ceria semua, kayak semangat semua. Dari semuanya tuh dia yang paling ceria. Itu sih paling aku gak, aku lupain itu.
0: Oke, okay, berarti itu waktu itu mau tampil apa? Nyanyi?
3: Iya kayaknya, ya, nyanyi.
0: Nyanyi ya? Ya. Oh, oke, okay. Nah ini berarti waktu ada gak cerita yang tadi ya, yang orangnya agak rewel gitu, anak-anaknya gak bisa diatur jadinya.
2: Ada.
0: Sampai akhirnya kalian yang turun tangan untuk nyeret anak itu sini. Enggak lah ya.
1: Ya alhamdulillah enggak sampai nyeret.
2: Kejam dong.
0: Kejam banget dong. Ada enggak yang kayak anaknya rewel abis itu atau nangisan atau seperti apa gitu?
2: Kalau sebenarnya enggak rewel sih, cuma itu kayak lebih ke aktif gitu.
0: Iya. Aktif atau takut lah ya karena baru pertama kali ya.
2: Aktif karena aktif itu kayak sampai naik panggung gitu loh. Jadi iya, kayak bukan waktu tapi dia naik panggung.
0: Lalu ada nggak yang kayak nangis-nangis gitu ada?
2: Alhamdulillah sih nggak ada ya.
0: Nggak sampai nangis ya. Nggak takut berarti ya, ngeliat kalian ya.
1: Iya.
2: Masa seserem ini sih mukanya.
0: Iya kan, karena baru pertama kali ketemu. Biasanya anak kecil kan kalau baru pertama kali ketemu orang asing, nggak pernah ketemu sebelumnya, takut gitu kan. Atau seperti apa gitu ya kan. Jadi kalau kalian berarti tapi ini sih kalian kalau jadi pembawa acara itu yang bikin penasaran adalah hal yang pertama kalian lakukan itu apa? Scripted, nulis skripnya, atau kalian ada kegiatan lain seperti yoga, tarik nafas, buang nafas, atau seperti apa treatment yang kalian lakukan untuk waktu mau membawakan acara?
1: Sebelum membawakan acara, ya biasanya ngecek kembali teksnya,
0: randonya, ya, oke, okay, skripnya gitu. Lalu
1: juga mastiin mungkin kalau misalnya ada tamu istimewa atau pertunjukan istimewa gitu, mastiin lagi.
0: Oke, okay. kalau yang lainnya kan biasanya ngapain?
3: Kalau aku tuh biasanya ya sama, baca rundown, takutnya tuh salah manggil.
0: Oh, oke, okay. Cross check lagi skripnya,
3: iya,
0: lagi.
3: Iya, takutnya salah manggil atau salah nulis, itu dicek dulu.
0: Oke, okay. Terus kalau Viola?
2: Aku biasanya sebelum berangkat itu mandinya tuh agak lama, kayak perawatan dulu gitu.
0: Oh. Treatment. Treatment dulu ya. Berarti iya, kalau mau tampil gitu berarti akan ada jam-jamnya nih.
2: Iya, misalnya malamnya tuh kayak harus mempersiapkan diri dulu. Biar nanti pas tampil tuh kayak kelihatan wow.
0: Kelihatan wow gitu. Oke, okay. Tapi berarti kalau untuk kalian next-nya gitu ya. Ini kan sudah pernah tampil gitu ya untuk di RRI, untuk di Idola Anak RRI Surabaya gitu ya.
1: Yeah.
0: Next-nya kalian mau tampil di mana lagi nih? Dalam waktu dekat ada kegiatan sekolah enggak yang harus melibatkan kalian untuk menjadi pembawa acara? Kalau di
3: ada deh kayaknya.
0: Tapi kalau ditantang sama sekolah kalian untuk bawa acara, berani enggak?
1: Ayo, berani. Saya sudah pernah jadi pembawa acara di sekolah.
0: Oh, udah pernah?
1: Iya, waktu ulang tahun sekolah.
0: Oh, waktu ulang tahun sekolah waktu yang SD. SD atau yang sekarang?
1: SMP.
0: Yang SMP ini?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Vio udah pernah?
3: Udah pernah, dulu pas SD tapi.
0: Oh, di SD-nya gitu ya. Kalau Viola sudah pernah?
2: Belum.
0: Belum pernah untuk tampil di sekolah?
2: Untuk tampil di sekolah, belum.
0: Belum pernah. Kalau ditantang berani?
2: Berani.
0: Berani. Sekarang berani. Udah berani ya. Sekarang udah dapat ilmunya kan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, kali ini sebentar saya coba mau bacakan juga ya. Ini sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk sih ya.

0: Kalau Vela sama yang lainnya ada lagi kegiatannya untuk menghilangkan nervous?
1: Kalau aku biasanya makan terus minum minuman yang manis gitu.
0: Oke. Ngemil. Nilaf harus ngemil supaya nggak nervous. Oke. Waduh, berarti banyak ya untuk treatment supaya nervousnya itu hilang, gitu ya. Ada yang tarik nafas, buang nafas. Lagi latihan kungfu gitu kan, atau juga sambil ngemis, ngemil gitu ya, atau juga lagi makan atau minum yang manis ya. Oke, ada Neng Firda, terima kasih Neng Firda ya. Ini pengen tahu ya, kalian membagi waktu kalian ketika dengan kesibukan ini seperti apa sih bagi waktunya, atau pernah juga nggak harus meninggalkan salah satu antara sekolah dan juga penampilan kalian?
2: Dulu sempat pernah
0: Vio,
2: ya, soalnya okay. Apa sekolah itu pas SD itu sampai jam 12. Cuma ada acara MC itu jam 11. Jadi aku dijemput mama jam 10 itu dijemput dari sekolah.
0: Oh gitu. Iya. Waktu karena mungkin juga jaraknya agak jauh ya?
2: Iya, lumayan jauh.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang lainnya? Viola sama Nilo?
3: Di sini saya izin buat menghadiri ini ya. Sama dulu kan biasanya kan acaranya itu rata-rata hari Minggu ya, kalau mau ada job MC atau job semacam di Idola Anak gitu. Soalnya sekolahku itu kalau kelas 7 kalau ada pramuka wajib itu hari Minggu.
0: Oh, hari Minggu.
3: Iya.
0: Berarti kamu selalu izin untuk hari Minggu ya.
3: Iya.
0: Oke. Kalau gitu berarti udah pernah semua ya. Kalau Viola udah pernah seperti itu juga.
1: Kalau aku alhamdulillahnya aku dapat jadwal MC itu enggak dari sekolah.
0: Enggak dari sekolah. Iya. Oke. Berarti ataupun kalau di hari kerja malam pernah? Enggak. Atau malam memang dikhususkan sama mama, enggak boleh terima apapun, kamu harus belajar.
1: Mama enggak pernah menuntut aku buat belajar soalnya. Jadi aku tuh bisa dibilang jarang belajar.
0: Jarang belajar. Oke. Baik, berarti kebanyakan untuk terima jawaban ataupun juga ada kegiatannya di hari weekend ya, gitu ya. Oke, di weekend-nya aja gitu ya. Berarti enggak meninggalkan sekolahnya gitu ya. Tapi beda sama Fia sama Nilafnya ya. Ada kegiatan sekolah yang memang juga harus ditinggalkan ya, karena memang jadwal gitu ya untuk ada kegiatannya. Siap. Mungkin satu lagi aku pengen bacakan sebentar ya. Saya pilih dulu ada beberapa. Oke, ada Faisal ya. Terima kasih Cak Faisal ya. Oke, Cak Faisal ini hampir sama ya. Oh, ini bagaimana caranya kalian untuk mengatur agar badan kalian itu juga fit sama moodnya kalian gak swing? Jadi harus moodnya itu harus bagus terus. Kalian ngaturnya seperti apa?
2: Tidurnya cukup sih.
3: Tidur
2: harus cukup.
3: Jam 9 sudah harus tidur.
2: Iya.
0: Jam 9 harus sudah tidur. Oke, yakin jam 9 tidur nih?
2: Yakin dong.
0: Atau biasanya masih megang handphone dulu jam 9?
3: Paling lambat jam 10:30 tidurnya itu kalau ada tugas, ada PR gitu. Yang benar-benar harus dikumpulin besoknya gitu.
0: Oh, agak ngeri juga ya. Tapi ini sih, kalau kalian berarti kalau untuk menjaga swing kadang-kadang kan moodnya biar gak swing itu kan kadang-kadang kayak di sekolah nih. Di sekolah entah itu berantem sama teman, entah itu habis dihukum sama guru, terus habis gitu besoknya juga harus ada bawa acara gitu, gimana ngaturnya? Atau melupakan dulu deh semua yang terjadi, pokoknya aku harus bawa acara ini harus bagus.
1: Aku lupain, terus aku anggap ya udahlah biarin aja, abis itu setelahnya aku makan.
2: Ya sama.
3: Oh. Stress eating.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalian hampir sama kayak aku ya, apapun itu makan jawabannya.
2: Iya.
0: Oke. Berarti untuk menjaga mood itu kita harus makan ya.
2: Iya, harus nyemil.
0: Harus nyemil. Ya,
1: harus minum yang manis.
0: Harus yang manis-manis juga. waduh. Ya Allah, berarti ini ternyata aku ada temennya loh ya, nggak sendirian ternyata aku di sini ya. Besti. Apapun yang terjadi, makanan jawabannya. Oke, kalau gitu ini nggak kerasa nih, kita udah hampir sejam ya, udah hampir selesai sampai jam 10. Tapi mungkin masing-masing ya, aku pengen tahu nextnya apa.

0: yang ingin kalian lakukan selain tadi ya, mungkin kalian juga mungkin pingin ceritain kedepannya kalian mau ngapain sih, atau kalian juga aku kayaknya kepingin ada cita-cita tersendiri deh, seperti itu, monggo.
1: Kalau aku sih pengen, udah aku bilang tadi mau ikut organisasi sama duta, terus juga aku kayak mau ngembangin bahasa Inggris.
0: Mengembangkan bahasa Inggris, yeah. Oke.
1: Terus kata mama disuruh ikut les, disuruh bayar ikut les kayak les badminton, les Inggris, les mapel, terus les public speaking juga.
0: Oke. Karena apa? Kamu ada yang mau dikejar juga atau nanti SMA mau pakai jalur prestasi?
2: Iya, SMA.
1: SMA aku kayaknya mungkin pakai jalur nilai.
0: Oh, pakai iya. Oh, pakai akademik ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin yang lainnya? Lila Fatovio seperti apa? Ada kegiatan apa yang mau kalian iniin?
3: Maksudnya sama, kayak mau ikut organisasi, habis itu mau ngembangin yang aku ikutin les itu, mau aku kembangin semua ya biar
0: kamu gak kepingin apa, tadi kan kepingin K-pop ya?
3: Iya,
0: belajar bahasa apa? Korea gak?
3: Mandarin dulu.
0: Oh, Mandarin. Oh, Mandarin dulu. Stop di Mandarin dulu ya, udah ribet sabar. Ya. Oke, lalu?
2: Vio ini mau ini kah, pergi ke Cina kah?
3: Ada pelajaran Mandarin.
0: Ada pelajaran Mandarinnya. Oh iya. Oke, lalu ada lagi atau prospek nanti kayaknya besar aku mau jadi ini juga deh, jadi pembawa acara mungkin di acara-acara kayak pemilihan duta-duta atau seperti apa?
3: Ya mungkin aku juga mau itu, dan kalau nggak jadi MC aku juga mau jadi penyiar radio.
0: Oh, penyiar radio. Oke, jadi penyiar radio. Berarti sama ya, berarti kayak si Nilof juga pengin jadi penyiar radio kan ya?
2: Iya.
0: Juga pengin jadi presenter televisi?
2: Enggak dulu deh.
0: Enggak dulu ya. Mahal di make up-nya gitu ya. Iya.
2: Mahal di make up-nya, mahal di bajunya.
0: Oh, mahal di bajunya juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih ya sekali lagi untuk Viola, Nilof sama Vio untuk sudah hadir ya di Pro4. Sukses terus buat kalian. Yang penting satu sih, jangan pernah puas dengan pembelajaran yang ada sekarang gitu ya. Siap. Terus belajar, jangan pernah capek untuk belajar gitu ya. Soalnya kalian masih muda banget, jadi banyak banget potensi-potensi yang bisa digali dari kalian gitu ya. Oke, kalau gitu Caneng, aku pamit dhisik, matur sumpah nuwun. Bareng-bareng ambil aku ya Caneng ya. Dari lontong balapi Pro 4, saya kita tutup dhisik. Mari ini woro-woro jam 10, dilanjutnya kalian Semanggi Surabaya Caneng. Aja yang didi, pancet di Pro 4 RRI Surabaya, Surabaya Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

nih? Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: 1.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3.
1: Persatuan Indonesia.
0: 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngalokasi ini duit caning belanja tak terduga atau BTT nganti 5 miliar rupiah kanggo ngapii oprit fondasi lan talut jembatan pelapar di desa Caluk Kabupaten Gresik sing rusak mergane banjir. Kepala Bidang Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur Agus Sutanto nyatane lah perbaikan iki wis dimulai sekitar rong minggu jane berkerusakane sing kedaden gak tambah ombo maneh. Yang ada kabar liane, pemerintah Kabupaten Jember resmi ngeluncurke inovasi pelayanan kesehatan masyarakat sing duweni basis kunjungan langsung yaitu program home care kanggo nyedakke akses kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Jember. Peluncuran program home care iki ditekani kalian Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, anggota DPR RI Kawendra Lukistian, lan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin Iwan Sumule sing di pusatnya di Puskesmas Sumber Baru Cakni. Bupati Jember Muhammad Fawaid iki catatane lak gagasan utama pendirian program home care akare saka memori masa cilik e Cakni sing gedhe ndek kawasan pelosok desa cedake Kecamatan Sumber Anyar, tapi jane fasilitas kesehatan ini kurang memadai. Jane ku mau woro-woro mbarek wayu ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Arek nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, rek. Ya apa kabar ya? Wis suwe adek gak ketemu. Akhirnya wis pitung dinane. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini, Caning? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar ya? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Api tak kabar ya? Temen lu wanteng ay. Awakmu, ono satu sta. Aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki Caning ya. Wah, ono ay. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang manggel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku Caning?

Nanging nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadian kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Jangan tak sedih, Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya kata nge, niku wau enten kanca-kanca, aduh arah-arah cilik ya, anjen yang gemes no kok ya. Tapi matur nuwun ngaten ya, terima kasih banyak buat tadi Viola terus sama Vio ya, itu sudah hadir di Pro 4 gitu ya, terus sama Nilof juga terima kasih banyak ngaten ya, matur nuwun untuk si cilik-cilik tadi ya. Oke, saya ini dilanjutkan di Semanggi Surabaya katanya jane ya. Di Semanggi Surabaya ini bare Wahican kok bakal ngasih info-informasi kalian geding-geding keroncongnya gak lali pasti nih jane.

0: Dek Semanggi Surabaya, Propapat RRI Surabaya Caning, Barek Wahyu Chan, sempat sering ngatasi ngancani sampean. Saya kira enten informasi yang luar biasa nggak tenggi Caning ya, yaitu Bupati Jember Muhammad Fawait nyata nih lah Jember Fashion Carnival JFC sing wis ke 4 tahun ya, dari tahun 2006 likur iki dari penggerak lokomotif ekonomi di Kabupaten Jember Caning ya. JFC ini gak cuma sekedar dari panggung seni budaya dan kebudayaan kelas dunia, tapi ya dadi motor penggerak ekonomi rakyat Caning. Jember duweni rekam jejak sing dawa kalian nglairke berbagai tokoh nasional di bidang politik, seni nganti kebudayaan. Lah, ono event tahunan koyo JFC iki nglengkapi deretan prestasi Caning bare dadi panggonan godhog bakat kanggo generasi enom di industri kreatif lan karnaval Caning ya. Pemerintah Kabupaten Jember ya gak cuma mau sisi no event budaya dadi hiburan semata, tapi yang ngerancang ben iso duwe multiplier Caning, multiplier effect ya, atau efek ganda barek pertumbuhan ekonomi daerah ya. Gus Fawait iki ya matok target agresif ya Caning ya, kanggo neken jumlah penduduk miskin absolut nganti ono ndek ngisore psikologis 200.000 jiwa, dek sebuah pencapaian sing kurung pernah kesentuh dek kurun waktu 10 tahun terakhir. Optimisme ini diperkuat karo keberhasilan Pemkap Jember nembus target PAD ini iki dek dure 1 triliun Caning di 2020 kalian capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama sing dadi salah siji sing paling dhuwur di wilayah Tapal Kuda. Sementara Presiden JFC Budi Setiawan nyatane lah JFC gak cuma sekedar perhelatan fashion tapi karnaval tahunan Caning, tapi ya dadi sebuah movement utawa gerakan kreatif sing nemokne berbagai talenta saka beragam profesi ambek latar belakangnya. Melalui JFC Caning, para desainer, seniman, model nganti generasi muda dikei ruang kanggo ndelokke karya terbaiknya ya, gak cuma di tingkat nasional tapi yo ndek masyarakat internasional. JFC tahun 2006 likur kusung tema Heal Humanity, Earth and Life sing duweni cerita tentang penyembuhan hubungan antara manusia ambek alam kalian wolu defile sing defile sing ditampilno Caning. Wah luar biasa ngaten nggih. Dadi aja ndindi engko bakal ana informasi liyane Caning sing bakal tekan di ruang dengeri sampean, tapi aku kudu pamit dhisik ya kan, matur nuwun engko bakal dikancani ambek ning Ayu Arta ya. Ya lakono aku pamit matur suwun nuwun arek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng siang, Caning.
1: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono gelih kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru mana dek iku yo melok pramuka lho.
2: Lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
1: Iya lah yo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
2: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan, pokoke lak positif. Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho, Ning.
1: Iya ya, Ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.

Caning, Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah si jine yaiku tajak nangone provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane. Kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cani. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngecak kabeh elemen masyarakat ningkatno pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktik kekerasan seksual anak. Upaya iki tadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwih akeh isok bentuk karakter anak selama nang omah termasuk membatasi penggunaan HP.

Ndak kabar liyane derek terkait mbarek Menteri Koperasi Ferry Yuliantono nyatakno pemerintah nyiapno telung langkah percepatan koperasi supaya iso dadi pusat ekonomi lan iso ningkatno kesejahteraan masyarakat. Salah siji langkah percepatan saiki wis ana sekitar 12.000 unit koperasi Merah Putih. Ditargetno nang wulan Agustus 2026 jumlahe iso sekitar 30.000 unit sing tersebar sa Indonesia. Iku mang cak ning gawe woro-woro jam 11 awan ya, ketemuan maning kok nang woro-woro jam 12 awan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, awan iki awak dewi melaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Sabtu ya, kalender 20 Juli 2016. Barek aku Ning Ayu Arta, samarine kemang sampean kabeh wis digancani barek Cak Wahyu ya, ono Tanjung Perak pagi. Nah saiki tak kancani sampai engkok merapat nang jam 5 sore sore ya, tekok jam 11 iki sampai jam 5 sore engko. Tadi cek dawa banget ya kebersamaan awak dhewe dina iki ya derek ya. Kayak biasa nih, nek Sabtu Minggu wayahe awak dhewe iki ngrungokno bareng-bareng ono sing jenenge inspirasi-inspirasi ya. Ada cerita-cerita menarik dari teman-teman UMKM ya, pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya. Dan di kesempatan siang hari ini nggih Cak Ning di studio Pro4 RRI Surabaya sudah hadir ada Ning Sania Tano Wijaya, owner dari Dapur Selarasa. Ngene ya. Engko sampean kabeh ya iso gabungan di 5462961 utawa line WA-ne Pro4 RRI Surabaya untuk mungkin bertanya langsung kepada Ning Sania terkait dengan usahanya yang digelutinya selama ini. Ngene ya Cak Ning ya. Untuk informasi kumandang adzan zuhur Cak Ning gawe wilayah Surabaya hari ini ono nang jam 11 punjul 37 menit ya, ada di jam 11:37 waktu Indonesia Barat. Nah sebelum kita menyapa Ning Sania di kesempatan siang kali ini, ono siji lagu mana ya derek kawe sampean kabeh, ada Keroncong Pelanggaran.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, Caneng langsung aja ya, kita akan sapa ada Mbak Sania di studio Pro4 RRI Surabaya yang sudah hadir ya di siang hari ini, luar biasa. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol terkait dengan usahanya selama ini. Selamat siang Mbak Sania. Iya, boleh bisa lebih deket lagi sama mikrofonnya mungkin.
2: Boleh.
1: Nah, biar outputnya clean gitu ya, outputnya bisa jernih di radionya pendengar kita. Sehat-sehat ya Mbak Sania?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dari mana ini tadi? Rumah aja?
2: Dari rumah.
1: Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro4 ya. Karena memang di Pro4 ini di setiap Sabtu sama Minggu, pokoknya tiap weekend itu kita mewadahi para pelaku UMKM yang ada di Surabaya Raya ini untuk sharing-sharing seputar usahanya. Dan siang hari ini terpilihlah Mbak Sania juga ya, berkat ya orang-orang ataupun lingkupnya Mbak Sania yang sudah merekomendasikan Mbak Sania ke kita. Nah, ini harapannya mudah-mudahan segala apa ya, cerita segala nanti suka duka yang Mbak Sania alami ini menjadi insight, bisa menjadi inspirasi untuk pendengar kita yang mungkin sudah punya usaha tapi lagi nge-stuck. Ada juga yang masih hanya sebatas angan-angan atau impian tapi gak berani untuk memulai, kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Sania di siang hari ini bisa menjadi motivasi buat pendengar Pro4 RRI Surabaya. Nah, kalau di flyer yang kita punya gitu ya, di sini disebutkan pelaku UMKM dan juga sekaligus pemilik dapur Selarasa. Dapur Selarasa itu apa sih? Produk-produknya Mbak Sania?
2: Dapur Selarasa itu yang jadi ikonnya adalah nasi liwet Sunda. Nasi liwet.
1: Nasi liwet. Iya. Berarti ini makanan berat gitu ya?
2: Makanan berat.
1: Yang dijual. Oke, sudah berapa lama ini punya usaha ini Mbak?
2: Kalau untuk di Surabaya masih baru, karena baru pindah dari Jakarta, pindah ke Surabaya dari tahun 2025. Jadi baru satu tahun lebih.
1: Oh, setahunan ya. Terus apa sing apa jenenge garai motivasi kok akhirnya ya wis lah idene tercetuslah aku tak usaha sego liwet ae.
2: Iya, iya. Jadi awalnya memang nyari tahu dulu. Aku golek nangune online sing dodol sego liwet. Aku pengen mangan sego liwet.
1: Waktu
2: salah
1: itu
2: satu makanan favoritku ya, nasi liwet Sunda ini. Tak golekin nang Surabaya iku rada angel. Jadi akhirnya sing tak temu nek misalnya digolek diketik nasi liwet pasti keluarin nasi liwet Solo. Gitu. Dan menurutku kalau aku sing dodolan koyoke aku juga bisa memperkenalkan nasi liwet ini, nasi liwet Sunda ini ke wong-wong Surabaya sing gurung tau nyoba gitu. Karena ini salah satu budaya kuliner Nusantara yang harus dibanggakan gitu dari setiap daerah gitu kan.
1: Oke. Tapi nek sampean dhewe iki asline wong Sunda ta?
2: Enggak. Aku wong Surabaya.
1: Wong Surabaya nyel. Cuman ya ku mau lah ya senengane sego liwete khas Sunda.
2: Iya.
1: Nah, apa kok moro-moro iku kok kala itu searching iku sego liwet Sunda. Sudah pernah, dalam artian wis tahu makem langsung nang asale kono, terus akhirnya lho kok enak. Kok pingin ta ya apa? Biyen niku.
2: Kanca-kancaku nang ngene kono akeh wong Sunda. Terus dan makanan Sunda iki kayak gak sing fancy-fancy, gak sing kekinian. Ini memang bener-bener panganane wong kampung, wong desa. Jadi kenikmatane itu beda. Sederhana tapi nikmat, itu yang penting dalam makanan Nusantara.
1: Oh, tadi ini konco-koncoe sampean, apalagi lebih-lebihnya waktu masih tinggal di Jakarta, di Bekasi, nah itu akhir-akhirnya wong Sunda, ngono ya, yang mungkin ya juga sama-sama bekerja di sana, ngono ya Mbak Sania ya, terus akhirnya ya suku mau lah ya akhirnya maem bareng. sekoliwat suka Sundo iku mau pas balik nang Surabaya kok pengen aku pas searching-searching nang ojol-ojol kok akeh-akehane iki sekoliwat khas Solo. Nah, sejatine apa sih ning Sania sing bedakno sekoliwat khas Solo barek sekoliwat khas Sundo?
2: Iya, lek sekoliwat Solo iku ono santene. Ono manisai terus ayam suwir terus kayak mirip-mirip ambek gudeg, mirip ambek gudeg tapi ya ada kuah-kuahnya juga kayak ngono.
1: Nyemek-nyemek ngono ya. Kuah-kuah gurih ngono ya.
2: Enak juga sih,
1: iya.
2: Enak
1: juga. Tapi nek sing Sunda iki bener-bener keringan nyel ya.
2: Keringan. Keringan podo koyo lek maem nasi uduk tapi iki versine nek nasi liwet iki ono teri iwak asine terus ono petene dan apa rempah-rempah aromatik serai salam jadi is Indonesia banget gitu loh rempah-rempahnya pun juga harus ada gitu.
1: Wah iki ya benar-benar tadi nih iki ya memper ambek sego uduk iku mau ya cak ning cuma nek sing koyo sing arane sego liwet khas Sunda iki lebih berempah lebih gurih dari bumbu-bumbuannya tadi itu yang medok tadi tuh ya Ning Sania ya. Oke, baik. Jadi ini yang melatar belakangi ya punya usaha ini. Selarasa sendiri iki filosofi makna jenengi iki teko akronim alias singkatan apa ono apa iki filosofi atau maknanya ini selarasa ini? Iya. Kok dijenengi dapur selarasa apa?
2: Selarasa itu dari kata selaras, selaras dalam rasa. Rasane yo cocok, selaras. Regone yo pantes, yo selaras, customer sing mangan yo lego yo. Marem gitu, maem. Menu-menune dapur selarasa ini terus selaras gawe para support terusaha ini juga kayak bakul-bakule sayur,
1: pedagang, driver ojol ngene ya ning sania ya. Oke, baik. Nah, berarti produk iki sego liwet khas Sunda. Terus mari ngono iku apa ae macam variane yo, mek siji iku tok apa ono sing liyane?
2: Oh, macam-macam. Jadi basic ancen sego liwet, tapi sego liwet iki iso tak gawe nasi liwet bakar. Iso tak gawe tumpeng juga nasi box sing kayak gitu-gitu. Terus lauk-lauk iwak-iwak iki ya macam-macam mulai dari ayam bakar, ayam goreng, empal, cumi, teri, tongkol, macam-macam.
1: Oke.
2: Okay. Dise yo ono tahu tempe bacem, dadar jagung. Jangan asem ojo lali, kuwi sing garakno enak jangan asem.
1: Jangan asem. Oke. Iki nek tak rasa-rasa selain memper ambek sego uduk iku mau ya koyo sego tempong gak sih?
2: Mirip. Iya. Aku baru keluarin promo bulan
1: yo
2: Juli
1: kan,
2: ini.
1: Yo kan, polae iku mau.
2: Sambal tempong.
1: Polae iku mau ono sayur asem iku mau. Aku boleh kelingan kok yo memper ambek sego tempong ya. Polae kan ono yo tempong timbal bener ono jangan asemi yo ning ya. Oh ngono, dadi ini iku untuk ya pendamping ya. Cek ono sik seger-seger siti. Ngono ya polae segone nyel iku mau iku ya wis keringan ngono ya kan. Jadi cek wong-wong iku ono yo bisa ada kuah-kuahnya lah ya, seperti itu sesuai dengan selera masing-masing. Oke, terus mari ngono iku mau ning berarti ono macam-macam iku ya, ono sego liwet, marang ono sing dibakar pisan, menerima orderan pisan, ngene ya tumpeng, besek, nasi bok, marang ono hampers.
2: Kalau ada musim-musim kayak Natal, Lebaran gitu-gitu, atau ada yang ulang tahun mau kirim-kirim, ada hampers juga.
1: Oke. Berarti selama setahun niki penjualan niku sistemnya ya apa ning?
2: Sistemnya setiap hari kita tersedia di online, ono GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dapur selarasa. Sama kalau misalnya buat event yang acara-acara kayak gitu pesennya lewat WhatsApp.
1: Aku bayangno ya sing sampean sebutno iku molak ya wis kompleks ya. Rumit teko lauk pauk iku mau lho. Gak ngono, sing masak iku ono pirang wong sehingga kok bisa mumpuni semuanya itu loh.
2: Iya. Yang masak itu asli teteh-teteh Sunda. Jadi tangane rasane iku wis pasti Sunda banget, autentik gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Teteh ada dibantu sama satu anak yang memang pecinta dunia kuliner, seneng masak kayak gitu-gitu. Jadi dua orang ini berkolaborasi. Kalau memang sudah banyak banget, saya harus turun ya bantuin juga.
1: Bantu-bantu ngene ya. Oh, oke, okay, baik. Luar biasa iki otentik toko Sunda.
2: Betul.
1: Ambek teteh-teteh iku mang ya. Iku ngono kanca padha lur ning.
2: Kanca.
1: Oh, iya. Terus stay jadi satu gitu ya. Yeah. Oh, oke. Lah nek misale apa iku jenenge berarti sistemnya iku mau by online akan ada driver ya koyo biasane iku pick up atau ngambil ke tempat gitu ya. Lah nek misale sing beli langsung, aku tak ngambil aja langsung ke rumah sampean gitu bisa ya.
2: Bisa. Cukup-cukup datang gitu.
1: Berarti ku by WA ngono ya.
2: Bisa langsung datang juga sih. Oh. Jadi nunggu prosesnya paling goreng-goreng, packing gitu ya sekitar 15-20 menit gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nek ngono nek wis kirane wis tadi dikabari teko sampean ngono ya. Ini sudah ready bisa diambil gitu-gitu kali ya.
2: Lebih, jadi nunggune enggak lama kalau WA.
1: Bukae ben dina ta ning?
2: Minggu tok prei.
1: Minggu. Oke, okay, berarti Senin sampai Sabtu iku teko jam piro sampai jam piro?
2: Kalau normalnya dari jam 10:30 sampai jam 8 malam, tapi kadang iku jam 6 wis entek.
1: 6 sore.
2: Iku lek masak meneng wis gak nututi. Jadi jam 6 jam 7 kadang ya wis tutup entekan.
1: Apa mana ya apa hitungannya lah ya fresh ya. Langsung digawe bendino langsung tuh. dimasak ngono ya ning ya. Gak ono kan sing koyo jenenge nginep-nginep ngono iku ya.
2: Soalnya memang harus fresh kalau makanan yang kayak gini.
1: Oke. Nah, paling apa aduh iku tau nampa pesenan niku nang dining selain teko Surabaya kene-kene ae.
2: Sing paling aduh tempe bacem tau ngirim nang Malang bareng sih ono konco sing pengen aku doyan tempe bacemmu tapi aku gak iso merono.
1: Paksel Pak Arti.
2: Iya paksel. Tempe bacem. Jadi nang omah iso garek goreng dan ini menginspirasi juga mungkin nanti kedepannya bisa bikin yang frozen ready to cook.
1: Nek saiki sik goreng ya ning ya. Soalnya ya aku mau lagi setahun lagi apa ya merambah pasar Surabaya ngono ya kan. Dadi nanti mudah-mudahan kedepannya bisa ada lauk ready to eat ngene ya. Karek goreng ngene ya. Kami bacemane tok. Mungkin juga bisa ayamnya. Ngono-ngono iku karena pancene wong-wong saiki iki lak mobilitasnya lak tinggi ya ning ya. Katakanlah gak sempet masak apa maneh iki jenenge saiki orang tua iku gak mek sing lanang tok sing kerja, ibu ya barang kerja ya kan. Orang tua pekerja jadi gak sempet masak gawe keluarga nang omah. Akhirnya terciptalah tadi itu. Banyak yang frozen.
2: Praktis menghemat waktu.
1: Betul. Oke. Terus mari ngono untuk harga yang ditawarkan ini per porsinya berapa?
2: Kalau buat kayak nasi liwet bakar gitu tuh start dari 20 ribuan aja. Sudah bisa makan kenyang, nikmat, puas.
1: Mantap.
2: Sampai harga 30 ribuan.
1: Oke.
2: Iya, jadi tergantung lauke. Macem-macem.
1: Sing order ngono ya, nyuwune apa, jaluke apa ngono ya ning ya. Jadi nanti harga menyesuaikan dengan pilihan lauknya. Oke, baik. Nah, awak dhewe nang kumandang adzan dhuwur dhisik ya ning. Karena kita sudah merapat di jam 11:37 ya Cak Ning ya. Tetap nang kene nang dialog UMKM Pro 4 RRI Surabaya.

prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama, lahire Pancasila, sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi cakning Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: Cak Ning, awak dhewe jek nang dialog UMKM. Lo tiba no iki mang, ya Allah. Saweru ya di balik layar ya, di balik mikrofon yo Ning Sania yo. Ngomong no yo pasti ngomong dagangane Ning Sania. Iku mau wis diceritakno terkait dengan sopo sing masak segala macem by online. Sampean pengen Cak Ning saya waktunya makan siang langsung di order ya di segala macam platform aplikasi ojek online Dapur Selarasa. Masih yo onere nang kene ojo khawatir. Ono kanca-kanca sing ngarepe nang omah ya sing pasti bakal ngladeni apa pesenane sampean kabeh ya, mulai start 20.000 sampai 30.000 tergantung lauknya apa, menerima pesenan hampers, nasi buk, nasi kotak, besek ya. Nek sampean kabeh ono acara khitan, arisan, ulang tahun, hajatan ya, langsung ae nang Dapur Selarasa ngono ya. Boleh juga bisa langsung kontaknya, WA-nya nomornya berapa Ning?
1: 08 7-nya 4 kali 7-7-7-7 07 05 7-4-5-4 7-4-5-4.
0: Oke, nah iki ya Cak Ning ya, 08 7-nya 4 kali 05 7-4-5-4 Ning Sania ya, Dapur Selarasa.
1: Gimana kalau misalnya pendengarnya RRI saat ini kita kasih kata kunci supaya bisa dapat bonus.
0: Oh ngono ta.
1: Ya, ben pendengar ini yang sudah mendengarkan ceritanya berhak untuk mendapatkan cicipan
0: gratis. Setuju enggak? Ya setuju, tapi iki wis merapat nang jam 12 siang iki.
1: Kan masih bisa buat besok.
0: Waktu nih. Oh, boleh nah, boleh gitu ta.
1: Kasih password RRI Dapur Selarasa gitu.
0: Nanti
1: dapat bonusnya jangan asem.
0: Oh ya, bisa. Jadi, bisa.
1: Para pendengar yang mau pesen dan tahu Dapur Selarasa dari RRI, bisa sebutkan password RRI Dapur Selarasa gitu.
0: Oh oke. Okay. Nah iki ya Cak Ning ya, gawe sampean kabeh ya toh, iki ono owner langsung sing berbicara lo ya. Pokoknya bagi semuanya saja yang tahu Dapur Selarasa dari acarane Dalk UMKM RRI saiki ngono ya. Nah, passworde iku RRI Dapur Selarasa.
1: Pro 4 atau RRI?
0: Pro 4 ngono ya.
1: Heeh,
0: Pro 4 Dapur Selarasa. Iku kok bakal diwenehi gratisan opo Ning?
1: Sayur asem.
0: Sayur asem sak porsi. Oke. Ono minimal orang ta? Enggak pas,
1: pokoknya pendengar RRI nanti tak kasih bonus secara asem.
0: Nah mantap, ya mantap lo iki. Kapan lagi lo ya toh, sing order nasi liwet ya toh, ketambahan apa on password Pro 4 Dapur Selarasa dikasih gratisan seporsi sayur asem.
1: Capcus ndang WA langsung.
0: Capcus ndang WA 08 7-7-7-7 ya Ning ya, 057454 langsung. Siang ini yang mau makan siang nasi liwet khas Sunda lo ya. Nah, biasanya kan awak

0: dhewe iki nek searching akeh-akehane ku nasi liwet khas Solo. Lah iki khas Sunda dari Ning Sania. Ngene ya. Harapan kedepannya apa Ning?
1: Ya, semoga semakin berkembang nanti kedepannya supaya bisa memberi lapangan pekerjaan juga buat warga kota Surabaya.
0: Amin.
1: Terus jadi berkat juga buat para pedagang-pedagang. Amin. Sayur-sayur. Amin. Gitu-gitu. Buat para driver ya. Juga. Jadi saling bisa menjadi berkat buat banyak orang.
0: Oke, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Terima kasih banyak Ning Sania untuk sharingnya di siang hari ini ya. Kita mudah-mudahan bisa terus sambung silaturahmi ya. Ya wes iku mang caning gawe dialog UMKM ya awan iki barek Ning Sania, owner dan juga pelaku UMKM Dapur Selarasa dengan keunggulan yaitu ada nasi liwet khas Sundanya ya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi buat kita semuanya, terkhusus yang pengen punya usaha apapun itu. Wes pokoknya ojo sampai menyerah yo Ning ya. Ojo sampai menyerah, ojo sampai putus asa. Ditekuni ae, diyakini ae, semua akan ada jalannya. Nah, ya wes iku mang Cak Ning, kita akan jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda. Tetep nang kene ae, aku cek ngancani sampean kabeh sampai engkok merapat nang jam 5 sore.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Widih, kacamata baru nih.
3: Iya nih, minusku nambah.
2: Minus aja yang ditambah, dompet tuh ditambahin.
3: Lah daripada kamu, kelakuannya yang minus.
4: Intermezzo.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak siang ya. Bahkan sampai engkau ya cak ning ya, Tanjung Perak sore. Tak kancani sampai merapat nang jam 5 sore ngono ya. Nah awan iki cak ning tak ajak sampean kabeh gawe melaku-melaku nang Solo. Ono rekomendasi utawa referensi ngono ya. Tekok panggonan wisata kuliner sampai spot foto estetik, budget iki tekok 200.000 nai ngono ya. Nah cak ning healing nang Solo iku tibae gak kudu nguras isi dompet, barek budget sekitar 200.000 awak dhewe wis isok menikmati kuliner legendaris, berburu foto-foto cantik, menjelajah kampung batik, hingga mengunjungi wisata sejarah yang sedang naik daun. Nah, nek misalnya ya, ben-ben ketemu maneh bare liburan sekolah are-are, ya, liburan apa kuarane, Rioyo, ya, liburan yang paling cedek maringnya niki liburan Nataru. Nah, iki awak dewe isok klinong-klinong ya nang kutha Solo sing iso dadi jawaban ya. Kutha sing dikenal sebagai kota bengawan ini menawarkan pengalaman wisata yang lengkap mulai toko wisata budaya, kuliner sampai ruang kreatif dengan suasana yang tenang. Nah, iki ono inspirasi ya, ono referensi one day trip alias satu hari ya berwisata di Solo dengan budget 200.000 sing isok dadi inspirasi healing hemat utamane gawe arek nom-noman ya. Nah, awak dhewe nek misale ono nang Yogyakarta ya terus pengen mampir nang Solo. Jangan lewatkan kesempatan untuk mampir ke Kota Solo ya. Sing dijuluki sebagai kota kembar Yogyakarta. Jarake iki cedhek ya derek. Jaraknya yang dekat ini membuat Solo cocok dijadikan destinasi one day trip tanpa harus menginap. Dadi iso duduk alias iso PP Jogja Solo, Solo Jogja. Nah, nek awak dhewe iki tekok Yogyakarta iso numpak KRL Komuter Line tekok stasiun Tugu maupun stasiun Lempuyangan menuju stasiun Purwosari. Tarif iki mek 8.000 sekali jalan sehingga sangat ramah untuk backpacker maupun wisatawan dengan budget terbatas. Nah, sak marine mlebu nang area stasiun cukup menuju gate Komuter Line dan lakukan tap menggunakan kartu elektronik. Nah, Caning, pertama kali nek wis touchdown we, nek wis landing nang Solo, itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, isi energi nang selat tenda biru. Destinasi pertama yaiku ono selat tenda biru, salah siji kuliner legendaris sing wajib dicoba nek berkunjung nang Solo. Jarake sekitar 1,9 km teko stasiun Purwosari. Lokasi iki isok ditempuh nggunakno ojek online dengan tarif sekitar 20 ribuan. Nah, nang kene awak dhewe isok mencicipi berbagai hidangan khas Solo. Mulai tekok selat Solo, aneka sup, hingga gudeg Solo. Meski populer di kalangan wisatawan, harga makanannya tetap bersahabat. Mulai Rp5.000 hingga Rp40.000. Nek wis wareg, maem selat Solo, ya, tenda biru, awak dhewe isok sing jenenge wisata batik. Nang kampung wisata batik Kauman, salah siji sentra batik tertua di kota Solo ya. Kawasan cagar budaya iki jek mempertahankan deretan rumah dengan arsitektur tradisional yang membuat suasananya terasa khas. Menyusuri gang-gang kecil di Kauman serasa berjalan di galeri seni terbuka. Dinding bermotif batik, mural warna-warni, hingga etalase toko menjadi latar yang pas untuk berburu foto estetik. Nah, nek tertarik membawa pulang oleh-oleh, tersedia berbagai pilihan batik tulis maupun batik
dengan harga yang beragam ya. Namun jika hanya ingin menikmati suasana dan berfoto, kawasan iki isok dikunjungi secara gratis.

caning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria, biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: Oke kok akeh pol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
2: Iya Ning. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji mana Ning? Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale ndok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Ndok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok kayak bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duwe bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa ose?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibawa nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke,
1: ya?
0: Siap.
2: Dik, aku iku sakjane getun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambe sampean.
1: Ora iso, Mas.
2: Apa to, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
1: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
3: In internet.

Cak Ning, Pancasila, dasare negara Republik Indonesia. Lahir teko sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Nang sidang iku, Soekarno nyampekno ide lan gagasan terkait dasar negara sing dijenengi Pancasila. Nang tubuh Pancasila ana 5 dasar prinsip sing didadekno pondasi lan pedoman hidup bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno nyampekno pidato pertama lahire Pancasila sing isine rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Pancasila yo melalui panitia 9 sing anggotane Soekarno, Muhammad Hatta, lan tokoh-tokoh liyane sing akhire dituangno nanggone Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pancasila disahno dadi dasare negara nang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dadi Cak Ning, Pancasila iku ngono landasan ideologis pembangunan lan kehidupan masyarakat Indonesia sampai saiki.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ngene iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok ono bungkus. Kok akeh bungkusan sak kresek iki. Opo maneh iki? Tapi

0: atas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke,
0: ya?
1: Siap.
2: Ya apa bujum minta kaya resep itu?
3: Bukan, resep itu kalau penuh lama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lu ngulang. Sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
4: Intermezzo.

0: jalanan. Iku mang derek ya inspirasi atau referensi gawe sampean kabeh nek klinong-klinong nang Solo. Ono sing jenenge Selat Tenda Biru, ono Kampung Batik Kauman, mari ngono ngadem nang New Es Krim Tentrem.
1: Par, awakmu ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiat emak.
1: Apa?
2: Ya ono kobongan makku nang cepet melayu.
3: Intermezzo.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 1 awan.

Wayahe woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu Arta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana lewat pengujian kesiapan personel, logistik, lan peralatan penanggulangan bencana sing libatno BPBD tekok 38 Kabupaten lan Kutha. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yo meliputi kecepatan informasi, koordinasi antar lembaga dan ketepatan pengambilan keputusan pas wayahe keadaan darurat. Nyandak kabar liyane, Pemkot Surabaya nyatakno kesiapannya dadi tuan rumah penyelenggara Piala Presiden 2026. Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nyatakno Stadion Gelora Bung Tomo GBT dadi panggonan pertandingan utama. Apa mana pihak EWS ngelaksanakno koordinasi mbarek PSS Ilan Mastekno KB Sarana Prasarana siap digunakno gawin dukung kelancaran turnamen pramusim bergengsi iki. Iku mang caning gawe woro-woro jam siji awan bare aku ning Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam loro awan.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saiki mlebu nang Galeri Budaya nggih Cak Ning. Galeri Budaya awan iki aku arep membahas seputar filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan alam. Caning, Bali iki dikenal dunia ya sebagai salah siji destinasi wisata terbaik nang Indonesia. Keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, adat istiadat, serta kehidupan spiritual masyarakate dadi daya tarik sing gawe Pulau Dewata duweni ciri khas tersendiri. Di balik pesonanya, Bali juga dikenal sebagai daerah yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Salah satu warisan yang terus dijaga adalah filosofi Trihita Karana sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Trihita Karana wis diwarisno secara turun-temurun dan terus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai teko aktivitas keagamaan, hubungan sosial, sampai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, filosofi iki ngajarno nek kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dapat terwujud ketika manusia mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nah, caning Trihita Karana iku sakjane apa sih? Dadi Trihita Karana iki merupakan konsep filosofi tradisional Bali sing dadi landasan kehidupan masyarakat Bali untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan hidup. Secara etimologis, Trihita Karana asale toko bahasa Sanskerta, yaitu kata tri yang berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab. Nah, dengan demikian Trihita Karana dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Filosofi ini lahir tekok keyakinan nih kehidupan sing damai hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang dan saling mendukung. Dalam praktiknya, Cak Ning, Trihita Karana diwujudkan lewat tiga prinsip utama, yaitu parahyangan, pawongan, barek palemahan. Dadi ini ajaran sing pertama, yaitu parahyangan. Asale teko kata para sing berarti mulia utawa utama, dan kata hyang sing duweni makna Tuhan dan segala manifestasinya. Nah, secara konseptual ya, para hyangan iki artine hubungan harmonis manusia dengan Sang Pencipta. Para hyangan menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Nah, gawe masyarakat Bali dhewe, hubungan spiritual iki diwujudno lewat berbagai bentuk ibadah, persembahyangan, pelaksanaan upacara keagamaan ya, serta penghormatan terhadap pura dan tempat-tempat suci. Nah, mari ngono Cak Ning, prinsip kedua yaitu ada pawongan sing asale teko kata wong yang berarti manusia ya. Secara konseptual, pawongan iki berarti hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Nah, Caning, filosofi iki menitik beratkan pada pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Nah, dalam kehidupan masyarakat Bali, nilai pawongan ini tercermin lewat budaya gotong royong, nggih, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling membantu saat upacara adat, mari ngono berbagai kegiatan liyane. Dadi niki gak mek pas upacara tok ya, tapi apapun itu ketika ada agenda-agenda kemasyarakatan, nah ini mesti ono sing jenengi pawongan ya,
yaitu budaya gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Terus Cak Ning, sing ketelu ana palemahan dadi hubungan manusia dengan alam, ya. Dadi kata lemah iki duweni arti tanah. Alam iki mari ngono pengertiane lingkungan, ya. Secara konseptual, palemahan iki hubungan harmonis manusia dengan lingkungan, nggih. Palemahan ngajarno pentingi jaga hubungan sing selaras antara manusia dengan alam dan lingkungan. Nah, dengan demikian alam itu dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dilestarikan. Jadi nangkono, ya, masyarakat Bali ki berupaya jaga keseimbangan lingkungan lewat pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kebersihan, melestarikan hutan, serta melindungi sumber-sumber air sebagai penopang hidup. Tadi ini kemang ya, Cak Ning ya. Ono sing jenenge parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Ono pawongan, harmonisasi manusia dengan sesama. Terus maringono ono palemahan, hubungan manusia dengan alam. Jadi kemang sing dijogo, ya, barek, konco-konco, utawa warga, ya, ataupun masyarakat yang ada di Bali. Terus maringono implementasi dalam rumah adat Bali, ya. Jadi ini dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, ajaran Trihita Karana diterapkan, ya. Beberapa di antarane iki ono nang lembaga desa adat maringun subak, ya, desa adat dan subak. Di desa adat ini aturan mengenai pelaksanaan upacara keagamaan, kehidupan bermasyarakat hingga pengelolaan wilayah desa disusun berdasarkan prinsip keharmonisan. Nah, menurut kajian mengenai Trihita Karana dan prinsip harmoni dalam bangunan tradisional Bali oleh Tjokorda Putra, ya, filosofi Trihita Karana tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, tapi ya diwujudno dalam tata ruang arsitektur Bali. Ngono ya Cak Ning. Nah, aku cek bahas, ya, terkait barek Trihita Karana, filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya dan alam. Ngono ya. Tetap nang kene nang Galeri Budaya Propapat RRI Surabaya. Tak ancani sampai engkau merapat nang jam 5 sore.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

0: percaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning akeh faedah senam isu kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei sekudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
2: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
1: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
2: Apa sih, Nduk?
1: Ibu kok gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
2: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Saiki aku wis paham.
2: Iya, Nduk.
1: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
2: nang kampunge
1: awake dhewe. Ben kampunge awake dhewe.

Ya, awak dewe cek nang galeri budaya Perupapat RRI Surabaya bahas terkait barek tri kita karana. Filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan alam. Mau tak jelas no, ono telu pilar ya Cak Ning. Yaiku ono parahyangan, pawongan, barek palemahan.

aktivitas sehari-hari. Penataan niku mang mencerminkan prinsip pawongan ya. Terus bagian selatan atau barat umumnya difungsikan sebagai area penunjang. Kayata pawon, lumbung, halaman, maupun ruang terbuka yang menjadi penghubung dengan lingkungan luar atau pekarangan hijau sebagai penerapan palemahan. Nilai-nilai Trihita Karana harus terus diperkenalkan kepada generasi muda. Soale supaya filosofi iki gak mek dadi warisan leluhur sing dikenang, tapi yo dadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam, Trihita Karana tetap relevan sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, seimbang, dan berkelanjutan.

Paye woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kutha Kediri ngejak anak-anak nang wilayahe wani nyampe no aspirasi ini sebagai bahan evaluasi bare acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki mergo anak-anak perlu dikei ruang gawe memperoleh hak berbicara lan nyampe no pendapate.

Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nargetno embarkasi Bandaran Doho Kediri isok beroperasi nglayani jamaah haji tahun 2027. Hal iki sebagai antisipasi ngekei kemudahan para jemaah haji sing ono nang wilayah Matraman sekaligus ningkatno kualitas pelayanan. Upamane pengoperasian bandara iki sok nglayani sekitar 10.000 jemaah haji sing asale teko 15 kabupaten kota diantarane Madiun, Nganjuk, Trenggalek, Barek, Jombang. Iku mancane gawe woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saat dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Sabtu 20 Juli 2016. Update informasi cuaca Cak Ning merapat nang jam 2:30 awan ya. Kahanane kawasan Pemuda kepantau cerah. Info lalin kepantau rame lancar. Sugeng siang ae gawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Terus sing stay tune pisan ya lewat streaming rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Informasi pertama Cak Ning awan iki terkait barek soal kaya seketelu pasangan meloki prosesi nikah masal nang jerone mobil Volkswagen utawa VW Kombi nang jalan stasiun Kutha Kediri sing sekaligus memecahkan rekor muri untuk kategori nikah masal di VW Kombi terbanyak. Wali Kutha Kediri Finanda Prameswati nyatakno inovasi nang kegiatan niku mang nampak teko konsep akad nikah sing dilaksanakno nang mobil VW Kombi. Sedangkan nilai tradisi tetap dipertahankan lewat prosesi akad nikah dan budaya temu manten. Dek yo menilai kegiatan nang kawasan Jalan Stasiun Kutha Kediri iki dadi bagian teko upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang publik yang hidup dan ramah bagi masyarakat. Menurutnya kegiatan kreatif yang digelar nang ruang publik isok memperkuat identitas Kutha Kediri sebagai tujuan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu canding acara tersebut bagian tekok rangkaian peringatan hari jadi ke 1147 Kutha Kediri sekaligus Jambore Nasional Volkswagen Indonesia Association ke 53 yang dipusatno nang Kutha Kediri. Dia nyatakan kegiatan tersebut gak mek sekedar menghadirkan konsep pernikahan yang unik, tapi juga memadukan nilai budaya, pelayanan kepada masyarakat, kreativitas, dan pariwisata dalam satu kegiatan. Finanda nambah no, hari jadi kota Kediri bukan sekedar kegiatan untuk memperingati usia kota, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Menurut semangat tersebut sejalan ya barek tema hari jadi ke 1147 Kutha Kediri yaitu sinergi lintas generasi mengalir dengan inovasi teguh dalam tradisi sing diwujudno melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. DE nambahno Kutha Kediri dalam beberapa tahun terakhir semakin sering dipercaya sebagai tuan rumah berbagai agenda berskala regional maupun nasional. Kondisi itu dinilai memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat citra Kota Kediri sebagai kota yang terbuka dan mampu berkolaborasi dalam menggelar kegiatan berkualitas.

0: Sakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikno.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin, cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon, mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9.30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Bupati Jember Muhammad Fawaid nyatakno nek Jember Fashion Carnaval utawa CFC sing wis menginjak usiane sing 24 taun nang taun iki dadi penggerak lokomotif ekonomi nang Kabupaten Jember. CFC gamek sekedar dadi panggung seni busana dan kebudayaan kelas dunia, tapi yo uga dadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dhek nyatakno Jember duweni rekam jejak panjang dalam melahirkan berbagai tokoh nasional di bidang politik, seni hingga kebudayaan. Kehadiran event tahunan Koyoto CFC ngelengkapi deretan prestasi tersebut barek dadi panggonan penggodokan bakat gawe generasi muda di industri kreatif dan karnaval. Kedepannya pemerintah Kabupaten Jember gak mek memposisikan event budaya sebagai hiburan semata, melainkan merancangnya agar memiliki multiplier effect utawa efek ganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati sing akrab disapa Gus Fawaid iku mematok target agresif gawe menekan jumlah penduduk miskin absolut hingga berada di bawah angka psikologis 200 ribu jiwa. Sebuah pencapaian yang belum pernah tersentuh dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Optimisme itu diperkuat barek keberhasilan Pemkab Jember menembus target pendapatan asli daerah utawa PAD di atas 1 triliun nang 2020, barek capaian pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah Tapal Kuda. Sementara Presiden CFC Budi Setiawan nyatakno nek CFC gak mek sekedar perhelatan fashion ataupun karnaval tahunan, melainkan sebuah movement atau gerakan kreatif yang mempertemukan berbagai talenta, tokoh beragam profesi dan latar belakang. Lewat CFC, para desainer, seniman, model hingga generasi muda diberikan ruang untuk menunjukkan karya terbaiknya. Gak menang tingkat nasional, tapi yo nang masyarakat internasional. CFC tahun ini mengusung tema Heal alias Humanity, Earth and Life, sing bercerita tentang penyembuhan hubungan antara manusia mbare alam dengan 8 devil yang ditampilkan. Iki merupakan informasi terakhir ya derek gawe sampean kabeh. Engkok gawe kumandang adzan asar ono nang jam 02.59 menit.

0: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, ayo Bu.
1: Oh alah Le, kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok Le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda sing cinta tanah air.
2: Cak ning wancine kumandhang adan asar kagem wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene.

sendiri yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sore-sore Mbak Ning Ayu Arta derek edisi malam minggu ya. Malam minggu kalender selawe Juli 2016. Apa kabare sampean kabeh sobat? Sobat jare. Ya apa kabare lur? Sehat-sehat nggih. Pokoknya tak dengarna sakabehane sehat nggih, jasmani maupun rohani. Kemudian bahagia lahir batinnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nang sore sing cerah kali iki ya dulur. Wayahe godang goyang dangdut. Leko tenan ya, sampai kok merapat nang jam 5 sore. Pasti nih, barek the one and only kanak tunggale Ning Ayu.

0: Yuhuy. Nek krungu ngono iku berarti berarti di sini yang menduduki adalah Miss Ayu Arta ya. Nang koyang dangdut derek ya. Yuk monggo sing arep merapat di 5462961. Mari ngono nang line WA ne Pro Papat RRI Surabaya. Yo keno ya. Yo keno, yo bisa. 08 96 03 16 98 ya, yang mau gabungan buat seseruan bareng di kesempatan sore yang cerah ceria kali ini ya, tak suma enggak no. Langsung ae. Halo, goyang dangdut.
1: Halo.
0: Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan. Ana Aca Irfan kawasan Mojokerto, ya apa kabare?
1: Alhamdulillah kabar baik ning ayu.
0: Bagaimana cuaca di sana di Moxer? Ya apa Cak Irfan? Ning Dian rek. Saiki Cak Irfane telepon nang WA lho, ning Dian. Cak Irfan?
1: Ya.
0: Ya apa? Ya apa cuacane nang kono ya apa nang Moxer?
1: Cuacane alhamdulillah cerah ning, menyala.
0: Menyala, membara. Lagune apa?
1: Iya, padahal mangisu.
0: Apa? Padahal mangisu apa? Mangisu.
1: Wah adem ning kan iya. jam digital mesti coba sih tak tokno tak delenan coba dulu tak cek suhu nih 21 ning
0: sak kabehane ketane ngono gak sih pokoke iya. Apa ya cuacane iku panas cerah tapi hawane iku adem ngono. Bentar ya ning Dian ya, dipake Cak Irfan dulu WA-nya ya. Cak Irfan apa iki lagune?
1: Lagune Darpo ya ini.
0: Sing apa?
1: Darpo sing Kicomania ini.
0: Salame
1: buat Nia Ayu. Terus sama buat ya wis semuanya jeneng yang lagi mendengarkan Pro4 ning.
0: Oke.
1: Okay. Iya, wis kuna ning, terima kasih.
0: Sami-sami, monggo. Oke, okay, yuk baru bisa ini ya. Ayo Neng Dian, iki wis iso ya. Oke. Okay. Pokoknya ono sing gabung di WA, terus teleponnya di WA. Yang pertama kegeser ya. Sakno. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, digoyang mendut-mendut bersama Mbak Li. Oh, Mbak Li ya kan. Mbak Ayu.
0: Oke, okay. Mbak Rek sapa iki?
2: Cak Pendi.
0: Lagune apa Cak Pendi?
2: Gagal menggapai merangkai hati.
0: Gagal merangkai hati.
2: Iya.
0: Salami.
2: Dari Gary Mahasa dong, Dut. Caranya buat semuanya aja.
0: Mm-mm.
2: Ada lagunya Bayu.
0: Ya, engkau tak boleh aneh ya. Ya. Sabar ya. Ya. Oke, SA sampai abar. Yuk, waalaikumsalam. Engkau tak boleh aneh ya. Saya masih mencatat yang lagu-lagunya sampean ya. Jadi harus SASA BABR ya. Goyang dangdut halo.
3: Leko tenang. Assalamualaikum nih Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Iya kabar ini.
0: Pangis tuh baik. Suarane sampean ya wes balik mana kayak biasa nih.
3: Ya alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ya.
3: Langsung ini buat si malakama nih.
0: Salami gawe sopo.
3: Kan gue siap ini kita mau nongko yang dangdut lompat ada di Surabaya.
0: Oke.
3: Bunga yuk diwisat. Perlu mampat bosot ugal ini.
0: Yuhuy.
3: Semoga sehat selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
3: Selalu dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Bisa semoga berkah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
3: Dan umrah mulai hati-hati ya nih.
0: Oke.
3: Okay.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam. Ning Dian kawasan Gresik ya. Suarane wis balik maneh ya, seperti sedia kali ya, skala normal lagi. Sehat-sehat selalu pokoknya ya Ning Dian ya. Pray di CSC ya. Esnya pray dulu, bisa minum yang anget-anget dulu. Halo, goyang dangdut.
4: Eko, tenang.
0: Anak Ning, iya, anak Ning Simar.
4: Anak siapa maneku kok mandek?
0: Yo kan anak siapa-siapa ta? Aku kan menunggumu lah, timbangan yang aku ngomong, okay. Sampean ngomong, tempuk-tempuk. Nah, ngono maksudku. Ya, waalaikumsalam Ning Simar. Ayo lagunya apa?
4: Lagunya Umi Elvi, Menghitung Bintang.
0: Salame.
4: Salame buat Budiar. Umi yang di Queen. Oh, Umi Gustia Pondok Maritim, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Pak Kobar, Mas Ali. Apa ne? Oh, Mama Fikri, Cak Solihin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsat, Ning Rahma, Ning Salama, dan semuanya.
0: Terima
4: kasih banyak, Cik Ayu Arta.
0: Yo, waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sama-sama.

0: tenan.
1: Oh, nggih, saking
0: Ibu Sari Sedati Juanda.
1: Ibu Sari.
0: Iya.
1: Nggih.
0: Sehat, Pak. Ayo sehat.
1: Sehat Bu Sari, alhamdulillah. Monggo lagune napa niki?
0: Meleleh dari Milan. Milan. Milan.
1: Cinta meleleh. Cinta meleleh mangke kula padosi rumiyin nggih. Nggih.
0: Buat Mbak, buat semua pendengar Pro 4.
1: Nggih.
0: Tanpa buat Ayu selamat bertugas dan sehat selalu.
1: Amin. Matur nuwun. Nggih.
0: Barokat.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih, Bun.

0: Menyapa, menyapa ya yang ada di kawasan Surabaya Raya, nggih, Sidoarjo, Krian sepanjang Meduro, Bangkalan dan sekitarnya juga ya. Kemudian Gresik, Maringono, Endi, Mojokerto, Jombang ya, Kediri. Apa kabar di kesempatan sore hari ini? Wes, pokoknya tak dengakno sak kabehane sehat seger waras ya, Derek. Ayo lanjut maneh sing arepe gabungan di Goyang Dangdut Pro Papat RRI Surabaya ya, di 5462961 ono sapa nang kono? Goyang Dangdut, halo.
1: Aku Mbak Wulan.
0: Goyang Dangdut.
1: Dandur kabar bisa pulutan baru, Mbak.
0: Saya tahu dari Sulawesi Tengah ya.
1: Iyalah.
0: Nah, berarti nggak baru-baru banget. Ayo passwordnya ya. Goyang Dangdut, jawabnya lekoh tenan. Ayo.
1: Goyang Dangdut baru tem. Bagaimana cari teman begitu?
0: Lekoh tenan.
1: Oke. Terus pelitam. Ya, ini kan.
0: Ayo, lekoh tenan. Ayo dicoba dong. Lekoh tenan, ayo.
1: Oh, lekoh tenan.
0: Nah, itu bisa ya. Besok bisa gabungan seperti itu ya.
1: Iya, lekoh tenan.
0: Oke, dari Sulawesi Tengah dengan Cak siapa ini? Aku kok lupa, saya lupa.
1: Nasrun. Nasrun.
0: Oh iya, Cak Nasrun Sulawesi Tengah. Oke, lagunya apa Cak Nasrun?
1: Tamu Malam Minggu, Ria Amelia.
0: Salamnya buat siapa?
1: Pertama, sambut tugas, saya selalu semua keluarga rumah, terus saya sudah mau setelah selang kompak semuanya lah. Tambah kecuali salam jabat rezeki hati. Terima kasih.
0: Sama-sama, mangga atuh. Cak Nasrun ya, Sulawesi Tengah ya, udah beberapa kali gabungan ya, beberapa kali gabungan, jadi nanti bisa gini ya, lekoh tenan gitu ya.

Ayo maneh Cak Ning sing arepe gabungan ya sebelum aku ke lagu. Ya, ono maneh apa gak? Sak durunge aku nang lagu lo ya. Pestit gak ono 546 WA gak ada. Kita ke lagu ya kalau begitu. Heeh, tak kasih yang rancak-rancak banyak ya di sore hari ini nggih derek. Ono sing jenenge. Nah ini dia ya artisnya Kediri punya si cantik jelita nan luar biasa. Ada Niken Salindri.

0: Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku.
1: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean omah. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
2: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
1: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP-an ae. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
2: Males aku, Bu.
1: Lho.
2: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
1: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
2: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
1: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: Simalah kama toko Vita Alvia cak ning sing wis tak puterno kawe sampean kape khususe gawe ning Dian ya sing ono nang kawasan Gresik iki mang sing wis request Simalah kama koyang dangdut. Halo.
1: Halo juga Mbak Ayu. Neko tenan.
0: Iya, ada Bang Kobar di kawasan Mojosari mau request apa ini?
1: Ya. Mama Fitri sudah naik Mbak Ayu.
0: Belum.
1: Itu Mbak Lulu.
0: Belum.
1: Askom.
0: Belum.
1: Juga belum berarti ya.
0: Belum.
1: Cerikan dari Adela.
0: Apa?
1: Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawat, cuma Mbak Ayu yang cantik.
0: Adela sing apa iku mau?
1: Cinta. Pantun. Cinta.
0: Antun cinta, kabeh sapa salame?
1: Siti, Ning Ela, Aba Parno, Pak Wandi, Pak Mul, Pak Toto, dan Bu Istigaro.
0: Oke.
1: Okay. Cak Solin, oh ini, Cak, itu, Cak Usen dan Ning Rama, dan Pak Lusu. Gak lupa yang punya Mendama.
0: Oke, okay. Sami-sami Bang Kobar kawasan Mojosari Mojokuto ya wis kabungan nang sore iki monggo 5462961 utawa esok kabungan di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya nggih. Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Nggih.
2: Selamat sore Mbak Ayu.
0: Selamat sore Bang Satrio.
2: Sehat Mbak Ayu.
0: Nggih, pangestu sae. Monggo, lagune napa?
2: Lagune Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia kagem sinten?
2: Untuk Bu Istigaro yang di Cemenggalan, Pak Parno Pipi Legi, juga ada lagi Pak Mulyono, Pak Rahma, Siti, Cak Solikin, dan semuanya yang lagi pantau. Mbak Ayu, selamat juga. Tak tunggu Mbak
0: Matur
2: Ayu.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cak Satrio ya, kawasan Sidoarjo. Sing wis nyapa aku maneh nang chat WA ya, ana ning Tanti Pumpungan iki request geografi Tresno Era Sakira. Matur nuwun ning Ayu, sehat selalu dan sukses selalu nggih. Amin. Lajeng wonten Pak Mariono nggih, kawasan Tulungagung. Ini minta Elvi Sukaisih Mimpi Terindah, tadi sudah diminta sama si siapa? Ning Simmer ya Elvinya nggih. Nanti tak carikan yang versi lainnya. Salami kagem Bu Wirah, Bu Siti, Bu Titi, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Cakumis dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya bersama Ning Ayu. Metugas diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Nggih, amin. Doa yang sama juga untuk yang mendoakan ya. Ayo kabungan mana Cak Ning 5462961 tak sumangga no ya. Atau juga bisa kabungan di line WA-nya Pro

4 RRI Surabaya. Nggih, heeh. Sugeng santen ae gawe sampean kabeh derek sing lagi ae tun ini ya nang gelombang analog 96,8 FM. Barek 5.25 AM terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Ana Elvi sukae si dhisik ya derek, heeh, sing wis di request barek ning si Mer iki mang dengan menghitung bintang.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampunge awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu, gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih ya dadi ketua RT
1: nang kampunge
0: awake dhewe. Ben kampunge awake

yakni pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripate iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungker pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 9 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Ya, cak nengok dewe cak nang koyang dangdut ya. Saiki wis merapat nang jam 4 poncul 38 menit. Iku arti nih, tanda nih, setengah jam engkas maneh ya. Kebersamaannya awak dewe nang koyang dangdut ya. Cuaca cik nampak cerah cak neng ya. Melebu nang jam 4:30 poncul 8 menit sore iki. Informasi arus lalin ke pantau rame lancar ya. Menyampaikan selamat sore ya, gawe sampean kape derek sing lagi tune in utawa gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 585 AM koyang dangdut.
1: Koyang dangdut leko
0: leko tenan. Cak Koles, lagunya apa ini?
1: Yang siap ready apa?
0: Yang siap ready banyak di sini, ada Mas Do, ada Rina Aditama.
1: Kehilangan ada enggak ya?
0: Kehilangan dangdut ta?
1: Koplo ada.
0: Engko tak golekna dhisik ya, kehilangan to?
1: Iya.
0: Heeh, salam gawe sapa?
1: Salam buat semuanya aja
0: gitu. Oke.
1: Golekna ning Serlongan ya.
0: Yuhu.
1: Ya wis, makasih.
0: Yeah. Sami-sami, double D double A, dadah. Cak Koles, sing wis kapungan di kesempatan sore hari ini ya, minta kehilangan. Ya, kehilangan dangdut dikasih yang koplo ya. Kita carikan dulu. Gawe Cak Koles ono nang ndi? Sepanjang apa krian niku ya, heeh. Ayo mana sing ngarepe gabungan derek, mumpung masih ada setengah jam lagi ya. Kebersamaan kita di sore hari ini ya toh, mumpung durung ono ning Aneriangga sing lanjut no perjalanan nang Tanjung Perak sore, sampai engkok bengi nang Tanjung Perak malam ya. Oke deh kalau begitu ya, kehilangannya wis ketemu tadi, minta yang apa arane koplo. Ini nampaknya kalau yang koplo banget nggak ada ya. Wis pokoknya kehilangan ya Cak Koles. Oke deh, kita ke iki dhisik ya Cak Ning ya. Mimpi terindah dulu. Ada Tasya Rosmala.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya, iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibatnya.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih, isok ketagihan.
1: Yo gak ikuto, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, nah. Yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe.
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing ha gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

Saning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sakning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bencana alam geologi yaitu bencana alam sing disebabno teko tenaga sing ono nang ngisor permukaan bumi. Bencana iki kedaten nang permukaan bumi lan iso nimbulno kerugian jiwa, harta benda, sampai iso ngerusak lingkungan. Contoh bencana alam geologi iki diantarane gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung api, erosi, lan penurunan tanah. Bencana alam geologi iki iso kedaten mergo aktivitas tektonik lan vulkanik sing ono nang ngisor permukaan bumi. Nah, Cak Ning, dampak teko bencana alam geologi iki koyo misale iso nggarakno rusake lingkungan, flora lan fauna, sampai iso mangan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, Caning. Ya apa kabare, Caning? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang ake duite, terus malah apa yoan dalam keadaan yang lancar-lancar semua urusane ya. Anari angga iki Caning saiki hadir gawe ngancani sampean sampai engko jam 12 bengi pastine nak pro papat suara budaya Surabaya. Kira-kira nih ono apa wae wake saning, ono lenggang Surabaya, ono layang kangen, ono soto Madura. Layang kangen nih sih gak ono ya. Langsung soto Madura ya. Terus langsung dilanjut ambek wayang kulit semalam suntuk caning ya. Malam mingguan karo aku yuk, nang Tanjung Perak malam, nang Pro Papat, suara budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jadi kondisi ini dalanan nang Jalan Pemuda saiki tampak lancar saja caning yo, tanpa ada kemacetan yang berarti, tapi tetap waspada. Nah, mari ini waya kultum caning, kultume bare hajahaniah, ciri-ciri orang yang bertakwa caning bakalan disampai nom bare hajahaniah, dilanjut no kumandang adzan salat maghrib tepate jam 5:31 menit waktu Indonesia Barat. Nggih, caning nggih. Ya pun saking studio Ana Riangga teng mriki caning ngucapno selamat menunaikan ibadah salat maghrib nanti, dan semoga amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalirkan rahmat-Nya yang luar biasa sehingga kita dapat bertemu kembali melalui RRI Surabaya. Pendengar RRI rahimakumullah, Allah menganjurkan pada kita agar berbicara yang berkualitas. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Pendengar RRI rahimakumullah, syarat berbicara yang benar, yang pertama jujur, yang kedua sopan santun, lalu yang ketiga ditambah ramah tamah. Maaf pendengar RRI rahimakumullah, sebab ada yang jujur tapi tidak sopan apabila berbicara, bahkan kadang-kadang menyakitkan hati. Demikian pula sebaliknya, ada yang sopan santun tapi suka berbohong. Itu juga tidak baik. Pendengar RA rahimakumullah, Rasulullah berpesan, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Artinya, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik-baik, atau kalau tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Pendengar RRI rahimakumullah, berbicara yang berkualitas itu yang pertama mengandung zikir. Misalnya kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawablah alhamdulillah. Kalau kita sedang mengagumi sesuatu, subhanallah. Kalau kita maaf, kadang-kadang muncul rasa GR sedikit, ucapkanlah masya Allah, la quwata illa billah. Karena apa yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Berikutnya adalah perkataan yang berkualitas, yaitu yang mengandung ilmu. Jadi kalau bicara tanpa ilmu disebut omong kosong. Yang ketiga, mengandung hikmah. Hikmah artinya bermanfaat. Bicaralah yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan memperbaiki sikap tingkah laku kita. Artinya mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan, monggo kita meningkatkan berbicara yang berkualitas. Saya Dr. Anda Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pondok Pesantren Mitra Arfah yang beralamatkan di Wonocolo, Gang 8, nomor 32, Surabaya, mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaitu tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang Cak Ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

0: Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabe warga, bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing podo, gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit. Tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Ga usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo Cak Ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso nggembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.
3: Hei, kulitmu lu ireng yo tibae.
4: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
3: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Eh, aku sih bangga-banggae kulitku ireng. Gak masalah.
4: Tapi kan ireng iku elek.
3: Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka. Cak Ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno gawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Kantor Pos Keponrojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis nglambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20. Kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetep jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Keponrojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinane. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo cak ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa cak ning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan cak ning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia cak ning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

0: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nene sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iyalah ning, lah iyo. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk yo ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif. Gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
2: Cak ning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekarjati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kae rancakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
3: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dina Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 600 1 1 1 968. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak iki ne sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyo kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Jane mari ini audio bakalan geser nang acara selanjutnya yaiku Soto Madura. Ya jam itu bengi jane ngajak nandindi. Sing jelas yuk podo nyoto kape ya caning ya. To soto, soto Madura nyamanung kudaya. Ya wes lek ono caning sagurunge soto Madura pastine ono apa iku jenenge iku lho. Woro-woro, Allah ya Allah, kata ngomong woro-woro aja angeli ya. Aku mari ngono anak woro-woro sih caning, terus kita masuk ke Soto Madura ya. Siap-siap ya, nomor teleponnya kayak biasa nih ya. Oke, yuk lagu terakhir nang Lenggang Surabaya, kita dengerin lagune judule Lintang Asmoro.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caneng anggota Komisi Pitu DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah daerah madukno kebudayaan lan pariwisata kanggo menarik luweh akeh kunjungan wisatawan mancanegara nang Indonesia. Bambang Haryo Soekartono nang Malang nyampe no pas wayahe ngobrol pariwisata Indonesia, maka tidak

ini soal keindahan alam, tapi yo keberagaman budaya, lan bila potensinya dimaksimalkan, iki bakalan menambah kekayaan opsi nang sektor tersebut, nang moto Wisman atau wisatawan mancanegara.

Yang ada kabar liar nih, saat ini Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono alias BHS nyatano peningkatan kualitas pembinaan pesilat nang tingkat daerah dilakukan merata dengan mengacu pada standarisasi pelatihan nasional. BHS nyampe no penyamaan standar iki ditujukno cek potensi para atlet isok berkembang secara maksimal sehingga ini mampu menghadirkan prestasi membanggakan bagi daerah, provinsi, sampai negara. Janing iku moyore woro-woro jam pitu bengi iki aku aneriangga nedo nerimo.

0: Madura, nyamanongku daya, tadi tongkelai perumpah RRI Sarbaja. Caning, setiap waktu nongko aner yang gak ngancai sampian kepi, caning ya sudah Madura sampai deki call para call setengah sepolo ya, call sangan ya caning ya. Teti montero gabung nyoto bi engkau Edina ya langsung be telepon 546-26 situng otabe bisa lebet 0-06-02 situng sangat 6 belu ya caning ya. Langsung kok terus metawa kia laguna sebeda Edina caning beda aja kecutuna orang rep arepen terus beda ya seya ngempong kamatuana terus janda roce keraben sape kaca saya bele. Terus pansampanan kapal ala jere terus beda teraan bulan terus curi cem stoke sake taning pertaje terus beda mailang rasa beda kacong arye reng tuan nacar kacaran sake ketibi terus jaman nyaman si arasanan aduri eateh nyangkole lokah terus kasta kabudi kalebun saya menang tak duga ateh taresna abental pateh, odik petah, nangis ateh, yang kepkancah, tada cudu. Banyak lagunya caneng ya, tadi korban. Terus beda sampai pegak nyabeh, terus pornama epengkir sereng. Soto Madura.
1: Ya, manungku le.
0: Iya le. Cering.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ning sampian beremah beres Ning.
1: Alhamdulillah beres.
0: Alhamdulillah Engki.
1: Wah. Sampai kangen dah ya.
0: Iya kangen ya. Oke, Neng Dian. Beremah kabarah, beres lah.
1: Alhamdulillah beres.
0: Beres alhamdulillah. Ya wis, Neng Dian, terong ngedi ngaki lagu apa ya. Ya Neng Dian?
1: Maelang rasa.
0: Maelang rasa. Oke, siap. Ya. Salam ke bayi sapa.
1: Salam ke bayi Neng Bunda Iin. Di Neng Seti, Cak Usen di Neng Rahma, Cak Irsad di Neng Aisyah, Pak Parno, Karu Bu Erin, Bunda Pustia di Abah Marioto, Bunda Cak Suratno di Abah Suratno, terus canggui Pak Mariono di Pak Mulyono, terus canggui Mama Fikri di Cak Fikri, terus canggui Cimer, ayo mer. Canggu Neng Latifa, canggu kebibu ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat tugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Semoga Madina.
0: Amin.
1: Untuk menyampaikan pada hati dan yang buruk. Semoga mendapatkan tambahan keturunan yang solih-solih.
0: Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke. Matur sekelangkong nih Dian, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina Neng Dian, bade sapar ya soto Madura.
2: Soto Madura nyamanoku tak ya kering, coba dong belum pada tong kelam.
0: Oke, Cak Solihin.
2: Bila kata Bu, ano, saya kabar ya.
0: Pilek aku Cak Solihin.
2: Oh, karena orang sedot aja.
0: Apa kurang apa dah sedot
2: yang ki
0: karena langsung kudu nyedot tapi ini pilek yang masih baru mau meletek gitu loh, jadi nggak bisa keluar. Belum bisa keluar tapi bikin hidung buntu.
2: Ya Doni sekarang anaknya kita ngaku jelagar.
0: Iya, kalau bisa keluar kan enak ya, tinggal serot gitu kan. Lah ini apanya yang disrot ada yang keluar apa-apa.
2: Iya. Kalau keluar lah katanya maning.
0: Jadi masih
2: anu bikin anu apet. Deng-deng kecetak bareng kopi bodoh.
0: Betul.
2: Ya, anu lah bang ibu kamu nanti. Lah bang nih kan nomor saya ki Furba ning Dianisa.
0: Iya. Iya buka. Buka.
2: Oke, wis lah anu. Tak terganggu dok ya, kinten ki.
0: Oh iya. Enggak bisa ya. lo tau kok. Tak pebender narang. Kok lo tau pola na?
2: Yang keng tak ganggu kau WA tara. Patah kau bering salah paham boleh deki kampul.
0: Iya takong kok ekeram kok senotop ya.
2: Angki enten ngaku keng ngangkaring motor aja kapi deki gua makan keng salah paham.
0: Nah makanya itu, maka dari itu.
2: Maka dari itu, tidak boleh salah paham ya dari rumah. Yuki lagu nengah.
0: Iya lagu apa?
2: Ano, napa kisah? Nah apa tangki? Tang laki aku boleh.
0: Lo, nakal lakinya rek.
2: Tangki kena, aku boleh.
0: Tuh aku kok pengen ke Madura ya, pengen jalan-jalan.
2: Tang laki. Panah nih.
0: Tang lake aroko Arok. Boleh.
2: Ah iya tepat.
0: Anwar featuring Anis Ria.
2: Oke, terus.
0: Oke, siap.
2: Itulah anu matur tanya nih duri aten iki di pasera.
0: Simple di sini. Si bijim, tak lihat lagi di keberapa tadi ya duri
2: aten. Anu agak muding.
0: Agak mudun, agak di belakang-belakang ya.
2: Enggak, mudi tamat ya mudi.
0: Aduri eate Fatim Zain.
2: Oh Fatim, mungkin motor sekarang. Kau kisah nama, anu ngiring lagi huruf kira neng Dian kisah.
0: Iya neng Dian agresif.
2: Anu, napa kisah? Ada tuh sapu campur.
0: Oke siap.
2: Karena gua tetap sehat, pilih ke tulen mulai.
0: Oke siap.
2: Ngiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lain nayo, beda sapar ya. Lo. Soto Madura. Belum diangkat. Oke nih, siapa nih? Soto Madura.
3: Nyaman nungku. Cring.
0: Cring.
3: Beres nih, Ane.
0: Alhamdulillah beres, Neng.
3: Apa cara soro sedot yang gelosor gelo juang?
0: Iya, kan saya nyedot ji yang kalau tahu.
3: Akhirnya nemu poin mon masto sedo iyo. Lo melolo mental lagu le salah muwi.
0: Takut kepelorot lagi. Neng Dian sama Neng Latifa.
3: Kok request lagu?
0: Lagu apa?
3: Apa ya? Apa? Odi petah.
0: Oke.
3: Ya salaman, neng ana mon mole teng ateng. Mancar sehat walafiat keluarga, mancar lancar rezeki ini jauh dari bala atau musibah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Selalu sehat.
0: Amin.
3: Teman mole ada meturan, kok beritahu lah ya.
0: Oke, beres.
3: Soalnya ada lebar neng tangembong.
0: Oh, dah iya. Oke, siap.
3: Masuk lampu merah tangkel. Neng Latifah kok le betul le ya dah iya.
0: Oh, oke siap.
3: Tapi sebelum dia ada dari lauk, dari cebel ngocak yang kok turun ke Madura dah iya.
0: Oke. Asyia.
3: Jausen. Lepo Jausen. Tante Nita.
0: Iya, telepon dia.
3: Nama, tertulis beres neng.
0: Amin.
3: Di timur ayo melepu neng. Tante ni salam kompakan tanpa terkecuali neng Dian. Terima kasih banyak. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lainnya saya terus gabungan yuk. Langsung 546-26 situng 0-26-02 situng sanga 6 belu. Soto Madura.
4: Nyamanongku saya. Cring.
0: Sera neka.
4: Rosi mbak na.
0: Rosi, oke Rosi.
4: Berema kabra.
0: Alhamdulillah saya. Mohon sampian berema kabra.
4: Aku pada saya nih kan.
0: Alhamdulillah, Engki. Cak Rosi.
4: Ngapa kok?
0: Terongnya di ngaki lagu apa Cak Rosi?
4: Lagu meleleh.
0: Meleleh. Dari siapa dia?
4: Dari Lopai, Pak.
0: Lopain, saya nyanyi Lopain.
4: Lopai, saya nyanyi. KDI, KDI juga.
0: Oh, meleleh bahagia.
4: Oh, meleleh bahagia.
0: Oke, oke, ya wes. Terus salam ke siapa, Cak Rosi?
4: Salam buat Ibu Rusata Romi Latifah. Terus ke Rosi Menjelosor aja. Dek Lulu, Dek Isma, Dek Aisyah. Si Dek Sapa Jina Ning. Pun kilo mati kenal boleh nak.
0: Oke, makanya kenalan. Kenalan, halo, halo, halo. Aku Cak Rosi, dah iya.
4: Kenal, kenalan. Boleh Cak Rohim.
0: Rohim apa Rosi?
4: Rohim.
0: Oh Rohim, aku dengernya Rosi. Oke Rohim, Cak Rohim.
4: Sekelangkong Ning.
0: Engki, depada.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cak Ning kepi. Setiap waktu nangedi ngaki kelu ya lagu nih Cak Ning ya. Dari playlist seperempat beda maelang rasah dari Aisyah Ica. Yuk guys.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi cak ning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: Soto Matura nyamanongku daya tada tong kelai perumpa RRI serbeje. Oke. Setia baktona apa nyamana kebaca ning kapi setro masuk yuk masuk yuk 546 26 situng otabe bisa lebet apa nak nyamana 0 26 02. Mohon bedo rentel telepon kok kelopain pole cak ning ya 0 26 02. Ya Allah ya Rabbi, sebentar aku lagi siaran, cek telepon. Oke, 546 26 sitong atau 0 26 02 sitong 6 belu ya Caneng, yuk telepon yuk, langsung yang Kak Bingko yuk. Soto Matura.
1: Soto Matura nyaman onku.
0: Tring ada sepeda.
1: Sepeda beroda juga.
0: Yes, betul.
1: Assalamualaikum Ning Aneriangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Simar sehat alhamdulillah.
1: Lupa ya lagu Abine 2.
0: Abine 2, oke. Okay. Yes.
1: Sitonga 2. Akalong Marda, di Abine 2 nyamanan kema.
0: Hah?
1: Akalong Marda.
0: Bu.
1: Iya.
0: Marda je apa? Mun akalong.
1: Marda ro apoi.
0: Oh. Kok ngeri?
1: Mardana Tomang, Mardana Kaju.
0: Oh, kayaknya aku taunya apa akalong sorban, perempuan berkalung sorban dia.
1: Cari yuk kan akalong Mardan kok terus tahu ah monyena.
0: Monyena Ria beda Ica terus beda Wulan Besuki featuring Asifa, saya kama beda Sonia Rizka.
1: Mun nyaman tak usah bini dua, kok terus tahu aja Ria belum.
0: Waduh, tes gelu kado. Tes.
1: Biarlah gelu, ambilnya dua, nah tak usah ya.
0: Arya. Ya wes, oke.
1: Akalong Marde toh?
0: Iya betul.
1: Iyalah. Alamnya buat Mama Fikri, Cak Soliki, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsyad, Ning Tati, Ning Latifa, Ning Rahma, sopo meh?
0: Sopo, ayo.
1: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, ayo Mas, Pak Wandi, terus Bang Kobar, Kak Lepu Bang Kobar. Ini usia, kayak lagu nih, kalau Marda.
0: Oke, siap.
1: Semuanya ya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Terima kasih banyak Neng Ana. Sehat selalu panjang umur sampai 100 tahun.
0: Oke, amin. Aduh, 100 tahun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Umur 100 tahun tuh kayak apa ya? Ya wes, benar Neng Salama masuk Soto Matura.
2: Nyamanongku daya cering
0: mana Engki tore terus soto apa the king bebet bayi dalam lengkap kapi ya
2: engkau terus soto na bebet bayi nengana.
0: Oke aduh suaranya kenapa nih Salama,
2: aduh suaranya hampir serak-serak ledeh. Yuk dengan A.
0: Oke, siap-siap.
2: Kabar saya, Neng.
0: Alhamdulillah saya, Neng Salama. Mau sampian beremak kabar Neng Salama. Ya sake aja ya. Tenggorokannya lagi tidak baik-baik saja ada iya ya. Lo.
2: Ya, mulai aja, Neng. Mulai kurang keluar aja. Mau pilek batuk aja, Neng.
0: Wah, sudah berobat? Sudah berobat, Neng? Proses pemulihan. Oke. Oke, ya, oke.
2: Okay. Request lagu.
0: Apa lagunya?
2: Ketemu pole.
0: Tatemo pole. Oke, siap. Oke, tatemo pole ya. Salamnya buat siapa?
2: Semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Neng Ana sehat selalu ya, Neng.
0: Oh.

0: Engki lho, Re.
1: Iki. Oke.
0: Ning pekanan, pekanan.
1: Ning Mama Yasmin, ning Mama Yasmin.
0: Request lagu.
1: Apa itu?
0: Tangis Bunga.
1: Tangis Bunga. Oke.
0: Salam. Mat siang.
1: Bukan siang ini, malam. Malam. Ini malam.
0: Tepleset. Mat malam.
1: Buat siapa?
0: Tengki urut orang.
1: Tengki.
0: Putuan selama. Terus Kak Agum, Kak Kobar, Kak Toto, Mas Ali.
1: Tengki.
0: Bang Hafid, Bang Irfan. Kak Dul Karim.
1: Oke, siap.
0: Terus Neng Ella, Neng Dian. Neng Rahman, Neng Kustia.
1: Yes.
0: Pengiin dua-duanya. Puk
1: lu.
0: Terus Puk Tati. Bunda Hamidah. Yuk kasih tujuan ngepein.
1: Oke, siap.
0: Spesial. Sandi Mendamba.
1: Oke, siapa tuh?
0: Alaku apa? Bada di ma.
1: Bada di ma.
0: Bisa apa? Gak suka anak. Patah sekelangkong. Mana bibleh mati-gati lagu di antas. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setero gabungan Lema 4626 Sangat 6 Situng Otabe 0 Belu Sangat 6 02 Situng Sangat 6 Belu ya Caning ya. Oke, terima boleh ya teleponnya. Yuk ayo. Bede Cahosen masuk Soto Metura. Aduh ini kok gak ada suaranya Cahosen. Sebentar Sabar. La mana Cah Husin suaranya? Aduh.
2: Nyaman.
1: Oke, nyaman. Cring. Oke, Cah Husin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demak beres nih kan.
1: Alhamdulillah beres ae. Sampian beremak ka perepon.
2: Pada beres, Nana.
1: Thank you.
2: Request lagu, Neng.
1: Apa lagunya, Cak?
2: Pakun Bayi, Cak Atengka.
1: Cak Atengka. Thank you. Salam ke Bayi siapa?
3: Soto Matura, nyaman ongku, okay. Kena.
1: Nyaman
3: pada
1: ongku.
3: Pada tahun kena tempang 64 RRI, Sarbaja.
1: Cering. Oke. Okay. Neng Salama, Neng Rahma. Berema kabar Neng Rahma?
3: Alhamdulillah saya Neng.
1: Alhamdulillah.
3: Kabar Neng Ana juga saya Ki.
1: Alhamdulillah saya Neng.
3: Alhamdulillah daripada beres kepi Neng.
1: Thank you. Oke. Okay.
3: Minta lagu Neng.
1: Lagu apa Jia?
3: Kalau tahu judul ya tapi.
1: Lu? Engkau nyari kelu apa lagu liriknya gimana? Halo?
3: Kaje tapet edel. Nah,
1: hah?
3: Lagune sing lirik kaya iku. Apa lagunya Imam S. Arifin sampai Nana Mardiana itu lo liri?
1: Oh, gimana? Coba tolong diulangi nih soalnya suaranya sampean tadi ketuk.
3: Jangan tinggalkan aku itu lo.
1: Iya, coba liriknya dulu.
3: Jangan tinggalkan aku, singgung. Sedek jiru neng, tapi... Ejekaja sedek jiru.
1: Iya, tapi bahasa Madura, jangan bahasa itu. Kalau itu aku sulit nyarinya nanti. Gimana liriknya Maduranya?
3: Iya, Madura. Kerong iya. Yang ejek aja, etapa dalam dede, Iro.
1: Kerong ejek aja. Oke. Terus?
3: Etapa dalam dede.

0: apa? Etampet.
1: Etapet.
0: Etapet.
1: Dalam dada.
0: Dalam dada. Oke. Siap, sih. Coba. Taresna e ujung takdir naraya. Saya nyanyi siapa?
1: Lo tahu.
0: Laki apa bini apa duet?
1: Duet ya.
0: Arya bener beci tape kerong se. Coba yuk kita dengerin yuk. Bentar, sabar. Ini yang lainnya jangan telepon dulu dong, biar suaranya Neng Rahma bisa ku dengerin. Bentar. Bukan
1: Beniji ya.
0: Beni.
1: Terus naik ujung tandunya pola ya.
0: Coba ya, coba dulu.

0: iya benar-benar ya. Jangan tinggalkan aku ya, deh ya. Oke oke, betul itu ya wes. Oke, salam ke siapa?
1: Salam ada Ning Iin, ada Ning Suratno, ada Ning Dian, Ning Gustia, Ning Siti, Ning Ella, Cak Toto, Cak Askum, Cak Basuki, Mbak Amul, Cak Bang Kobar, Umi Latifa, Haja Salama, terus Mama Fikri, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. In. Ya Hafiz.
0: Oke, siap. Oke.
1: Sekelangkong ning anana lagu ni yang tuh ya ning. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya wes Caning, ini sudah banyak lagunya. Nanti aku buka lagi requestnya Ki. Cuman kamu mencaning Pak Kunedina bae ya. Akalong Marde poter langsung yuk gas.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cocok. Hari yang meturang ku benda elek. Coba-coba lek sekali nak kik lek.
1: Bedek tina bedek.

0: Duh, udah ada macam-macam.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Tos, oto matura, nyamanong kudaya, tada tong kelai perumpai RRI Sarpaja. Yo, setia baktona caning kapi kebay gabungan ya, gabungan perumpai RRI Sarpaja caning. Kebay apa? Kebay request lagu favorit ya, lagu-lagu saya bisa kebay caning kapi senang ya. Nutang suara pakai editing TV. Yuk, yang kak telepon yuk. Dukam makam orang aja. Saya yang kak telepon lah. Soto Matura. Halo? Loh, kilo yang kak bingkok. Soto Matura.
1: Mantap pangkutan. Kering, kering, kering, kering, kering. RRI Sarpaja. Assalamualaikum dengan anak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Umar.
1: Ini Liana.
0: Siapa?
1: Dari Makassar.
0: Siapa ya? Cak siapa ya?
1: Cak Supriyadi.
0: Oh, Cak Supriyadi. Apa kabar Cak Supriyadi? Kadik pon apa kabar pon?
1: Alhamdulillah sehat, ini beres sudah sehat.
0: Sehat.
1: Beres baru pelik-pelik, mari pelik-pelik.
0: Ano, kila.
1: Sehat, cintan. Jangan beres, beres baru pelik-pelik, mari pelik-pelik baru.
0: Iya. Oke.
1: Minta lagu di mana?
0: Lagu apa?
1: Minta lagu dari Syukur Kotor Arab.
0: Hah? Kotor Arab?
1: Kotor Arab.
0: Motor.
1: Kotor, kotor, kotor Arab.
0: Oh, kocor. Kocor Arab. Oke. Salam ke beda.
1: Oh, salam aja pertama untuk Liana, muka-muka panjang umur dan ketopetan. Menarik sekenah, benda-benda apa sekenah, menalakku dan kilana.
0: Enki motor sekelangkong.
1: Ini segala ada satu jenis tanpa kata suali. Ini tore gula pada mana lah ni?
0: Enki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya 5462 situng yuk yang kak bingkok yuk. Soto Matura.
2: Soto Matura nyaman ongku.
0: Nyaman ongku.
2: Bila pun malam minggu, pakun sedang teh, soto matura sepandu sarang ming ana.
0: Asik asik, asik. Alhamdulillah, aduh suaranya ya mantap betul.
2: Thank you.
0: Alhamdulillah. Berma. Selain nyanyi ada pantun atau apa ini ciri kira-kira?
2: Insya Allah masih ada.
0: Masih ada, alhamdulillah. Ya. Apa tuh pantunnya seperti apa?
2: Pada pinter ning anak ngala kondur. Melepet ning anak cek sampai ragu. Soto matura ning ana lakar la lebur. Pakun sedan tening ana tiap malam minggu.
0: Asik. Mantap jaya.
2: Mantap jaya.
0: Aduh keselak. Sampai keselak aku ya.
2: Di matura udah banyak sih masuk nih.
0: Banyak. Bede Cak Supriyadi kok. Sampai kelupain aku, padahal sudah pernah telepon. Tapi
2: Ning Lulu mana masuk?
0: Ning Lulu belum masuk.
2: Kamu lagi lu? Lu beri pantun malah masuk Lulu dia.
0: Oh iya, coba pantunnya
2: coba
0: gimana?
2: Coba beri pantun Lulu malah masuk ya.
0: Iya, betul.
2: Entar kun.

0: Aceh bingung ning ana tak bisa beres. Mana bingi ding suarana ning ana suara ning lulu.
1: Asik. Iya betul. Masuk Pak Eko.
0: Masuk Pak Eko.
1: Ya.
0: Bada pinter ning ana minta atakat meletu paning ana sambi anaung soto matura kanca lakala mantep aku bailo paning ana ate se bingung.
1: Asik. Thank you. Oke.
0: Pukul setung ning ana entar pako sare. Melecu ko ning ana tepak malam minggu. Maus pantun ning ana ampun lastare. Setia kareng ko ning ana request lagu.
1: Oke silakan. Terus lagu apa Cah Hafid? Engkau mau terah.
0: Luka hati luka hati luka diri pasti batu running.
1: Luka hati luka diri.
0: Thank you pelabur.
1: Versi Madura. Oke, coba ya, ada apa enggak ya?
0: Sambil salam-salam ki.
1: Thank you. Salam ke bayi siapa?
0: Salam dari Cak Supriyadi Ski Puru, Cukun pada Mbak April atau Mama Fikri atau Mama Yasmin. Jukan berening salama. Selamat datang kembali di Kota Madura, Adika.
1: Oke, siap.
0: Jukan berening lulu. Jukan berde Bang Sohe, Bang Solihin. Ning Rahma, Cah Husen, Abah Bastomi Hadi. Jukan berening Kustian, Ning Iin. Abah Jainal, Ning Hamidah, Umi Latifah. Pak Ipa, pada Aisyah, pada Risma lagi.
1: Angki.
0: Sudah aja lah, tanpa terkecuali salam kompakan. Lagun berada nengi?
1: Berada insya Allah.
0: Ah, insya Allah okay. Berada. Okay, lagunan nikah.
1: Okay, siap.
0: Okay. Duh, dengan sesuatu gabungan ya, atau gabungan sudah aja.
1: Oke. Okay.
0: Dengan nama atau selangkong, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selanjutnya pada Sapar ya, Soto Madura.
2: Nyaman om kudaya. Cling cling cling cling.
1: Cling cling cling cling. Siapakah ini? Halo? Iya.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Ning Risma, Ning Ana.
1: Oh, Ning Risma. Oke, Ning Risma. Aduh.
2: Kenapa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Sampian beremak kabar?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ki.
2: Terong. Ki bode, Ning Ana.
1: Ki bode, ayo. Tonyo to edina, ayo.
2: Ki ngobong aku bilang.
1: Iya.
2: Paling akhirnya ada Aisyah, sekarang mengambil karing.
1: Oke, siap. Terus?
2: Lagunya Ning Ana.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Gombal Alay.
1: Gombal Alay, oke.
2: Okay. Isa lemang, saya kiburu tawaran pada Cak Hafid. Bada Mbak Lulu. Bada...
1: Oke, siap.
2: Udah situ aja nih, Ki.
1: Enki.
2: Dan Ning Ana motor sekelangkung.
1: Enki dah pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Pengumuman juga buat Cak Solihin tadi yang sudah request lagu. Pokoknya yang Anwar Al Abror tuh sama siapa tuh dua tadi tuh judulnya apa ya lupa aku. Itu pokoknya lagunya tadi cuma suara lagunya doang ya, gak ada suara vokalnya ya. Jadi maaf gak bisa keputer ya tadi ya, oke? Okay? Yaudah, Cak Ning setiap komputer kelu lagunya Cak Ning beda telur ya lagunya. Tadi kita mulai dari yang paling terakhir request tadi ada Gombal Alay ya, langsung yuk digas.

0: 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kemana sih kadenden? Tada waktu anak, celaka jelena. Kambaya pun salengkak.
2: Aduh, berbulat roka kocor. Atau kuala ulak nasi kajak pun ancor.

kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian

0: sekarang ada Pak Lulu.
1: Okey.
0: Tapi kesel aku ni, Hana.
1: Request apa?
0: Lah, nah. Nyesel lengaleng.
1: Hah?
0: Nyesel lengaleng.
1: Nyesel.
0: Neser.
1: Oh, neser.
0: Neser lengaleng.
1: Lengaleng.
0: Inki.
1: Oke.
0: Okay. Inki. Inki salamang pada Cik Hafid. Pada... Terus saya aja dengan
1: Ana. Oke, siap.
0: Inki, selamat merengaki.
1: Oke. Okay. Ini neser lengaleng.
0: Pak Lulu yang tersuka. Bunga rastan masuk, Pak Lulu. Kilo
1: masuk. Aria neser lengaleng mak tak ada ya. Si bade aleng-leng.
0: Oh, mana bita ada.
1: Oh, sorry. Bade neser lengaleng.
0: Oh, bade.
1: Iya, neser lengaleng ya.
0: Oh, alhamdulillah. Okay.
1: Oh, iya, oke. Okay.
0: Neser lengaleng.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, salam mak. Okay. Wes mare ya, oke. Okay. Ya wes.
0: Oke, okay, mare. Engki dah ningan nenek mata sekelangkung.
1: Engki dah pada.
0: Ya, Pak Lulu. Tari pas ngandok dah berung ningan.
1: Oke, siap. Jangan-jangan ini nih luk-luk nih habis ini masuk nih.
0: Engki, yang tersesanggul lagi.
1: Oke.
0: Kalau mimpi saya, ngandok satu.
1: Engki.
0: Engki dah dimasang Pak Sohid kedua satu nah.
1: Oke, siap.
0: Engki mata sekelangkung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Betura.
2: Nama nongku tak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Bang. Ndak aku agak pilek Bang Kobar.
2: Kenapa pilek?
1: Ya enggak tahu Bang Kobar, imunnya lagi enggak baik-baik saja berarti terus langsung kena pilek.
2: Oh, begitu.
1: Iya, begitu adanya.
2: Mama Titi kemarin.
1: Sudah masuk Mama Fikri.
2: Mbak Jainal.
1: Mbak Jainal belum.
2: Abah Parno
1: enggak masuk. Neng Siti sudah tadi.
2: Neng Asia Sahirsat.
1: Belum.
2: Tadi yang Bapak Pantel itu Kak Afif ya?
1: Iya betul.
2: Mbak Lulu sudah?
1: Belum.
2: Tadi itu Mbak Lulu.
1: Ya, Mbak Lulu.
2: Nape salana pulau menung dekati. Kak, ikut judulnya apa, Mbak Ana?
1: Gimana?
2: Ya, lagunya Arabik, tapi di bahasa Madura kan. Itu selainnya aja, nanti nggak dicari ya, ketemu.
1: Iya, apa? Coba. Kalau aku dikasih tahu liriknya mungkin bisa.
2: Ya, seperti itu, aku cuma tahu cuplikannya. Lainnya lagu favorit iku Kausan sama Bokra Mama Remaco.
1: Sudah masuk.
2: Aduh, biasa dia Atengka ketemu boleh dia.
1: Sudah.
2: Ketemu boleh
1: dia. Iya, sudah diputar.
2: Iya. Nape gula salah mengkula tangga jadpa berdenar orang sing apolo

0: itu aja lah.
1: Oke, siap.
0: Yang belum saya salam siapa ya? Tadi semua sudah semua ya.
1: Oke.
0: Okay, Pak iya. Toto belum. Sama Neng Hela. Itu loh mak anak yang orang Jawa yang sering masuk itu loh manis. Bu siapa? Wira ya? Aku.
1: Bu Tumira.
0: Ya Bu Tumira. Semoga Bu Tumira mendengar pasti masuk.
1: Oke. Okay,
0: ya gitu siap. Aja. Klepun nggak bisa punya akata dalam gawe sedeja dari Madura, Jebe, Batak, Ambon, Bugis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya berdasar populer ya. Soto Madura. Halo? Halo, Soto Madura?
2: Maduranya mana?

0: aku ya, iya, cering cering cering.
1: Cering cering cering.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih kabar pada becek ya?
1: Alhamdulillah becek saya.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah terus keluarga pada saya kapi ya.
1: Engki, matur sekelangkong.
0: Iya daripada.
1: Cak Umar juga semoga.
0: Kau ingin lagu dia? Iya.
1: Oke, okay, lagunya apa?
0: Amin, amin, amin. Laguna benar apa? Laguna ya?
1: Apa yo? Mau lagu di playlist ta?
0: Iya.
1: Kalau di playlist ini ada Rep Areben, ada Ya Seya, terus bade Ngampong Kamatowana, bade Janda, Roce, Keraben Sape, Kaca Sebele, Pan Sampanan, terus bade Kapal Ala Jere, Traen Bulen, terus Curi Cem, Setoe Sakee, Takning Pertaje, Kacong Arya Atoman, ya, terus bade Reng Tuana Carkacaran, Sake Ketibi, terus bade Cek Manyaman Searasanan, terus bade Aduri Eate, Nyangkole Loka, Kastah Kabudi, terus Kalebun Semenang, Tak Duga Ate, Taresna Abental Pate, Nangis Ate, Eyang Kep Kanca, Tade Cudu, Teti Korban, terus bade Polek, Kastah ya. Terus bener boleh sampai pegeknya beh bi pornama epengkir sereng.
0: Kampung Kamatuana, boy.
1: Kampung Kamatuana ya. Oke, siap.
0: Iya, tapi ada aja keng lagu ya terolok Kampung Kamatua ya paling beri matua ya kala ah keng lagi beri tidak apa apa deh iya. kecuali matua lah mateng. Udah patai eler cacak maturan di ruang.
1: Oh.
0: Mulai yang dia iya terotak ngampung iya paling beri. Iya terima tenang apa? Terima tenang dulu aja. Iya.
1: Iki. Iya. Oke.
0: Iya.
1: Oke siap.
0: Iya siap. Iya salam mak. Iya si pertama ibu kakek malam mantel sekeluarga pada beres kopi dia. Iya.
1: Oke.
0: Kibi nang kok ngiding berkabar yang kakek ano masuk sekolah anak kok dia nak berempa kakek.
1: Apa ya mare sekolah.
0: Iya, oh mare nang kena anak nang ila mare nang ya.
1: Iya. Lah gena kapi ya.
0: Ano semar ya sekolah apa nang kakek ya? SD itu ya.
1: Iya, SD.
0: Berarti hadiah di anak lah tua tu ya?
1: Iya, tua. Kok ya tua ki yang kok tua? Oh. Kok tua?
0: Tua tu ya?
1: Iya.
0: Lagi nak kiring di mana?
1: Orang-orangan. Wes losan, tanya. Losan nyatanya tentang kok wes mare, cukup.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke. Iya. Oke. Wes. Iya. Salam kopi ya. Iya, malam-malam terhad share kopi. Iya. Serangkong, beton ya.
1: Iya.
0: Yowi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa tanya biodata saya? Mau transfer tanya tuh sebenarnya tanya nomor rekening. Jangan tanya ma anaknya ada berapa, sekolah di mana, ada kelas berapa, ya kan? Nanti kayak Mama Fikri itu, Adi di mana, sama siapa? Aduh, mate. Aduh, tang tabu sakit kadu. Yo wes, motor lagu kelu takong betul nak tak cukup ya tercing kok motor kelu lagu naya caneng ya. Yang pertama ini dulu deh, Nicer Lengaleng ya, yo.

Caning, setia waktu nangko apa pamit tegelu ya Caning ya lagu saya terakhir ngampong kamatuana gebe cak Umar saya masuk kiburu ya terakhir dan terima kasih banyak Caning sudah gabungan di Soto Mature sampai ketemu pole di Soto Mature minggu depan hari Sabtu Caning di jam yang sama mohon lo salah hari Sabtu na minggu depan je masuk bulan depan kayaknya ya coba aku cek-cek dulu cek-cek 1, 2, 3 cek-cek-cek. Oh iya betul. Hari Sabtu itu apa namanya? Tanggal 1 itu pas hari Sabtu. Nah, mantap mantap. Ya wes kalau gitu Cak Ning, sampai di sini dulu perjumpaan kita Cak Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sebentar lagi kita ketemu pole Cak Ning wayang kulit semalam suntuk sekalian aku pamit nanti ya. Ya wes, Soto Madura habis. Dadah, bye-bye.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Janeng, saiki waya dhewe gawe masuk nang acara selanjutnya yaiku wayang kulit semalam suntuk Janeng. Dalu niki wayang kulite lakone Rabine Abimanyu barek dalange Ki Wardono Janeng. Sugeng midhangetaken, selamat beristirahat. Muga-muga istirahate nyenyak, nyaman, tentram, damai ngoten nggih Janeng nggih. Sampai ketemu lagi besok Janeng. Muga-muga sesuk apa jenenge luwih lancar maneh, luwih bersemangat maneh ya. Ya wes selain kono aku pamit mesisan ngapunten mbok menawi enten salah-salah dan juga selamat mendengarkan, selamat beristirahat nggih. Ana pamit, salam budaya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sapa rupa wah penarane wadah eko sawiji adi linuwe dasa 10 purwa wiwit taning kondo cinarita.

Oh, lah ing sekaring lah ono lagi. Aus mandaraku. Mangko to mangko dhisik ing semas padake kang sebo karang ana ngasal ingsun. Among jeneng sira patih Udawa ingkang kawenangake imbal wancana marang jeneng ingsun para gage. Matura kang prasaja enak panjenengane ingsun ninglingake kerna nganglungake jonggo ora laya Udawa. Kawula nyuwun. Nyuwun Kanjeng Sinuwun. Selagi dereng Oromentas dawu paduka ingkang oronta dumateng abdi dalem patih Udawa. Sampun kula tampi mboten langkung abdi dalem patih Udawa ngaturaken sembah sungkem saha kincup tangan kula kekalih. Mawantu wantu mugi konjuk wonten sahandaping padha kala nok-nok. Sinu Yoyo patih Udawa sadurunge sawise jeneng sira ngaturake sembah pangabekti marang panjenengan ing semis tak tedha tak trima tak tampa tangan kuloro tak lebokake jojo tak timbangi lahir tumurusing batin ora liwat puja panes tuku bae tanpa ngono Udawa. Kawula nyuwun gurawalan anggen kula mundi sinuwun. Kula cadhong tangan kula kekalih. Kula jencang pucak ing rekma kula lebetaken dasat tumanglung dada semamber pundhak. Mugi dadosa jimat selaminipun abdi dalem patih Udawa gesang kawula nok-non. Gusti, kaya ngopanggonmu ngayahi kewajiban. Ndak wenangake niti preksa gelar negara Diwarawati kene Udawa. Pangestu paduka sinuwun. Hayiripun abdi dalem ngrumaosi kewajiban niti preksa gelar negari Diwarawati. Ngidul ngaler-ngaler ngetan ngilen tepung gelang. Mboten wonten preban menopo-menopo parandining sagunging para wadya bala para mantri bupati ingkang rumaos

Laduri niti roto pencono kulo dereaken niti periksa gelar negari Ndorowati umpaminipun boten cecek aturipun abdi dalem pati Udawa. Kenging panjenengan sidang wonten rat pengadilan kawula nonton. Kula tangsa kiku dawa. Siliramu aja nganti nguciwake mring liya negara. Ngestokaken dawuh paduka Gusti dalem Sang Sri Nalendra Bathara Kresna. Enakno anggon sira sowan luwih dhisik. Udawa kados mboten kirang mrayugi. Hanggen kula marak sowan luwih ngarsa paduka Gusti kula Sang Sri Nalendra Bathara Kresna. Sinu putraku ngger Wisnu Barata padha becik sowan sira kula. Tumuli matur ngger sombo kawula nun Kanjeng Rama awit ingkang putra mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Dewaji. Wilujeng pisan kula mbot kula nalang setunggal menapa-menapa Rama sungkem kula mugi kunjuk wonten sandhaping upada kawula. Nun Rama, ya wis tak tedha tak trima sungkemmu. Sombo enak nanggonmu sowan. Nun nggih Rama, kados mboten kirang prayoga anggen kula sowan wonten wingking paduka Kanjeng Rama Dewaji. Nun Rama, yagi padha becik sowan para yayi. Tumuli matur yayi Setyaki kawula nyuwun. Mriki Kanjeng Koko Prabu awit kula mundi dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wilujeng pisan kula mboten wonten alangan sajuga napa-napa. Namung sumangga ing pangabekti kula mugi katur Koko Prabu. Yaya Setyaki wis tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihipun kakang enak manggon para sowan yayi Setyaki. Kawula nyuwun inggih kados mboten kirang prayoga anggen kula marak sowan Koko Prabu Bali menyang Rektyana Patih. Udawa kawula nuwun Kanjeng Sinuwun. Kula katimbalan marak mangayun wonten ngarsa paduka kados wonten ingkang badhe kababaraken menawi kula tingali paduka Gusti kula Sang Sri Nalendra Bathara Kresna ketingal jure goyo tejanipun menawi kalilan kawedhar kersa mbabaraken dumateng abdi dalem mbok bilih kula menika mangke saged nimbangaken menggah menapa ingkang dados sungkawanipun Gusti dalem Sang Sri Nalendra Bathara Kresna.

jagat dewa Bathara. Yo jagat kuwasesaning Bathara kang nangkup ladalah. Udawa kawula nuwun wonten pangandika angadhawuh Kanjeng Sinuwun lantip temen panggrahe tamu. Nyumurupi manawa jenenge Sun Nandang Sunggawa menapa ingkang kapenggali dumateng Gusti Dalem enggal kababaraken bakal tak babarake marang jeneng sira Patih Udawa. Udawa nuwun nuwun wonten dawuh sinuwun ora ana maneh ingkang dadake penggaling Sun amung jeneng Sun iki menggayake gustimu ing Madukara Yayi Penengahing Pandhawa Yayi Arjuna. Udawa mangkin rumiyin sinuwun saestunipun paduka mendel ing penggalih menggalihaken Gusti kula ing Madikanda Gusti kula Raden Harjuna. Ya pancene mengkono Udawa, menapa sababipun kok menggalihaken ingkang arai Gusti kula Raden Harjuna? Biyen niku nate janji marang panjenengan ingsun. Besok wae yen putrane wis dewasa bakal ngajak besanan marang panjenengan ingsun. Amangka iki wis titi wancine Abimanyu ya wis dewasa ketingal Joko Kumalakara putra ingsun Dewi Siti Sendari ya Titi Sendari wis prawan kenyo wis wayahe dadi manten. Loh ewa semono kok durung ana kabar saka Madikanda nganti seprene? Apa ya gustimu ing Madikara nalika semono janji marang panjenengan ingsun iku mung guyonan apa ya temen? Nanging saka rumangsaning panjenengan isinku ora nate Yayi Harjuna iku dura. Lah iki kaya ngopo Udawa? Sinuwun mbok pilih tasih kathah ayan ingkang wonten dalem Madikanda ingkang boten saged dipun tilaraken mbok bilih menggo dinten menapa mbok bilih mangke saged Gusti kula Madikanda rawuh dhateng negari Ndorowati pancen wis tak arep-arep pirang-pirang dina lan manes sing tak pikirno dina-dina negara Ndorowati iki akeh wong lamar ora ana maneh kang disuwun ora ana maneh yaiku putraku Dewi Siti Sendari ya Titi Sendari. Rasa set ora ana kendele wong lamar nang Ndorowati teko siji-siji tak balekake Bali teko loro. Loro tak balekake Bali teko telu nganti debel nganti teko papat nganti kaya dening iwuh anggoning Sun iki paring keputusan. Umpamane Udawa sekain penglamaran kita tolak ambal-ambalan orang dadake renaning penggalie cengayunake putraku Dewi Titi Sendari umpomo bakal ngebyung negara Ndorowati oh dadi apa negara Ndorowati? Mimbuing perkara wae tambah perkara gedhe. Lah iki sing kebangeten iki gustimu ing Madikara yaiku Yayi Harjuna. Dipun rantos kemawon mbok bilih sak wani-wani iki mangke saged
parau dateng projo negari Ndorowati mulokan soko iku Udawa metu nang jaba tentrema saking para wadyabala aja nganti ndadekake kurang prayoga kanane negara Ndorowati daya-daya kula nyuwun pamit lanjut tambahi pangestu sinuwun ya yeah. Mosok budhuwa Udawa ing sen pangestoni

penak penjenengane ingsun ngrumpaka kahananing praja Dara nganti rampung miyaking para wadyabala. Iki ana sawaning duta gagah perkasa marak sawan ana ngarsane ingsun. Para tumuli matura, duta saka ngendilan sapa kang dadi kekasihmu. Kisanak

la nuit, nuan si nuan. Selagi dereng mentas jauh paduka ingkang hormatan dumateng abdi dalem sampun kula tampi. Kula ngaturaken sembah sungkem ugi konjuk wonten sandhaping padha sinuwun. Ya wis tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Pangestu ning sun bae tampa ngono pisana. Nggih guralan anggen kula mundi mugi dadosa jimat kula paripih. Dutasa kendilan sapa kang dadi namamu? Kula wingking saking negari rancang kencana nggih rancang Muntiara. Kenging winastan wilayah sabrang. Kula utusanipun Gusti Dalem Sang Prabu Cukong Kalimardewa. Kula pinaringan asma Retyana Patih Nandra Yaksa sinuwun. Oh Patih Nandra Yaksa duta saka rancang kencana utusaning Sang Prabu Cukong Kalimardewa. Nggih sinuwun. Wangsul menapa leres menika negari Diworowati. Ora luput iki negara Diworowati. Ana wigati apa marak sowan kula kautus dening Gusti Dalem Sang Prabu Cukong Kalimardewa nggih Candra Kelasmara. Kula badhe ngaturaken tintaka mugi ketampi dumateng Gusti Dalem Sang Sri Nalendra Bathara Kresna. Para majuwa tak tampanane layanging Gusti Ratumu.

kacarita mangkono nawala ketampi kalian Sinun Dorowati sang Sri Nalendra Bathara Kresna wauto mangkono ingkang nawala kok sejatosipun delancang kain mekau mboten ingkang kadamel nawala mriku emas murni dipun empleng-empleng tipis iras kangge papanipun seratan tapi kak lampai ro nawala biar temlorot kaya ndaru jejagongan kok dipun serat aksoro sandi mriku arek Latin boten dipun serat aksoro sandi sekedek jalma manusia saged ngunglaken aksoro sandi yang ora tedak utomo lajeng kawaos gimateng penjenenganipun sang Sri Nalendra Bathara Kresna noto niti wiyosipun sareng-sareng nawala mugi konjuk ing ngarsa dalem Gusti kula sang Sri Nalendra Bathara Kresna kawula noto ing negari rancang kencana kula jejuluk sang Prabu Cukung Kalimardewa inggih sang Prabu Candra Kilasmara dene nilapatipun nawala kula badhe nebun-bun injing jawa sonten kecicikan lumateng boblok anglamar ingkang kula lamar namung puter sekar kedaton kusumaning ayu Dewi Siti Sendari inggih Dewi Titi Sendari badhe kula pundhut garwa prameswari dados mbok ratu kula mengkonten negari rancang kencana nggih rancang Muntiara cekap semanten keputusanipun wonten patih kula Nandra Yaksa mendel Sinuwun Dewarawati Dupi nembeh maos nawala menika kula badhesipun sang Sri Nalendra Bathara Kresna weladal durung suwe anggoning sun bakas bab perkara putraku iki mang lawan patih Udawa durung suwe dadak ana wong lamar meneh mendel noton Dewarawati kagiyatipun patih Nandra Yaksa patih sabrang matur ing ngarsa mangkin mangir miyin sinuwun kadosa pundi nilapatipun nawala saking Gusti dalem sang Prabu Cukung Kalimardewa lah kok malah panjenengan menika kendel kewala nembe maos mboten enggal paring dawuh sinuwun dos pundi suraosipun nawala patih Nandra Yaksa kawula nun wonten dawuh dene nilapating nawala putra saka Gusti Ratumu bakal ngelamar putraning sun putra sekar kedaton kusmaning ayu Dewi Siti Sendari ya Dewi Titi Sendari ladalah leres nyut leres buat lepat menggah menopo ingkang dados dawuh pengendikane Gusti dalem sang Sri Nalendra Bathara Kresna ladalah Gusti dalem Candra Kilasmara ngayunaken putra putri panjenengan kusumaning ayu Dewi Siti Sendari menawi ketampi sami kemawon negari Dewarawati banjir donya menawi ketolak panjenengan ngertos piyambak watak wantunipun tiang sabrang sinuwun pati wonten dawuh mengkene ya siliramu tak kandhani duringgi kadosa pundi sinuwun putraning sun Dewi Siti Sendari iki dinaniki wis ora katon lujang maneh ora prawan maneh umpama pitik ngono ana kang ngurung umpama raja kaya ana kang nyancang wis ana sing duwe ladala sinten ingkang gadah Dewi Siti Sendari ora ana maneh jeneng sun bakal besanan karo Yai penengahing Pandhawa Satriya Madukara Yai Janaka kok pancen durung ana kang nakokake ora
iwu jeneng sing bakal nampa pengelamaraning Gusti Ratumu. Sarene iki Dewi Titi Sendayu wis ana kang duwe. Baliya pri negaramu matur kang cetha marang Gusti Ratumu. Dewi Siti Sendari wis ana kang duwe. Sinuwun awrat anggen kula kembun dawuh pangandikanipun Gusti Dalu Sang Prabu Cukung Kalimardewa. Ampun ngantos kula menika wangsul boten angsal damel kedah ketampi pengelamaranipun Gusti Dalem Sang Prabu Cukung Kalimardewa. Umpamiyo wonten ingkang gadah pisan kula aturi misaken menawi boten nrima panjenengan ampun nderek-nderek tanggal jawab patih sabrang patih nondro yaksok nawi buat terima onggo joyo mpamini pun bapak ini janoko pun derek-derek poduko ulai kang saga nondro yaksok wadidawu yang ngono kurang prayugo ngoling semutus ono ing pasewakam metu onang jawab mengkotak putus ono madianing alnal dulu kok malah keputusanipun menika wonten madyane alun-alun. Si akeh para wadya bol kang sebo karep. Mengko gampang. Mengko ana putusan ana ing madyane alun-alun. Enten ana Patih Nandrayaksa. Lah ngaten sinuwun. Daya-daya kula nyuwun pamit. Lanjun tambahi pangestu kula tenggo wonten madyane alun-alun negari Ndrawati. Ya tak pangestoni Patih Nandrayaksa.

Baliro Retyono Pati Londrekso Pati Sabrang Nenggo Wong Madyani Alun-alun Kanindioro Ati Tumorojok Tampo Larapan Madap Saking Kirkandoro Otesane Satilomat Koro Bupati Anom Pringgondani Raden Aryo Gatotkaca.

Nuwun nuwun sewu Kanjeng Wu. Engkang putra Gatotkaca ingkang marak sowan. Gatotkaca wonten dawuh. Padha becik sowan sira kula mlujeng wa mboten wonten alangan sajuga menapa-menapa. Namung sumangga ing pangabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Wu. Ya wis tak kedo tak trima tak tampa tangan kuloro. Kanthi lega-legawane penggalihipun wa pangestunipun wa tampan nono nger. Gatotkaca mringih kurawalan anggen kula mundi. Mugi dados jimat kula paripe wa. Kok dengaren ana gati Gatotkaca mringih kula kautus paman Janaka marak sowan. Wonten sapa duka Kanjeng Wu diwara ati diutus pamanmu Janaka apa kadosa pundi Kanjeng Wu kedah nentokaken dauping Yayi Angga Wijaya kalian ingkang putra Dewi Siti Sendari mriku dalpun Kanjeng Paman dhateng Kang Putra Gatotkaca ingkang kula aturaken dumateng Kanjeng Wu Diwarawati.

jagat wasesaning Bathara kang linangkung weladala. Gatukaca wonten dawuh ya iki sing tak arep-arep. Pirang-pirang dina anggone pun wong arep-arep utusan saka Madukara yen wis ana utusan saka Mat digondo jeneng Sira Galikaca mangkono anggoning matur marang Punwa saka pamanmu Yayi Arjuna wis tak tampa ya. Punwa sik durung bisa paring keputusan Jongger sababipun menapa anjingmu. Sadurunge Gatotkaca sowan iki mau ana duta saka negara rancang Muntiara wilayah sabrang utusan Sang Prabu Cukong Kalimardewa bakal nglamar Dewi Siti Sendari. Gatotkaca tak kongkon bali ora gelem malah dheweke kaya-kaya nuduhake marang daya-daya kastene mula aja dikangelan kula metu nang njaba. Putusen Patih Londrayaksa iki mau balekno umpami kula wangsulaken boten purun ndasaken Pancakara adenana sliramu kudu eling. Perang ya kena ning aja nganti nganakake paten pinaten sebab ki perkarane nglamar duduk perkara Suramrata Jayamrata tegese duduk ngrebut negara. Aja nganti nganakake paten pinaten ya Gatotkaca benjang menapa iki dina metu nang jaba putusen Patih Nandrayaksa dhisik nger daya-daya kula nyuwun pamit.

0: mandeko dhisik Donawati. Apa jenengku Donawati? Mainono Donawati, Dono Weweh, Wati Wedok. Iya, bungai pikir kundo ora kaya bengi. Aku nek ngujubno ngene iki ya sukan karo sedulurku Cak Pendi. Iya, aku wis matur nuwun di rawi dulur tuwa. Eh podo-podo senine, Nduk.
1: Iya.
0: Oh, ben wayangan kene ditunggoki kok.
1: Iya,
0: ayo kono ngaturake panglipur.
1: Iya. Ana wektu sithik iki maine ya wis rada bengi.
0: Ayo cek gak lali karo sedulur kene, Sri Sri Lestari.
1: Ya, gampang-gampang anae.
0: Pokoke lagu sing anyar gak tau metu. Sing kene kudu kayak sing anyar.
1: Apa?
0: Ali-ali. Wow, seludes sih yang berdalang. Tapi abadi, Nduk. Awet sampai ya ini. Wah, kayak iso ilang siji sing anyar-anyar iku. Aku durung apal ganti maneh. Durung apal ganti neh. Nek ali-ali hujan wis langgeng temen.
1: Iya.
0: Ayo. Mbak Sri Lestari. Dibawani langgam ali-ali. Niki anyar lho Cak Pendik.
2: Sadurunge ngapunten nggih.
1: Oh nggih.
2: Agor-agori nggih.
1: Sok popo wis.
0: Angger sinten tak mesti nek dijaluki gendeng-gendeng utawa langgam apa mesti nggae alasan swanten kula seri. Ngapunten nggih, mesti.
2: Wes. Mosok ngomongin ngeten. Swanten kula weca mosok ngoten.
1: Iya Kang, wis.
0: Weco cara Surabayaan ku ngene iki. Enak.
1: Ya, enggak.

sinden neng suarane nengah-nengah kok kak pati so gede yen Bali jadi ngono dikasong Bali kan yen Bali ayo

kok ditek oh ya engko dilanjut nek gara-gara ya ayo munggu gampang disambung maneh.

sebet biar kataliko aku. Kolong kolong mangalor ngidung eteng ngulon ancak cinebak candrane. Ancak tegese walang cinebak watang pen walang kena kebaeng patang pating bleber pating pencolot tingkaing para wadyabala. Pari terapet sing alur kodong alur ngidul kodong ngidung etan kodong etan ngulur kodong ngulur lir selo berakiti selo arani watu berakiti semut kepindani semut muntap polo solo solani watu gliti tak polo pendoti pari saling poro adio bau goko yang menggulu sikai berkakas tumbak ligan ainan mimpi sekolah kali bedil pasar tolok dipun pepetio jangan timu jiwa nolegoro kocak pacar itu kang medal jawi parak biro patih tondaro yakso ngawin ponak kawai nasib pak mujinan pak mundu koyok jedo jedo madani alun-alun tegak.

0: Pono kawan Pak Mujinilan Pak Mundui Winggih Doro Kulo ngaturaken sungkem Doro
1: Kulo nggih ngaturaken sungkem Den
0: Ya wis tak tedo tak trimo sungkemmu pono kawan Pak Mujinilan Pak Mundui Ora liwat pujo pangestu ku bae tampanono pono rawat Winggih kuralan nanggen kulo mundi
1: Natosaken jimat kulo non
0: Ngerti tak timbali pono awan Kuwi angin ngertos Angin kula ngertos menawi ndoro iki dereng paring dawuh. Wonten menapa? Tindak dhateng negari Dewarawati. Ngembon dawing pendaramu Gusti Kusang Prabu Cukung Kalimardewa ngaturaken awala kang surasane nglamar Dewi Siti Sendario Titi Sendari. Keputusanipun durung bisa mutusi aku kok ngunduh ana madaning alun-alun kaya-kaya orang enak iwono awan bendoro kula saged paring dawuh kados mekaten sababipun napa jarene Dewi Siti Sendari wis ana kang duwe yaiku bakal den calokake putra penengahing Pandora den Arjuna kang aran Raden Abimanyu ya Raden Angga Wijaya. Ha niki ndoro kedah ingkang dangan ing penggalih Dewi Siti Sendari niku sampun wonten ingkang gadhah. Nggih cekake ndoro niki ditolak. Mbok mlawu mengkono nang abot ngembun dawuh pengendikaning Gusti Kusang Prabu Cukung Kalimardewa. Bali kudu oleh gawe.
1: Aiki durung ngerti pernatane wong lamar, Cak.
0: Ya apa lho?
1: Durung ngerti pernatane wong lamar.
0: Pernatane wong lamar.
1: Kaya dene wong jalo.
0: Oh iya.
1: Wong jalo iki ya, dikeki ya apik, gak dikeki ya gak apa-apa. Wong lamar ya ngono. Ditampa ya apik, ditolak ya gak dadi apa. Lah, lare iki gak nrimakno padha karo golek perkara kanu kae golek gawe kanu perkara golek perkara ha iki
0: ya apa jare kersane ndoro para kawan Pak Mujini lan Pak Mundo aja kepareng atuh ora ati saha wong de ora ati ora nampa pengalamanane Gusti Ratu oh lakon ndoro ati bakal ae susang bawana bali

Ora satriya gagah perkusa dadane nyemromo. Kanthi ora madane alun-alun. Sapa kang dadi namamu? Satriya Pringgondani. Putra Kanjeng Rama Werkudara Raden Arya Gathutkaca. Gathutkaca kang dadi namamu. Monggo balik mawon. Apa? Niki pupung durung. Balik di sanak sapa? Duta saka negara Ancang Kencana. Wonsaning Gusti Ratu Kusang Prabu Cukung Kalimardewa. Rektirawati Londro Yaksa kang dadi namaku. Patih Londro Yaksa. Iya. Gathutkaca Kancik ana palagan perang ana apa? Ngemban dawuh pengendikane Kanjeng Wo Diworoati. Saliramu kudu bali saka ladan Diworoati iki. Adalah balik no Londro Yaksa. Dewi Titis sendiri bakal dan tahu pelawan adikku Ongo Joyo. Mulai kang sobeku gelem bali, ora gelem nyoku di bali. Adalah wani karo Londro Yaksa. Apa musim tak udeni? Sangku sanguniat bondoku bondo tekad, tekad kacat loro kaono tekad using kati. Bagus.

Kapan nek lamat jaro mereka? Pendoro podok, pendoro ponokawan, podok ponokawan, ayo. Kasak nak lah.

Balung.

0: Polo kawan, Pak mu jendilan Pak mundur, winggih doro.
1: Nggih non.
0: Tiba ikak kena disepelek no, tandangi gadut koco no polo. Tak tempak kak opo pak cecek menter. Aku diwales tiba ngeblak polo kaya kak pat nandih kridani gadut koco no. Ngeten iki tasik dereng. Nek pun Doro gadu kocok ngetinggalakan doyo kasekteni yopo ndu
1: nikanon ngerapal aji api tuwi anilu nampun ngerapal aji api tuwi enten iring girikan doro badane pating kemerkat pating kemerincing koyok penjalin caratun ketendang samirono anilu pramilo menawi kesoko engetaken ampun ngantos doro niput dipun lajengaken adalah
0: ngepesno bendoro gonggong mungso
1: kula menika mboten ngepesaken ndoro utawi ngalitaken manaipun ndoro kula piyambak gonggong mungso ngaten mboten napa wontenipun ingkang kula aturaken non
0: nggih leres Pak Mundu kersane enten ginanipun Bendoro dipuntutaken pono kawan lan iki pono cetha kawan kanca nyedhakaken kanca mbok bilih wonten kelentah-kelentune bendoro kula pono kawan Pak Mujeni kali Pak Mundu ingkang ngengetaken ndoro
1: kurang ajar
0: pinter pono kawan karo bendoro eh? Pinter awakmu karo aku
1: yang ini iki lho ya angel ya kandhani kok riko iku kok
0: ya gitu
1: aman kali ibu, nek kenek dilingno dine gak kenek ya dungakno nang remak ngene lak wis ya
0: ah kon ngomblak ora kon mung pendarane kok ditungakno ya
1: ngene ah lek
0: ono mburi iki ono surak bodho kok ya
1: apa
0: ngene
1: iya aku nek kata udeng di samping rumah ya.
0: Oh, oh.
1: Sawan menang sak.
0: Wah, bunyo. Kayak demat-deman. Di saha, hey.
1: Kacut kacu.
0: Hey. Ojo kakain sumbar. Ayo gelem bali opora. Yen ora gelem bali kelakon, balimu. Baliaran ojo kladuk tunggun saudara ya karep apa tak tunggu mendel sak nalika patih londrayaksa asru dugane romas geser pawan adi kanca menesa dure batin ora kuat mengkrek bawa kanapsoni meneh

emang kenek kon aran yang kalah yang saya itu oh nondero yakso suka untuk ngarep toko buri no toh menter menter pindun negai ngati

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

ambalan orang lakon bener. Ayo, ayo. Ambek lesetan. Wong nondro yakso, kena karo wong sabrang. Abdi wong sing digdaya sak negara, rancang kencana. Kare suwani karo aku. Gelendang sak dalan-dalan, kawan suwani naru biru karo aku. Kona, nah, nah, gaduh kocok, gaduh kocok.

nek aku kon jomblang nek saiki wis apal wis apal.

What?

0: ini melok perang. Enggak itu semua uang ini kok.
1: Apa eno?
0: Kapan eno jadi? Ada eno. Lawangan, mangkel aku ini. Ung bendara aku kayak tulinan. Bangak aku gak wani udah karbon. Eh? Yang mana? Wani lo? Bola kawan pinter, ikut cakap gunane. Bola kawan betul top bendoro. Ayo nopo, ujian dengan kulo, kulo. Ayo, aja obon. Sawangan, kira gak wani tero. Ngantem. Ayo, ayo, ngantem mana? Ayo mana? Wani sing temen dadak ngajak apa kon ayo sawangane ndak no nah kon itu tai kon ndak no gak kon sido tak Wanduk, cido tak? Wanduk, lapor nak gerakari? Jangan keluar wantun gun. Opo, kalah tuwe. Wanigo, ngajar kalah tuwe. Dapat ngoten, sembun. Tadi terkunci, pun ketinggalan. Jori. Kati kotus pun boten tiat kak mau kalah wira ngopo sing tak genong taipo jen kalah karut kati koco megunu mana

Ajapetui. Ajapetui yang jenrapal badane rumangsa sarwa wojo. Pateng kemerket, pateng kemericing, koyok penjalin satu ketendang samirono. Kerket, kericing, kericing. Kocok pinayangan dewa sumping suket selonjono opo gayani sumping suket selonjono yen den sipatake ketinggal

bayang tumpah maju katrem. Mongkono gunung angker dadi tawar, mongkono pendito topo dadi tawar soko doyo dayani tumpah maju katrem. Pinaringan dewa melih sambung cindih puspito, sambung tali cindih puspito kembang. Kadung kocon niko kembangnya pendowo, alap-alaping pendowo jaguning dewa Suralaya. Lebyo purwo tek cino lali sana

Ho poimo. Ho poimo. Lo

teroyak sok prangkalan, garbojo, kumbel koyok-koyok taruh.

nini Siti Sendari kula wonten dawuh Kanjeng Rama nimbali dumateng kang putra Dewi Siti Sendari iki ana wong lamar saka sabrang dorong suwe tekane Gatikaca teges gawe tak kongkon balekake wong sabrang ki mau ora ndadekake nang penggalihe wong sabrang ndadekake Pancakara peperangan ora ana sing kalah ora ana sing menang gumbel kaya kaya tarung Siti Sendari munggo kaya ngapa aja nganti Diwarwati ki umum ala negara kok digawe ajang peperangan ing atasin perkara-perkara ning lamar. Kudu bisa anakku nini Dewi Siti Sendari paring keputusan matura marang pun Rama nggih. Meninggi Rama, kula menika nampi wangsiting dewa ingkang linangkung. Kula mboten pele-pele dateng sinten kewala Kanjeng Rama sedaya kemawon dipun aturi narak dateng negari Dirawati napa dening wong sabrang menapa dening manten mati kondong Kawijaya nanging kula nyuwun tuntunan Rama njaluk tuntunan nuningge Rama dalu tuntunan apa nggih? Mboten wonten malih kang kula suwun, Rama sinten kemawon ingkang arah dhateng

Dindurwati paripasan tunggak dudung-dudung menawi saged beto tuntunan manuk garuda enang saged toto calmo limarahing kados calmo manusa inggih menika dados jodho kula Rama.

dhisik mengko dhisik. Patih Nandrayaksa lan Gatukaca. Lih. Gusti kula nyuwun Dwarawati misahaken anggen kula bandha yuda. Inggih. Kanjeng wong. Waduka menika misahaken anggen kula peperangan. Jenenge ingsun bakal paring keputusan. Kados pundi keputusanipun sinuwun? Ngene. Patih Nandrayaksa. Baliyo mring negaramu rancang kencana. Matur marang Gusti Ratu Musang Prabu Cukung Kalimardewa. Kongen ngarak nang Dewarawati. Lho. Dipun dampi menawi mangkaten jinuwun. Iya. Tak tampa nanging anakku Dewi Siti Sendari nyuwun tuntunan. Menapa tuntunanipun jinuwun? Ora ana maneh tuntunane kejaba. Manuk Garuda jenenge Garuda Antatulan. Sing bisa tata jalma lumrahe kaya jalma manusa. Narak nang Dwarawati bakal dadi jodhone anakku Dewi Siti Sendari. Aladah sinuwun kok mboten kula wau-wau anggen panjenengan nampi. Mulane ora mau-mau sabab sliramu pancen tak leler sarane digoyo tak tompo penglamaran Gusti Ratu ning syarate yaiku mau. Aladah nah, medik daya wina. Lih, nengatin kotak wangsul dateng negari. Rancang kencana matur dateng kandhing sinuwun kapuri ngarak tedang beto tuntunan. Garuda Antatulan kang saged tata jalma. Ya, enggal baliyo patih Nandrayaksa.

kula paman. Ya ya wis tak tompong ger Bimanyu. Enak nanggonmu lungguh Bimanyu. Nggih Rama kados mboten kirang prayoganggen kula. Sawanamu sungkem kula Kanjeng Rama ya wis tak tompong ger Anga Wijaya. Gatutkaca kaya ngapa wartane? Nggonmu tak utus teges gawe nang Diwarawati mara matur kula dawuh pendhikane ingkang Kaka Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna Kanjeng Paman Harjuna. Anggen kula ngestokaken dawuh Paduka Paman Harjuna marak sowan ngersanipun Kanjeng Wandrawati napa wontenipun kang kula aturaken saking Kanjeng Paman Janaka. Dawuh pengendikanipun Kanjeng Wandrawati bingah ing penggalih malah dipun ajeng-ajeng mengunung ger Gatutkaca nggih paman usanane ananging saderengipun kula sowan menika kula wau wonten duta nglamar saking sabrang kula kadhawuhan mutus yang sabrang Kanjeng Paman kula wangsulaken boten purun sulayane rembak ndadosaken Pancakara boten wonten kang menang boten wonten kang kawon lajeng Kanjeng wa miyos dhateng pagelaran mutus yang sabrang kalian kula yang sabrang kapuring arah dateng Diwarawati nopo malih Yayong Kawijaya nggih kapuring arah dateng Diwarawati nanging Dewi Siti sendari nyuwun tuntunan apa tuntunane nggih boten wonten malih tuntunanipun menika manuk Garuda Antatulan ingkang saged tata dalma sinten kemawon kapuring arah dateng Diwarawati mulai saged beto tuntunan manuk Garuda Antatulan kang saged tata jalmu nggih menika dados jodhonipun Dewi Siti Sendari.

Bimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Rama selera mulak yusmir ngopo kang dadi ature kang raka Gatukaca iki mau nulinggih Kanjeng Rama salajengipun kados pundi Rama ngene wae Bimanyu sliramu ngarak orang Jawa tinanggih kudu nggawa tuntunan Garuda antapulan sing bisa tata jalma kaya menungso iku minangka penyuwunane calon garwamu Dewi Siti Sendari. Duh Rama kok ngiane sanget Dewi Siti Sendari bokno pancen mengkono kang den kersakake olatono ngger sadurung sliramu ngolati Garuda antapulan adus jamas sesuci ana ing telaga kang wening terus mampir orang kelampi sireng aja nganti ninggalake para rawan jimat Kakang Semar kelawan Bagong. Duh Rama menawi mekaten ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Rama kados pundi mengko pun Rama menyang praja negara Ngamarta bakal arep menyang negara Diwarawati. Linggih Rama pangestu paduka ingkang kula suwun.

Ambaero arat den Angga Wijaya kang wis ngestokake dawuh. Badhe Bupati tuntunan Manuk Garuda Antatulan kang saged tata jalma sabab menika ingkang dados penyuwunane kemanten wadon. Sadherepun dhateng kelurahan Rambe Sireng adus jamas sesuci ana tugu ingkang toyaning wening. Kancik wonten kelurahan Rambe Sireng Semar Bagong lan Bisut ketinggal bendarane mandek mayung, mandek mayung. Kau yang apa bisa nih gaya senengi bendarani Angga Wijaya. Tetembangan sak keluarga

0: Pak Gong, ya mo. Putuku pesut le. Apa mak dihulu aku nak delok joget tamu iki mang nak. Dan joget topai kok ya luwes ya pantes. Wah ngene iki saya mantep aku le. Mantepe manggil Romo. Ayo kono nak. Mumpung ana selos didik.
1: Iya.
0: Nembang-nembang. Nembang. Iki ana rawin daramu. Abimanyu Anga Wijaya. Wong kabar arep dadi manten. Kok ketoke kok sedih temen. Kaya apa bisane padang penggalian doro iki iso ya ditembang-tembangi. Untuk

0: kono le kang yano imang bisut imang iya nak keseneng aku kok yo apal bisut ibu oh nak hari ya apal ketipal kok ni wadah ni Yasin apal ketepak ngono wing wis wani bantah aku bantah opo kaiso arek kaiso melok iki kandhani gak ngandelan masih yo iso bare kadang yo gak ngomong-ngomong yo ngono gak percaya SMS barang teko temen oleh kepingin nyedek gak kengempul oleh disonten ngewas noe mo tapi hati ini keronjalan ini kok ini ya biye ini ya ngulik ucup gak ada manis yang diaduli ya aku wiswe gak tau petuk awake tambah gimblah tambah ireng jare. Wis mo. Ayo kono nak sing klasik sik. Oh nggih. Aiki rupane ana sing nyuwun gendeng-gendeng to. Oh iya wis langsung ae nek ngono wis. Mas Bujan ngesong nedi gending jula juli Surabaya kumandang Mas Jobi nyuwun gending nonton wayang ayo kono nak nonton wayang disik ayo Pak Menok sing suara di banter iya aja dipol-pol suaranya meneh si kanggo nang ujung pangka
1: ini santri ngerati ratu
0: udah alasan ayo pakein alasan muntah kobong alasan ratu pilek berarti muntah
1: Cak
0: ayo Mas Shopee

0: kok nang ndi Mbak Menok Nur Endaini?
1: Mersane wayang.
0: Dalange simpen.
1: Dalange Mas Wardono tasik bujangan.
0: Ngawur. Gak cocok.

turunane Mas yo B. Cak aku wis gak njaluk. Wis. Ya aku juga tak seneng gede-gending ya aku sih. Ini sampai klecem. Ini kari penyunane Mas Bucan Sokong Song. Ini kanggo tanggal papat yang ini yang jula-juli Surabaya kumandang. Ini dikit dengan cawar si Mansi. Yo, dikit demi sik, Cak Man. Padete dikai nyongo sik, durung wayahe nyongo ning dinyangakno. Oh iya. Aku ini kelingan. Anakku sing jenenge Eka Tarik. Oh iya. Ayo.

0: kula wonten dawuh, Ndara, apa dening Bagong nggih Ndara kula angga wijaya. Aja kurang pangapura Kakang Semar lawan Bagong. Sat petoranggonku menang-menang iki mau Semar. Enten napa, Den? Amangka panjenengan mika badhe dados manten mesti ngoten lak nggih bingah ing penggalih. Kok malah ketinggal Sungkawa, Den? Nggih, Ndara. Kula diri paring dawuh. Sebab musababe napa? Sapa ora sedih Kakang Semar kelawan Bagong? Nggih napa, Den? Lah iya, kok nganeh-nganehi Dewi Siti Sendari Semar nganeh-nganehi kadosa pundi, Ndara? Aku dikongkon ngarak nang negara Ndarawati ning njaluk tuntunan mboten enten awone. Kemanten wedok njaluk tuntunan iki mboten enten eleke. Kedah panjenengan niku mujudaken tak yoga nggih Ndara. Karuan Semar kok nalar ngono Semar wong ora pinanggih nalar. Lah napa tuntunanipun? Njaluk tuntunan manuk Garuda antat ulan jenenge sing bisa tata jalma kaya menusa Semar. Yo Semar, apa ya ana manuk Garuda iso ngomong Semar? Mbok menawa niki wangsiting dewa ngoten, Den. Kula kinten sing gawe jagat niki boten kekirangan menapa kemawon. Menawi ngawontenaken wonten nggih wonten. Pramila Ndara menika sampun alit ing penggalih. Nggih dipun wujudaken, Den. Kanggo apa, Semar? Wis ora usah, Semar. Lho. Lah sampean nampi dawuh kalian ingkang Rama dos pundi? Dikongkon goleki Semar yen wis pinanggih kongkon mbacutake ngarak nang Ndara ati. Aku iki mang dikongkon adus jamas Semar ana ing tlaga kang banyune wening Semar. Lah sampean nggih adus jamas kanggo apa Semar? Kate adus jamas bareng.
1: Aku lu iki mang rau bedokmu.
0: Ya apa kok
1: rau bedok?
0: Rau piye ya?
1: Iya, Ndara pimanyem butuh ngaren kok males ngono. Monggo ana di jam sok tak delok iki mang kok rau, rau kok ketok ricik ngono mo ya. Dhe biar kok wedi karo banyu ngono lho.
0: Ah, kon niku iso-iso ae. Dan monggo dipun padosi kemawon. Darah ini kok dipun betahkan kalian kemanten wedok. Ya nopo malih. Ora Semar. Wisayuk ngarak wae Semar. Nopo mboten ngisin-ngisini yang kaya ngoten kong sampenku. Putraning. Ndara Janaka. Prajuriting. Wong negara Ngamarta. Lah kok Ndara Abimanyu. Kok alit temen manaipun, kok cili ati, aniki, boten cecek, Den. Ora usaha kakek Semar. Wis ayo Semar, ngarak nang Ndara ati mulai. Ngene yakin duwe curiga, Kakang, gadah, curiga sinyok nopo. Iya yang gak ikip, reko dayane Wakresna wae. Kok kersane iku akeh-akeh Semar. Akeh reko dayane. Umpo kalegawe wae. Adane aku iki ora suwe kenalan karo Dewi Siti Sendari. Wong ora kaya ngono biasae kok iki aneh Semar. Gak ngenaki Semar. Wis gak usah ndoleki Semar. Ayo Piting ngarep nang Ndoro Ati. Ya Allah.

0: sawangane wah gak nek diajeni ngene cara ya ngene tak waneni Ndoro Abimanyu kurang ajar Bagong ngene di arani wani karo bendarane ora gelem wis ketingal wis ketok wani karo bendarane yo tak waneni siapa kamu? Tak berukun kali-kali. Dire yang,
1: kau anak.
0: Iya nak ini, ini gak cocok. Pengap, pergi karung doro, pengoce. Aku wani karung doro musyoyo. Wani karung, tu minda ising gak bener. Bagong po, bosenur. Wani karo api, oh, dorong mesti, aku kalah karo, oh, mati.

gawe Sembrono Bagong. Ya, mbok anggap aku ora bisa gawe patimu Bagong. Wong Bendoro kok kalah karo wono kawane kak. Kak cocok kudu mati Bagong dene Bimani. Mendel ing penggalih. Angga Wijaya. Ngetinggalake daya kasten batak.

Waduh, bledos itu. Kurang ajar. Hari situ. Jane gak iso. Petal di bae gitu sih.

Banyu. Waduh, cik mentolonil. Wangbek pono kawani kok tiwi kromo. Dadi tupo. Dadi tupo hak mulu gede ini. Waduh, untune ramah-ramah. Untune hak pecok-pecok. Kenongi sak moto-moto. Masih ngonus lego aku masih kak menang karo dupo yang mangus gak apa-apa lego aku gak apa-apa aku coba aku dikasih pedal jodoh cak cak wah gue aku ngero kata aku ganjel ini aku tak kites ini ngonus pendek kalang kabut deh situ ya, bosowo amat, waduh, cepet situ ini, waduh, ini, es migat, apa-apa, mulai, kalau tuh abendor, dolek dia nih.

kok malah ngeladeni Bagong. Bagong wonten tiyang mboten patek Jawa. Pun kersane. Sawangane Kakang Semar kaya disepelekno karo Bagong aku. Lah wong Kakang Semar iki wong tuane. Ora wani karo aku Bagong kok lanyo-lanyo. Nyepelek ngongo Wijaya anggap yopo wani nuturi bendarane ngising jembar mawon doroh niki wis mesisan orang anggo Bagong ora opo-opo kula niki mboten ecok ijenan wis ayo ngarak nang Jorowati mboten siyos ndolek Garuda antat pulang orang anggo wis orang mergo Garudani sing penting adine. Ayu Semar enggal kancik nang negara Ndiworowati pingin pinanggih calon garwa ku Dewi Siti Sendari. Nek ngaten monggo.